cepat menipis ya. Benebe gajian ya nasi ngomong mengkonon, tapi ya namanya juga tanggal kejepit ya. Pitulas. Iya, dan juga wong yang selamat pagi untuk para petani dan juga para nelayan, dan yang pastinya ya ucapkan salam juga nih dari kepada yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun beserta Sivitas Mahat Al-Zaitun dan juga para pelajar di seluruh Indonesia. Tetap semangat ya. Ayo kita jadikan Indonesia yang lebih baik ya dari pendidikan ya. Sebab hanya pendidikanlah yang dapat mengubah Indonesia menjadi tidak ada koruptor, iya tidak ada pemaning. Ya, menjadi sistemnya ini lebih bisa bertanggung jawab begitu ya. Oke, dan pastinya ini yang ada lagu-lagu dangdut, dangdut remix, dangdut-dangdut yang kekinian ya, yang akan kita putarkan. Bisa di request juga nanti jam 8 untuk Wong Reang yang ingin bergabung lewat telepon di 0853-2189-9582, ataupun yang ingin langsung WhatsApp juga bisa di 0853-2189-9582, atau mampir langsung di TikTok Live ya, di primafmindramayu.com ya, di Prima 95,8 FM Indramayu ya, ataupun di website di primafmindramayu.com. Kita akan balik lagi dari ya, kita mulai dengan satu lagu yang asik untuk Wong Reang semuanya. Ini dia. Ini dia kayak konser ya. Ini dia singkong dan keju.

0: Apa bedanya gajah sama gajrah?
1: Gajah sama gajrah cuma beda
0: jrah.
1: Jrah, gajrah. Oh, cuma beda huruf R doang ya, Taya?
2: Iya, kan gajah tambahin R.
1: Dis, apa Dis?
3: Apa ya, gajah, gajrah? Iya, bener, cuma beda huruf doang.
1: Beda, kandangnya beda. Mang Yudin, kandangnya beda.
0: Kalau gajah, kakinya empat.
1: Kalau gajrah?
0: Kakinya emprat.
2: Suka nambah-nambahin.
1: Iya, itu lucu itu.
2: Itu biasanya gajahnya cadel gitu.

Bang Riang semuanya, ya sampai enggak habis pikir ya kalau udara yang kita hirup ini ternyata berisikan dengan polusi ya. Bukan polusi dari knalpot ya, tapi polusi. Polusi, polusi ya, apa kabar polusi ya? Ini polusinya dari kebakaran lahan ya, kebakaran hutan ini ya. Dan ini pasti akan mengganggu nih untuk apa kehidupan sehari-hari ya, kegiatan sehari-hari. Dan ternyata nih kebakaran ini katanya nih kebakaran hutan di Indonesia ini ya, RT lihat-lihat, RT apa cek-cek di media sosial mengkonon ya, kun nganti Malaysia, nganti Singapura, nganti ngundi maning, nanti Ho Chi Minh ku, Ho Chi Minh City itu kota dari Vietnam ya. Nah itu dia ini Wong Reang ya. Ini kabut asap ini melintas nih ke berbagai negara nih Wong Reang ya. Sama yang seperti informasi dari Wong Tangkil ya, Mamai Agus yang sedang bekerja di Singapura, Singapura. Ya ini katanya di Singapura ini juga pagi-pagi sudah kena polusi. Ada empok lusi ternyata ya untuk esok-esok ya, yang biasanya harusnya berolahraga ini malah jadi kena juga ya. Dan memang di Indonesia ini sebaran titiknya banyak sekali ya. Itu ada di Sumatera bagian selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Semenanjung Malaysia, dan ini tersebar ini ya, tersebar oleh angin ya, angin di wilayah ASEAN ya. Ini menurut data dari ASEAN Spesialis Meteorological Center atau ASMC nih ya. Nah ini kabut asapnya di titik-titiknya ya hampir menyebar di Kalimantan dan juga ada di Sumatera bagian selatan. Semoga nih kebakaran hutan aja maning-maning ya. Coba diawasin ini ya kepada yang berwajib mengkonon ya. Nah, coba kita lihat dulu nih untuk praktik perkiraan cuaca untuk di wilayah Kabupaten Indramayu dari ujung ke ujung nih ya, dari Patrol sampai ke mana, sampai ke Hargelis. Nah, dari Patrol sampai ke Hargelis ini Wong Reang semuanya ini cerah, cerah bersinar ya. Dan ya di wilayah Hargelis Kroya, Gabus Wetan, Karangampel, Juntinyuwat, Seliyek, Sindang, Cantigi, Arahan, Losarang, Kadanghaur, Bongas, Anjatan, Terisi, Sukagumi, Wang, Karotuk, Dana, dan juga Patrol ini semuanya cerah. Dan kalau kita lihat untuk di provinsi di provinsi Jawa Barat ini beragam-ragam ya untuk cuacanya nih untuk Wong Reang ya, tapi memang didominasinya dengan cerah ya, didominasi dengan cerah ya, karena memang ini ininya ya, ininya musimnya gitu maksudnya ya Wong Reang. Iya. Tapi ada juga yang berawan ini di wilayah Tasikmalaya, Garut, Bandung, Cianjur ya, terus ada di Purwakarta, Kerawang, Bekasi, Pangandaran ini berawan ya, termasuk di Kota Depok, Tasikmalaya dan juga Kota Banjar. Ya, sedangkan yang cerah ada di Kuningan, Cirebon, kemudian ada di Bandung Barat, di Kota Bogor, Sukabumi, Cirebon, Bandung, kemudian Bekasi, Kuningan ngendi ya, Kuningan, Subang juga cerah, Indramayu cerah, Kuningan cerah. Ya, itu dia untuk sebagian berawan dan juga sebagian cerah ya. Tapi berawan itu bukan berarti hujan ya, Wong Reang. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ada lagu yang asik ya. Ini dia, Dua Kursi.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Semangat ya, lanjut ya Wong Reang. Ya memang cuaca begini ya harus dibarengi dengan menjaga kesehatan tubuh ya. Salah satunya dengan menjaga asupan daripada cairan kita ya. Dan kalau ada yang suka dengan kelapa, nah ada yang suka sih pagi Wong ganteng, aduh Tisa Aisyah padahal sih ngomong lanang ku ya. Hei, waduh, ya anggar wadon sih ora apa-apa ya. Enak ku dikrungu kakene ya. Nanggar wong lanang kan dadine malah dadi lara ya. Dadi enggak enak badan, enak hati duduk, enggak enak badan. Bagian be jazeku. Tisa, iya Tisa ku siapa ya kayak mau ya. Coba dicek lagi deh. Iya, terima kasih ya. Terima kasih. Yuk, matur kesuwun Tisa Aisyah ya. Tisa Aisyah apa ya? Wih bener ya. Sing duwe manggungan ya. Ya baik, ya kita lanjut ya. Kalau memang kita penggemar air kelapa, nah ana sing penggemar kelapa ya, andaginge ana sing penggemar kelapa banyue, nah langka sing penggemar kulite ya, langka ya, ora bisa dipangan ya. Iya, emang minum air kelapa ini ternyata memiliki khasiat nih Wong Reang. Pertama, bisa mengontrol aja kepleset ke. Bisa mengatur tekanan darah tinggi, terus menurunkan kolesterol. Nah, kengan nganggo ol KB ku ya. Ya, menurunkan kolesterol jahat atau LDL ya. Mengurangi resiko penyakit jantung. Iya. Iya kan jenengnya kan degan ya. Berarti kan deg-degan. Itu khasiat kelapa muda, kenapa dikasih nama degan ya, mungkin gitu ya, dapat mengurangi resiko penyakit jantung ya. Sing deg-degan kan dadinya degane si jiba ya, degan ora deg-degan ya. Terus meredakan diare meredakan, meredakan diare apa ya namanya, membuat sehat diare, aduh diare nih sing sehat wonge orangnya. Mencegah batu ginjal, terus mengatur gula darah, melawan radikal bebas serta meredakan asam lambung dan dehidrasi ringan. Nah itu dia nih Wong Reang, buat yang ngiler, aduh ngomongnya nggak air maning ya. Angga sing kepengin banyu kelapa, ternyata ana manfaate. Tapi diingatkan ya kepada Wong Reang, sebaiknya diminumnya ini langsung dari buahnya tanpa tambahan gula dan juga pemanis buatan, untuk menambah optimal dari manfaat ataupun nutrisinya. Nah terus yang keduanya lagi, aja kakehen, iya bagi-bagi mengkene ya, mene ya. Iya, karena tidak juga boleh terlalu banyak juga ya untuk air kelapanya ini ya. Karena apa? Ada asupannya itu. Kalau kelebihan ya nanti ya apa? Malah jadi enggak bagus ya, Wong Reang. Ya, karena di dalamnya air kelapa tersebut ada nutrisi ya. Yaitu seperti kalori, lalu karbohidrat alami, tanpa lemak, lalu ada kaya akan vitamin C, kalium, natrium, kalsium, magnesium, dan fosfor. Nah ini nih, pada ngerti gak tuh kalium, magnesium, terus kalsium, yodisium lagi ntar. Ya kelapa tua oleh beli. Ya kelapa tua oleh oleh diminum ya, nggak apa-apa soalnya sing ana ya. Tapi khasiatnya ya ini tentang kelapa muda ya, untuk mengontrol jantung kayak mau ya. Berarti duduk degan ya, duduk mengontrol jantung berarti isinya wis lemak gitu kalau yang udah tua ya, udah mau santan itu berarti. Sekalian kentose ya. Aduh itu dia ya. Ya beda lah, beda. Makanya orang kalau ini suruhnya kelapa muda untuk obat ya. Kelapa tua yang gak kuen, sing enak, sing gelem ya. Kalau ente juga suka kok kelapa muda, kelapa tua ya, doyan semua ya. Sing penting kelapa ya. Ya, namun ya Wong Reang, ini juga RT baca-baca ya dari beberapa artikel ya, katanya ini perlu juga diwaspadai nih kelapa ya, karena
ada juga takutnya nih ada beresiko terhadap ginjal nih Wong Reang. Nah makanya tadi ya, makanya tadi itu jangan sampai kakehen loh, takutnya malah yang kita bikin kita kira ini enak akeh manfaatnya, ternyata ya malah dapat bereaksi mengkonon ya, bisa apa berakibat kepada ginjal ya. Namun ya ini masih dalam ini ya, masih dalam perbincangan ini. Cuman ada juga nih katanya yang bisa mencegah ya, ada yang ngomong nih katanya bisa mencegah batu ginjal mengkonon ya. Yang di beberapa ini seperti di beberapa artikel gitu ya. Sing penting ya aja kakehan, dan juga memang kalau misalnya punya penyakit atau bukan penyakit ya, punya penurunan fungsi ginjal, ini juga perlu konsultasi ya kepada dokter dan juga kepada hadirin dari hadis Tangerang Selatan ya, gara-gara Aunty gitu di hadirin. Yo hadis Tangerang Selatan ya, matur suwun. Anti apa ki? Anti demo apa anti apa ku? Jenenge anti ya. Duduk Aunty ya, anti ya. Dan kita kan ini ya, kita ingin olahraga nih biar untuk menguatkan jantung ya, karena olahraga ini bisa untuk menjaga ritme jantung. Wah, sing mau nek deg-degan nih apa ora apa ku? deg deg deg nah itu nggak beratur tuh, misalnya malah deg deg deg deg deg deg deg deg, nah itu itu bisa ini ya dijadikan ritmenya tuh diperbaiki dengan cara berolahraga ya. Duduk nonton Son Horek, duduk gagal nonton Son Horek ya, jadi jantungnya itu tidak ini beraturan. Dok sih tidak beraturan jantungnya. Oh kenapa pak? Ya gagal nonton Son Horek. Deng deng deng deng deng deng deng. Iya, makanya perlu olahraga. Nah, makanya nih RT mau mengajak Wong Reang semuanya berolahraga. Olahraga jenenge apa? Sebar ya. Senam sehat bersama. Ayo kita senam sehat bareng.

Goreng semuanya. Sing nang Tangerang apa kabar? Sing nang endi mening? Ning manggungan. Iya, nang manggungan. Terus apa maning? Sing nang Singapura. Iya. Salam buat Nok Nengsi sing lagi nyuci baju, iya buat Nok Nengsi. Iya, ki arep senam ya. Iya, senam, kon senam ya. Ayo semuanya, ayo senam dulu, ayo. Siapa aku? Sing ngomongaken ya. Mimi Epi sing duwe kacang, ayo senam di Min, ayo. Siapa maning? Nang Rastim Ting Ting, senam di Min. Dedi Bono sing ehone merdu, ayo kita senam di Min, ayo Nok Bintang unyu-unyu kabeh ya. Ayo kita senam di Min. Yuk, dengan cara kita akan jalan di tempat ya, aja Melayu ya, tapi jalan di tempat. 1 2 3 4 5 6 7 8 maning. 1 2 3 4, aduh babai maning durung. 5 6 7 8, wanggil olahraga babai. Iya, baru sebentar udah minum aja aku ya. Ayo kita lanjut maning ya. Kita akan kita olahraga kaki ya, untuk menguatkan kaki. Ayo kita berdiri lalu kita jongkok ya. Kita namanya squat jam mengkonon ya. Yuk, tangannya di kepal ya, taruh di depan dada ya. Lalu kita posisi jongkok ya. Aja duduk ya, tapi jongkok. Oke, kita akan jongkok lalu berdiri ya. Up and down. Nah, itu bahasa Inggrisnya, up and down. Ayo, 1, 2, 3. Up and down. Up and down. 1, 2, 3, 4.

9 jongkok. Nah ini biasanya kalau yang udah berumur gitu ya, udah mulai pegel itu biasanya. Karena apa? Ototnya gak pernah dilatih. Ya ini dia untuk mengencangkan otot-otot di bagian kaki. Ini penting sekali ya Wong Reng. Ya biar gak pakai tongkat nih nantinya ya. Oke deh. Iya bagus banget ya emang. Ya sekarang setelah tadi sit down ya, sit up and sit down. Sekarang kita lanjut ya dengan cara kuda-kuda ya Wong Reng. Kita kuda-kuda, tangan masih dikepal di depan dada ya. Lalu kita boyongkan ke kanan dan boyongkan ke kiri. Apa ku boyong ku ya? Didoyong na ya. Ayo lalu ya, kaki kiri diluruskan, kaki kanan tetap kuda-kuda. 1, 2, 3, 4 tahan. 5, 6, 7, 8 sebaliknya. Kaki kiri kuda-kuda, kaki kanan diluruskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini berfungsi untuk ya agar peregangan ya, kita stretching ya, agar urat-uratnya itu ditegangkan, dikendurkan, agar apa? Agar dia elastis ya. Emang gak elastis ya, emang ada yang kaku. Oh iya, biar gak kaku. Oh bener. Iya, biar gak cedera ya dalam aktivitas. Oke. Dan ini bisa nih untuk yang nyuci ya, untuk yang sedang nyuci nih. Biasanya kalau duduk malah jadi kesemutan ya, maka ini peregangannya bagus sekali ya. Oke, lalu kita posisi, kita merapat semua, dengkul dirapatkan, lalu posisi agak ruku dan juga agak jongkok sedikit, lalu kita goyangkan ya. Yuk, kita posisi ruku, lalu jongkok sedikit, kita goyangkan ke kanan. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengkul melonyol. Kita balikan lagi ya, kita ke kiri, oke. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, wis baba ya. Wis baba ya, emang ini ya, itu untuk dengkul ya, diputer-puter ya. Maksudnya apa dengkul diputer-puter? Ya biar dengkulnya itu gak bunyi kletak-letuk gitu ya. Biar terbiasa nih Wong Reng. Dan yang biasanya gak gerak ya, gak pernah digerakin dengkulnya, eh malah bisa digerakin. Akhirnya apa? Teklok. Akhirnya aktivitasnya biar bisa lebih enak maning ya. Begitu Wong Reng. Ya selamat ya, Anda puas. Saya kok loyo ya. Iya gak apa-apa untuk Wong Reng semuanya. Pokoknya ya itu dia olahraganya. Iya, kalau yang ngikutin ya semoga ini bermanfaat gitu ya. Yang gak ngikutin ya semoga ini ya hanya bayangin berarti ya. Yang penting niatnya sehat ya. Wis ora apa-apa, yang penting niat ya. Ya, yang mendengarkan olahraga juga sehat ya insya Allah ya, kupingnya ya. Kupingnya sing sehat ya emang. Ya itu dia Wong Reng untuk olahraganya ya. Olahraga apa? Sebar, senam sehat bersama. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Aja mendi-mendi nangke nih by di Prima FM 95,8 Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Nih mas.
1: Iya teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh iya. Oke, oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke, oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, ngeliat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi kenapa? Di tempat-tempat tertentu yang membawa keberuntungan.
0: Kenapa?
1: Ya itu emang udah ramalan
0: mbah-mbah. Ada
1: dulu,
0: jawabannya. Ada jawabannya.
1: Apa?
0: Kenapa orang yang punya tai lalat itu orang yang beruntung?
1: Kenapa?
0: Karena untung tai lalat. Coba tai kebo. Aduh.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

Ih, Pak RT sebal, senam sehat bareng kata Mama Indah ya. Pak RT baru sebentar pisan, wis ngos-ngosan napas. Butuh napas dawa nih ya. Iya nih, mungkin perlu susu kuda jingkrak ya, men napasnya dawa. Yati sing nang Solo ya, arbang pasar dimin. Oke ya, semoga murah-murah ya. Duit modal 200.000 wis cukup. Angger durung ya ora apa-apa. Ene WA RT ya. 200.000 siki uli apa ya? Ulah cukup lah ya, lumayan ya. Angger mang pasar ya. Angger 50.000 mang warung bae ya. Ya wong yang semuanya. Untuk hari ini 17 September ini ternyata ada peringatan ya, yaitu peringatan apa? Ada hari jadi ya peringatan maninga. Ini adalah hari jadi Palang Merah Indonesia ya, Palang Merah Indonesia ataupun PMI ini wong reang ya. Ya di tanggal berapa nih? 17 September ya. Memang hari lahirnya itu tanggal 17 September 1945 mengkonon ya. Berarti wis pirang tahun siki? Iya, 1945 ya. Siki 2026 tuh 81. Waduh, wis 81 tahun ya usiae. Dan jangan lupa nih untuk kita ya, setelah acara ngopi saya, anak apa? Iya, setelah acara ngopi saya ini anak BNPPN, Breaking News Prima Prime Time News ya, di jam 10 sampai jam 11 ya, dalam rangka memperingati hari PMI 2026. Breaking News PPN 10-11 menghadirkan perbincangan bersama Mulia Sejati SE, Ketua PMI Kabupaten Indramayu, bersama host yang paling ganteng yaitu Dynasty SIKOM sebagai host. Talkshow ini akan membahas makna kemanusiaan, kepedulian sosial, serta bagaimana semangat membantu sesama tetap tumbuh di tengah masyarakat. Saksikan BNPPN Breaking News Prime Time News Kamis 17 September 2026, jamnya di jam 10 lewat 10 sampai 10.30 WIB. Di mana? Di Prima 95,8 FM Indramayu ya. Bisa melalui website di primafmindramayu.com ataupun melalui TikTok ya di Prima FM Indramayu. Prima 95,8 FM Indramayu. Saksikan dan dengarkan pembahasannya aja kelalen ya wong reang setelah ngopi say ya di acara BNPPN ya, karena semangat kemanusiaan bukan hanya tentang membantu tetapi juga tentang hadir dan peduli terhadap sesama. Oke deh wong reang ya, yang apa yang penasaran bisa disaksikan ya, karena ada kehadirannya Ketua PMI Kabupaten Indramayu. Iya wong reang ya sekalian. Ya, salam-salam untuk yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada Kang Salim, lalu ada Mama Aldin, ada Ibu Tuti yang sudah hadir, kemudian Rohmanah. Nah, Rohmanah ku ya. Iya, terus ana sama Maning, ana Mimi Epi ini sudah hadir ya. Nah, hadir melalui WhatsApp maksudnya ya, mengkonon ya. Dan yang ada di apa ku? TikTok. Ana siapa bae? Ana Papa Alan ku ya. Yang nitip salam kanggo Nok. Nah, Senok ke sing age ngumbah. Jenengane Senok Ningsih ku ya. Iya, Nok Ningsih sing age ngumbah. Terus ana Yati sinang Solo, ana siapa maning sing Singapura ya. Mamai Agus, Wong Tangkil, kemudian ada Kang Wanta. Kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini, tetap di acara kita ngopi say, kopi ya diseruput, semangat teh lanjut.

0: maintenance, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Get, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Kalenukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

Ayu wati tetangga ne prima sing nang janggot iya nyebrang ya nyebrangnya aduh anggas nang prima. Oke wong janggot matur kosuwun ya wong janggot ya dikirimi gorengane ya aja sing online bae ya sing atas-atas ora apa-apa ya. Iya, ending kabayan, makasih wis di give-give. Ending kabayan sing duwe pantura, digoyang mau ya sing seneng lagu ya. Duo manja ya, abah emak ya. Kita terusane Ayu Watiah ya, sinang janggot, sinang tangsel Aunti juga ya matur kesuwun sing wis mampir-mampir mene di Prima FM ya, melalui frekuensi melalui TikTok kok. Tik-tik tik-tik kotok-kotok TikTok melalui TikTok ya di Prima 95,8 FM Indramayu ngomong-ngomong ya wong ya. Dan juga kabar-kabar nih informasi kita akan kutip ya dari locknews.co.id ya, ini tentang adanya pelajar Mahat Azaitun yang menyerukan generasi muda untuk membangun peradaban Indonesia. Unduh, mati mana ya? Iya, pemikirannya memang dalam sekali ya untuk para pelajar Mahat Azaitun ya. Yang bernama Serat Aryo Seto, ini adalah wakil presiden dari Opmas Organisasi Pelajar Mahat Azaitun Dharma Bakti ke-23 yang membacakan sebuah puisi bertema kebangsaan yang mengajak generasi muda untuk tetap tinggal, merawat, dan juga membangun Indonesia melalui ilmu pengetahuan, akhlak, dan kemanusiaan ya. Pesan-pesan dalam puisi yang menyentuh tersebut ya yang dibacakan di depan para pelajar Mahat Azaitun ini menggambarkan ataupun memberikan pesan-pesan yaitu generasi muda untuk berikrar tidak meninggalkan Indonesia. Kemudian generasi muda ya untuk mengabdi sepenuhnya bagi kemajuan bangsa. Dan pendidikan serta ilmu pengetahuan harus direguh ya. Harus direguh karena menjadi fondasi utama untuk mencetak calon pemimpin, calon ilmuwan dan guru masa depan yang membawa Indonesia berdiri tegak dan gagah. Dan komitmen moral untuk mewujudkan pemerataan pendidikan, pemerataan ekonomi, keadilan bangsa, politik yang beretika dan kehidupan sosial yang bersatu, toleran dan juga damai. Ya, dan ini merupakan ajakan ya oleh para pelajar Mahat Azaitun agar terus berkarya tanpa batas dan juga bersama-sama menjaga keabadian dan kemajuan Indonesia. Iya, terima kasih ya para pelajar Mahat Azaitun yang telah memikirkan bangsa. Iya, ya melalui pendidikan aku terharu ya wong reang ya, karena jarang-jarang ya pelajar yang memikirkan seperti itu ya. Adanya tuh pelajar ya yang bikin arit di SMK, bikin arit, bikin pacul ya, langka lahan ne, akhirnya kancan ne sing dadi lahan ya. Tapi kalau di pelajar Mahat Azaitun ya, kon gawe arit, kon gawe pacul, ana lahane ya, ana tebue, ana parine, ana apa maning pohon jatine, ana kangkunge, jadi ne nggo ngeduk, ngeduk lemah ya, dudung ngeduk uang. Iya, itu makanya pentingnya adanya praktikum ya, lahan praktikum ya. Kalau memang dia bertani ya, pertanian ya kudu ana lahane, lahan pertanian. Kalau perkapalan ana lahane, malah menjadi pendidikan yang memiliki galangan kapal yang besar ya mengkonon ya. Kon gawe perahu, kon gawe kapal tradisional dan juga modern ya, dengan kapal kayu. Nah, kayunya gede-gede ku ya. Salah satunya kapal Koni Rahakundini Bakri. Nah, aku gede banget ku ya tonasenya tuh ya. Makanya wong reang, inilah pentingnya adanya
tempat untuk belajar ya, sebagai pusat pendidikan, yaitu di mana lagi kalau bukan di Mahat Azaitun. Oke, kita akan ke Cikini dulu ya Wong Rayang, kita goyang dulu dengan Cikini Gondang Dia. Wong Rayang juga bisa bergabung ya, silakan untuk bergabung di line telepon kita di 0853 2189 9582 setelah yang satu ini.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Kang Rian, Kang Rian begitu nyanyi lagu ini langsung dateng gitu ya. Kayaknya tersinggung banget ya kalau ada yang bilang ganteng. Assalamualaikum Merdeka.
1: Duh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kopi guys. Kopi jadi seru kembali lanjut.
0: Ayo.
1: Orang merdeka lah mendorong kopi. Bakal di kopi
0: merdeka. Waduh. Gemian harus ngopi susah ya Nang. Waduh. Di mana? Waduh. Banyu Putih. Waduh. Ngopi di seruput.
1: Bakal durung ngonyrobot. Waduh, masih kurang setitik merdeka nih.
0: Durung merdeka ya, Nang.
1: Durung merdeka. Masuk lingak, limuk.
0: Go.
1: Gabur di kopi.
0: Iya.
1: Sangat turun. Tapi bakal ngopi.
0: Aduh. Yo. Yo.
1: Rasanya wicik cek.
0: Kiana Kun, Opik Julpikal, Bunda Emma, Kang Wanta, Kang Rian ku.
1: Mang Wanta.
0: Iya,
1: Mang Wanta. Bunda Emma.
0: Bunda Rian. Emma, Kang Rian pada ngumpul nang TikTok.
1: Rupanya pada menang-menang bae diam-diam wae. Mau bae silakan baterai lewat telepon ya. Pada lewat TikTok pula Kang bae.
0: Iya, ku ya.
1: Pada ngintip bae beli jaket dongol suarane.
0: Opik Julpikal jadi agi ngopi jaburan karo jaburan rebus ubi.
1: Jaburannya apa kok lo?
0: Rebus ubi.
1: Wow, oh, mantep kok. Do kayak lama di paina bagian ke keranjang dah.
0: Ku emangnya Nang Rastim langka jabure. Jadi aku ya. Jadi RT.
1: Beruan teman, katonan teman, kedelang teman.
0: Aja Nang. Aja masuk angin Nang, aja Nang minum tok Nang.
1: Yang bener kita kalah kan jaringan langka telesan, langka godogan langka.
0: Langka godogan telesan.
1: Rebusan dong. Kalau kopi ya telangan, nanti kalau jebaturi kita aneh lah kan guri-guri ya.
0: Iya.
1: Atau pulen-pulen ya.
0: Itu
1: maklum, senang. Bela mani kok kangen dongol.
0: Itu biji kopinya pantesan minta tubruk ya. Biar biji kopinya bisa dimakan lumayan kenyang ya Nang.
1: Oh iya iya.
0: Iya. Orang halus-halus banget ya. Enggak halus orang kenyang ya.
1: Enak aja gue dekat cuma ngopi ya.
0: Ngopi ya. Iya, jaburnya biji kopi ya, aduh.
1: Semoga jabur pas ada limang buntel, ya. Mak.
0: Engkau awan akeh nak sing ngirimi.
1: Oh, awan sih, bukina, nama Billy, nama Aldi. Pada nama Indah.
0: Pada kepanasan, kepanasan ketonenang.
1: Kayak mak.
0: Iya.
1: Bukina, apa nih bu?
0: Si Kin Nang Rastim ya sing ku ya, ngingetaken ya.
1: Nah, jadi supir jadi bodoh mendi pada kondor mendi. Apalagi pada ngantuk, pada masalah nih enggak.
0: Kon gila mari. Oh iya, nggo kabeh ya. Main pada tangi
1: iya,
0: ya.
1: Iya, nggo kabeh bae. Ya wis lah gua.
0: Ya Nang.
1: Sing remik kan apa di Pak RT?
0: Remik apa ku?
1: Udah lumping, udah lumping, udah lumping,
0: udah lumping, udah lumping.
1: Loncat-loncatan
0: itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping.
1: Kuda lumping.
0: Ya, ya wes, monggo diputarkan ya.
1: Lagu ne, khususnya kanggo Mama Billy. Kanggo Mama Billy lagi agak ngantuk, Billy. Agak ngantuk, kesuk.
0: Iyo.
1: Kanggo Mama Billy, Mama Aldi, ini Kusutina. Ibu Sukina, Mimi Samina. Anggo ada pun sekarang yang ada Ibu Sukina, aku kabel baik. Anggo Salim.
0: Kang Salim.
1: Anggo Mama Titan, Mama Ida.
0: Mama Titan, iya.
1: Dam. Mama Ratmina,
0: Mimi Ratmina,
1: Mimi Erti, Dinda Mary, Bapak Jali.
0: Yuk.
1: Kau yang kota Siska. Bang Ibu yang Mama Saka.
0: Saka.
1: Riges.
0: Riges.
1: Andasmo.
0: Dasmo.
1: Kang Rojaya.
0: Rojaya.
1: Mang Wanta, Mang Kanden.
0: Mang Kanden.
1: Terus kanggo Mama Rati.
0: Mama Rati.
1: Terus kanggo.
0: Kanggo.
1: Sondol.
0: Sondol.
1: Terus kanggo Kang Timan.
0: Timan.
1: Kang Rian.
0: Rian.
1: Kanggo Ayu Pamungkas.
0: Ayu Pamungkas.
1: Terus kanggo Lili Kenyong, Mama Agit, Mama Setia, Mimi Enok Desi, Mimi Enok Lina. terus kanggon ni mana nak miri
0: miri
1: terus kanggon kade baik
0: okey
1: terus langkah sekeliwat kayaannya pak
0: iya kaya kayaannya langkah sekeliwat sih ya
1: kaya kayaannya tapi
0: kaya kayaannya
1: dia anak wong ngerawat
0: iya uskai sepur ya nang
1: apa ni ngerawat yang sepur tidak sepur sih
0: siapa
1: tinggal ke stasiun tinggal yang antum
0: udah iya siapa ya
1: sing siapa yang antum sing stasiun
0: sing di stasiun oh Dedi Bono Eho
1: oh iya itu orang itu ya yang pegawainya di tengah antum Dedi Bono buat Dedi Bono
0: yes spesialnya
1: silakan ke PRT baik ribasa makan PRT
0: iya itu salam kenal dari Nding Kabayan go Nang Rastim
1: ini apa gue kan di kuno
0: Wong Pantura Nding Kabayan iya
1: ribasa makan kan go ada ini PRT ribasa ini beras liter wadah yang terompong iya beras liter wadah yang terompong tukun bantar baru tukun nak kerupuk.
0: Artinya nang?
1: Kalau si muter-muter gulat dewong, apa masih pada turun apa masih pada ngantuk?
0: Aduh, iya, iya. Pada sibuk ya. Waalaikumsalam, Merdeka. Iya, emang pada sibuk nih mencari rezeki ya, wong reang rezeki harus dicari. Iya, assalamualaikum Merdeka. Assalamualaikum Merdeka. Iya. Waalaikumsalam. Bunda Emma nangen di
2: dari Pekan.
0: Oh iya, Waalaikumsalam. Ya, manjing, Bu. Silakan jagung, Bu. Iya. Ngopi, say. Pas perut. Iya, sinyale. Ngopi, say. Kopi diseruput. Semangatnya lanjut. Iya. Apa kabar Bunda Emma? Iya. Ini putus-putus ya, Bunda Emma. Cari sinyal, coba dicari sinyal.
2: Enggak sinyal enggak ada di sini.
0: Sudah akeh ya di sini ya. Oke. Agi nang endi? Agi nang endi, Rika?
2: Lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah ya. Lagi jemur-jemur. Wis nang lawang.
2: Kirim salam.
0: Oh, kirim salam mangga Bunda Emma.
2: Yang pasien Rastimnya.
0: Yang apa? Nang Rastim. Ya.
2: Salam kompak. Terus ibu-ibu ya.
0: Ibu-ibu.
2: Sukina.
0: Ibu Sukina.
2: Birini.
0: Birini.
2: Birini sama Purini.
0: Bunda Mary. Bunda Mary.
2: Bunda. Marta.
0: Marta.
2: Tepet. Bunda Tuti. Isah yang juragan sayang.
0: Isah juragan sayang. Wis ngerti-ngerti ya, ya Bunda Emma wis apal.
2: Selalu kalau sayang semua terjadi.
0: Sayang semua jare Teh Isah ya. Bunda siapa?
2: Teh Nani.
0: Teh Nani.
2: Mama Eki, Nani, Mimi
0: Epi, salam kompak. Ini ada yang salam kenal juga dari Ending Kabayan, sing duwe Pantura ya, Tanjung Kait.
2: Salam balik ya.
0: Salam balik, iya. Aku ora disenggol Bunda Emma, aku Ending Kabayan.
2: Tadi salam balik.
0: Udah tuh salam balik tuh katanya Ending Kabayan. Nanti TikTok ya salam-salamnya ya. Bunda Emma kalau dengerin itu pakai radio atau pakai internet?
2: HP.
0: Nganggu HP, nganggu TikTok apa internet?
2: Nganggu
0: primafmindramayu.com.
2: TikTok.
0: Oh, nganggo e TikTok bae.
2: Ya.
0: Oh, iya. Yowih. Tapi udah tahu. Iya.
2: Tahu.
0: Udah tahu ya kalau ada. Oke.
2: Okay. Pawanta
0: Pasalim. Pawanta Pasalim ya. Uduh.
2: Tinggi.
0: Iya.
2: Semuanya.
0: Semuanya ya.
2: Enggak
0: hafal soalnya. Ya wis salah papa. Bunda Emma.
2: Semuanya salam kompas lalu
0: lah nomor satu di Indramayu Barat. Iya.
2: Selamat
0: tugas. Iya, matur suwun Bunda Emma. Bunda Emma. Mantas suwun. Iya, terima kasih untuk Bunda Emma. Sapal banget ya Bunda Emma ya, matur suwun karo wong-wonge ya. Oh, ana sing wong Blitar ya, Rudy Pipo ya. Tadi ending kabayan wis disalami jareku ya. Di TikTok barengan juga enggak salam-salaman di TikTok itu ending kabayan. Yo matur suwun untuk Bunda Emma Singnang Banjarnegara. Iya mengkonon ya. Dan juga Wong Reang ada tip-tip untuk Wong Reang semuanya ya. Agar apa? Agar selalu fit sepanjang hari. Pian primen carae ya, carae gampang sekali Wong Reang ya. Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul. Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks. Neo Ultra Cup Gold ya, sehari cukup satu kapsul. Neo Ultra Cup Gold, kemasan praktis mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Ada kuda lumping untuk kita semua. Selamat mendengarkan.

0: tadi kita apa tebak-tebakannya nggak ada yang ilmiah nih, aduh.
1: Iya lagian si RT.
0: Siapa tahu yang dengerin profesor, ya kan dosen, muduh pelajar.
1: Gitu. Iya sih, dari tadi kita tebak-tebakannya plesetan mulu ya. Tadi lalapan-lalapan apa yang berbahaya di jalanan?
0: Lalapan liar.
1: Lalapan liar.
0: Aduh, anak bae, anak bae.
1: Iya.
0: Karena emang kita ada, butuh literasi nih makanya. Pernah RT baca ternyata orang Indonesia tuh ada yang pernah ke bulan tuh. Belum banyak yang tahu.
1: Serius?
0: Belum banyak yang tahu, baru kali ini nih RT buka nih.
1: Bukannya orang yang pertama kali pergi ke bulan itu Neil Armstrong?
0: Ana maning wong Indonesia, RT baca sendiri.
1: Saha?
0: Ada, namanya Slamet.
1: Oh, Slamet?
0: Slamet, ya kan RT baca tuh tadi. Neil Armstrong pergi ke bulan dengan Slamet. Nah, itu orang Indonesia itu.
1: Nah, kalau narasinya diganti Slamet jadi syukur, Neil Armstrong pergi ke bulan dengan
0: dengan bersyukur.
1: Aduh. Terus kalau narasinya diganti lagi?
0: Dengan sabar.
1: Dengan ngantri. Sabar. Iya, berarti banyak orang Indonesia yang memang pergi ke bulan ya, Teh, iya, bersama Neil Armstrong.
0: Bersama Neil Armstrong.
1: Dengan Neil Armstrong. Iya enggak?
0: Dengan roket bersama Neil Armstrong.
2: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Hoba, itu dia. Ya, katanya lagu Kuda Lumping ini udah lama sekali nih tidak terdengar ya. Mama Billy katanya, makasih ya Nang Rastim, wis anak Kuda Lumpingnya, jariku ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka Kang.
0: Merdeka juga Mimi Haji Supriyatin. Kopi say. Kopinya diseruput.
1: Semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Iya, makasih juga. Tadi ada lagunya, lagu Dermaga Biru. Asik ya lagunya ya, Mimi Haji Supriyatin.
1: Emang lagunya enak-enak deh.
0: Iya nih, Mimi Haji Supriyatin.
1: Enak ganteng kali ya.
0: Waduh. RT mah gantengnya kadang-kadang ya. Ini ada salam.
1: Kadang-kadang.
0: Ini ada Bunda Emma nih katanya, salam untuk Mimi Kaji Kuyating nang Banjarnegara.
1: Terima kasih Bunda Emma.
0: Bunda Emma nang Banjarnegara yang suka banget sama lagu Dermaga Biru, katanya salam buat Mimi Kaji, jariku.
1: Oh, terima kasih Bunda Emma sayang.
0: Iya.
1: Kang Gokang RT paling sayang, paling nyaman, paling setia. Kang RT sayang.
0: Iya.
1: Lagunya apa lagunya nih Kang, adanya Kang?
0: Ada Negoro Angin, Jawaan ya, ada Negoro Angin.
1: Jawaan.
0: Iya, enggak Jawaan, maksudnya terserah arepe lagu we sing endi ku ya. Ki
1: Jawa Indramayu apa Jawa? Jawa
0: Kang RT. Jawa tengah ki. Ini ada lagi
1: ya, kalau Jawa Indramayu kan Jawanya kayak gini-gini juga.
0: Iya. Ini ada Tulang Rusuk dan juga Musnah, mau yang mana? Tulang Rusuk kalau Musnah.
1: Yang Buat Aku Mati itu apa ya judulnya?
0: Joget Viral.
1: Enggak masuk.
0: Ada Haruskah ada Aku Mati. Aja. Ya, oke, boleh.
1: Ya, apa judulnya, Kang? Bila Aku Mati ya?
0: Haruskah Aku Mati? Iya.
1: Jangan mati. Aku masih pengen itu.
0: Iya.
1: Apalagi sehatnya, sakitnya aja diobatin kok.
0: Iya benar, itu dia ya. Makannya makan ya. Iya. Masih doyan makan enak ya soalnya ya.
1: Ya kalau sehat mak. Apalagi makannya pakai bandeng, pakai bakar ayam atau panggang.
0: Aduh. Wis.
1: Masya Allah, enak banget.
0: Iya ya, nggak kuat.
1: Terasi aja enak ya, terasi digoreng kan.
0: Jadi semangat urip ya.
1: Semangat urip.
0: Mimi Kaji.
1: Makannya enak-enak juga nggak masuk.
0: Iya, makanya RT seneng kalau nungguin orang sakit gitu ya. Akhir panganan enak.
1: Ya, makanan enak. Tapi semoga cepat sembuh ya.
0: Iya benar. Iya, utamae ku Bapak Amir ya. Kalau Mama Bapak Indah sing.
1: Ada Bapak Amir.
0: Maksudnya Gilara men cepat sembuh, diberikan kesehatan mengkonon.
1: Bapak Amir lagi sakit. Ya Allah, semoga lekas sembuh ya. Bapak Amir. Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Biar bisa makan enak maning ya.
1: Iya betul.
0: Betul ya.
1: Yang makan enak mah yang enaknya sebagai rumba ya.
0: Iya wis aja maning, wis kae wis RT kepengin banget ya.
1: Iya. Jadi goreng juga enak.
0: Wis Mimi Kaji wis jadi kempong ki. Wis. Aja di abseni bae ya.
1: Belum sarapan.
0: Wis tapi kan nanggal kuon kan isa nambah anggar lauk kayak mengkonon.
1: Iya. Kalau Mimi Kaji mah udah sarapan pakai bubur ayam.
0: Bubur ayam ya.
1: Iya, jadi kan kalau pagi tuh ada bubur ayam. ada bubur kacang, iya, wis, ada wis. Nasi kuning.
0: Iya wis Mimi Kaji wis. Kempong mana mongko ya wis.
1: Itu depan Mimi Kaji tuh ada lotek, iya, ada, gorengan, ada gorengan, cireng, ada.
0: Baiklah, wong saya.
1: Iya iya. Enak.
0: Iya pancen enak-enak anggar apa ke rumah Mimi Kaji ku ya, anak KB ku ya. Mimi Kaji.
1: Iya.
0: Anna salam dari Ending Kabayan sing nang Pantura ya. Anna salam untuk Mimi Kaji, salam kenal Mimi Kaji.
1: Dari siapa ya, Kang?
0: Ending Kabayan wong Tanjung Kait Pantura.
1: Oh, jauh banget ya.
0: Jauh banget Ending. Wis pindah bae meneh.
1: Gimana tuh, Kang?
0: Pantura.
1: Sumatera.
0: Pantura.
1: Kenapa di sini?
0: Iya di sini.
1: Ya makasih ya Kak.
0: Iya makasih. Salam balik ya. Iya. Oke engko. Mengko di. Iya apa?
1: Iya. Mimi Kaji mah nggak bisa SMS.
0: Nggak bisa SMS. Kin TikTok. Kin TikTok. TikTok.
1: Jadi kalau bisa gue ngepel sama menerima aja.
0: Oh. Langkah TikTok kayak handphone nih.
1: Ada TikToknya ada di ini kalau kamera kalau ngabelnya sampai jadul.
0: Pakai HP jadul ya, tapi TikTok iya, ada ya.
1: Lihat TikTok ini HP gede.
0: Oh ada lagi ya.
1: HP Redmi apa Redmi?
0: Iya, aja disebut mereknya ya, durung bayar.
1: Redmi
0: iya, Bloomy ya.
1: Ada Redmi yang nomor menang.
0: Nganggo Bloomy, ya wis. Mengko diputeraken ya. Mengko diputeraken iya. Matur suwun Mimi Kaji.
1: Ya, salahnya buat semuanya aja ya, Kang.
0: Ya.
1: Kalau salahnya Ibu Sukina yang udah sembuh ya.
0: Ibu Sukina udah lama ya, udah.
1: Sembuh kan, tadinya kan sakit habis dirawat.
0: Penyakitnya sing wedi, dadi kurang dina ya langsung wedi langsung lunga. Meriang ya. Pokoknya nganti di
1: Mimi Kaji mah penyakitnya dalam ya.
0: Oh dalam ya. Ya semoga
1: iya, juga
0: oh gitu Mimi Kaji.
1: Iya tapi Mimi Kaji mah gak bilang-bilang baru sekarang.
0: Baru sekarang. Oh pantesan Mimi Kaji jarang masuk tuh ya. Ternyata iya, sedang sakit.
1: Habis kemarin habis dirawat sih. Ya yang tahu mah Kang Wanta tuh.
0: Oh Kang Wanta ya. Aduh.
1: Ya Kang Wanta mah nengok tuh di Bayangkara.
0: Oh di Bayangkara ya.
1: Iya.
0: Ya udah.
1: Di Bayangkara sekarang tuh Kang.
0: Iya ngerti nang Perak Gili kan.
1: Iya.
0: Nang jalur Pantura.
1: Polsek ya.
0: Iya Perak iya. Ngarepe ya.
1: Iring-iringan ya depannya Polsek.
0: Iya.
1: Terus sebelah jalan nyamperangnya kan ada pasar.
0: Tuh, Anna Maning sing ya, ngarep. Anna sing kenalan Maningku. Nih dari Wong Reang, Mimi Kaji nang endi ku? Mau mampir kali. Mimi Kaji nang endi Wong Reang tuh katanya.
1: Siapa tuh namanya?
0: Nih namanya Wong Reang itu.
1: Oh, Wong Reang.
0: Salam halo, kenal. Oke, terima kasih untuk Mimi Kaji nih. Ini berakhir sendiri ya. Enggak dimatikan ya Mimi Kaji nih, tahu-tahu apa dari Mimi Kajinya nih yang tahu-tahu putus ya. Oke, terima kasih banyak dan juga Wong Reang semuanya ya yang sudah kirim-kirim salamnya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini ya, jamun-meni nang kene bae di Prima 95,8 Radio Hasglis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: gembira,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada gerak.
3: Kep, langsung kursi. Pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada gerak.
3: Kep, langsung kursi. Pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga. Istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: dipesenakan karo Mbok Dah. Nah, Mbok Dah wis krungu ya lagu e. Nah, goyangane ngendi Mbok Dah? Ditetep layare ngendi Mbok Dah? Iya, ini ramai sekali nih, ada Mbak Putri Ayu ya, disalam-salamin ya, ending kabayan, ending kabayan ngerti baik, karo sing bening-bening ya, duduk ngobrol karo RT, ngobrol karo Mbak Putri ya, ya dah. Dan juga Wong Reang ya, terima kasih sing adoh-adohku sekang Taiwan ya, Mama Citra ya, sing wis apa manjingku ya. Terus ana Wong Brebes juga di tap-tap layar, makasih ya Wong Brebes. Terus ane sing ngendi maningku ya, ana dari IPK juga. Nah, terus ending kabayan untuk lagunya Sepayung Leroan nanti ya jam 11 tuh sama Mbak Putri nanti ya diputarkan ya. Makanya jangan ini, jangan beranjak ya dari Prima 95,8 FM ya. Dan juga Wong Reang nih, ada kabar-kabar ya dari lognews.co.id dari Mahat Azaitun, yaitu adanya PKBM Azaitun ya, PKBM Azaitun yang mengikuti BIMTEK penguatan pembelajaran digital ya, yang diikuti oleh 3 tutor PKBM Azaitun yaitu Supriyadi, Eso, Siti Rahmina, Ikhan Ihasni SPD, dan juga Maulida Diana SPD, yang mengikuti bimbingan teknis ataupun BIMTEK yaitu penguatan pembelajaran digital selama 3 hari di Losarang, kemudian di Karangampel, lalu di Kertasemaya ya pada September 2026 ya. Dengan tujuan BIMTEK sendiri adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal melalui penguatan sistem penjaminan mutu internal ataupun SPMI, literasi, numerasi, serta pemanfaatan teknologi digital. Dan penerapan ini yang nantinya akan dilakukan di PKBM Azaitun ya, karena Sekretaris PKBM Azaitun yaitu Ustadz Hartono MPD ini menyampaikan bahwa lembaganya telah menerapkan pembelajaran berbasis digital melalui Zoom, ChatGPT, Canva, dan perangkat digital lainnya. Dan hal ini merupakan sejalan dengan komitmen PKBM Azaitun untuk terus meningkatkan kompetensi tutor dan menghadirkan pendidikan yang adaptif, inovatif, serta responsif terhadap perkembangan zaman ya. Untuk Wong Reang yang kepengin berita yang lebih lengkapnya bisa diklik di lognews.co.id. Iya, sekarang HP bisa langsung ya diketik baik di lognews.co.id untuk mencari kabar mengenai PKBM Azaitun ya. Ya, bagaimana juga nih namanya pendidikan emang harus ditempuh nih ya. Sampai kapan ya? Sampai dari umur ya, dari umur lahir nganti umur kita kembali, ini memang pendidikan memang sangat penting ya Wong Reang. Untuk apa? Biasae ya, kalau pendidikan ini dengan adanya pendidikan yang kepengin bangsa ini kepengin maju ya dengan pendidikan. Iya, sing kepengin Indonesia damai dengan apa? Dengan pendidikan maning ya. Kalau orang berpendidikan enggak ada tuh yang namanya lempar-lempar batu, terus korupsi apalagi ya. Siapa yang ngajarin korupsi? Kan enggak ada ya. Ya makanya Wong Reang, ayo kita dukung terus ya pendidikan di Indonesia ya. Yuk. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka, Dedi Bono, sing ehone merdu, ya di ciliki maning.
1: Ya cilik. Makanya orang pada manggil Sir Bono Eho.
0: Oh iya.
1: Ehonya keluar sendiri.
0: Iya keluar sendiri ya.
1: Iya keluar sendiri. Makanya orang pada manggil Sir Bono Eho.
0: Nah, ini udah mendingan nih, udah mendingan nih.
1: Ini makanya agak jauh di keluar teleponnya. Ya, jadi hilang ya ini.
0: Jadi hilang ya. Deket. Jadi Bono ya, doang nih namanya.
1: Agak keluar nih teleponnya.
0: Ya, langka. Wong kok malah kepengin anak ehone ya padahal ya aneh. Aduh.
1: Iya.
0: Malah jadi kangen karo ehone ya. Aduh. Bisa baik, bisa baik. Iya. Iya, apa kabar jadi Mono? Gitu ya. Kopi say.
1: Oh, ya, alhamdulillah kabarnya sehat, kabarnya sehat aja.
0: Ngopi say.
1: kopinya diseruput. Bener ya?
0: Iya.
1: Semangat jangan diseruput, kopinya lanjut.
0: Kopinya diseruput.
1: Oh, kopinya diseruput.
0: Iya, kopinya bukan.
1: Oh, kebalik. Oh, kebalik.
0: Kebalik.
1: Jadi semangatnya diseruput, kopinya lanjut. Ya,
0: duduk, ya. Duduk. Duduk oh. Di Bono, duduk.
1: Bisa kayak gitu ya.
0: Iya, yuk, coba lidahnya ini Dedi Bono diwalik di mie. Ya,
1: iya. Dibalik dulu lidahnya. Lidah tak bertulang sih ya.
0: Iya, uduh kayak nyanyian tuh. Gimana? Lagunya gimana lagunya? Lidah.
1: Lidah tak bertulang.
0: Lagunya gitu. Iya, lagunya Bremen. Lidah.
1: Lagunya gimana ya, lupa itu.
0: Oh, ya wis. Jadi Bono ada lagu apa nih? Ada Sakit Gigi, ada Musnah.
1: Ya, apalagi?
0: Ana Siji Maning Tulang Rusuk.
1: Ya udah Tulang Rusuk.
0: Tulang Rusuk ya.
1: Tulang Rusuk. Tulang Rusuk itu bukan Rita Sugiarto, bukan.
0: Rita Sugiarto.
1: Iya, Tulang Rusuk tuh.
0: Tulang Rusuk iya.
1: Yang Tulang Rusuk yang remix yang Koplo kan ada itu.
0: Sing nyanyi Era Shakira.
1: Nah, itu di model lagi.
0: Kenal kenal dulu ya Era Shakira.
1: Kenal.
0: Kenal Wong Endi. Iya, Wong Endi.
1: Wong.
0: Aduh.
1: Wong Endi ya. Wong suka tani gitu ya.
0: Ya wis Dedi Bono. Dedi Bono masih ini senang dengan ini goes-goes komunitas.
1: Heeh.
0: Dudu ya.
1: Saudara tuh, Dedi Bono tuh.
0: Orang Mel. Kalau Kang Wanta kan ada tuh komunitasnya dia goes sepeda.
1: Iya, gitu ya. Ada goes-goes. Tuh ada Dedi Bono ada goes.
0: Ada.
1: Minggu tuh.
0: Tiap minggu.
1: Tiap minggu. Keliling itu goes-goes ramai-ramai.
0: Pasar goes. Jam 7 ya di itu ya di Hargelis ya alun-alun.
1: Iya, iya ngumpul dulu di Hargelis depan alun-alun hari Minggu tuh.
0: Oh iya.
1: Baru jalan ramai-ramai itu.
0: Melu.
1: Pasukan goes itu.
0: Dedi Bono melu.
1: Adiknya, adiknya Mr. Bono.
0: Oh, adiknya.
1: Iya, Mr. Bono. Tidak ada sempat direpon.
0: Oh iya, sibuk ya.
1: Repot sibuk, iya. Jadi ada adiknya Mr. Bono itu laki.
0: Apa kabarnya alun-alun Dedi Bono?
1: Wah, tambah ramai aja ruwet.
0: Tambah ramai ya. Masih ini, ada
1: pasar malam.
0: Ada pasar malam ya?
1: Ada ruwet, malam ramai.
0: Masih. Oke, Dedi Bono.
1: Masih ini, iya. Udah ke pasar malam, udah ngunjungin belum, udah pernah.
0: Wah, awan-awan. Lewatnya awan-awan terus.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ya, berarti itu bukan pasar malam, bukan pasar malam,
0: pasar rawan.
1: Iya. Iya, pasar siang itu bukan pasar malam, iya.
0: Entar malam deh kalau sempat, cuma enggak sempat loh malam pulang. Iya. Malam
1: iya, lagi repot capek udah istirahat malam.
0: Iya, mulanin. Ya udah, iya. Nanti diputarkan ya lagu gue.
1: Oke, boleh ya.
0: Guyu baik.
1: Oke, salam-salamnya buat Cina yang selalu semangat.
0: Langsung.
1: Ya. Buat Cina Rasti begitu tuh. Yang semangat tuh. Udah Mary, udah Tuti, New Happy. Nyati ini Ratmina, seperhatin ya. Seperhatin mas kan ya.
0: Wis mau anjing.
1: Seperhatin ini ya. Seperhatin biasa kalau kalian ini mas, biasa kalau kan mulu masuknya dia.
0: Iya, kan Aguilara wingi jareku. Habis sembuh, oh. Sudah sembuh sekarang.
1: Alhamdulillah, sehat sudah. Mama Indah juga tuh. Sudah sehat semua, Mama Indah, Pak Amir.
0: Amin.
1: Ya, kan? Iya. Mama Bibi, Mama Rindi, Mama Odang, Mama Net, Mama Rati, Bapak Salim.
0: Bapak Salim. Bapak Salim
1: sibuk selalu, keliling tuh, kuat-kuat tuh. Permat kuat-kuat keliling.
0: Iya.
1: Iya.
0: Apa
1: lagi ya, Nuwanta yang punya Nuwanta,
0: ya. Nah, siapa Sembulung? Ya Soleha, Mimi Meni,
1: Waganden,
0: Waganden,
1: Waganden, Mega Maiit,
0: ya,
1: Mama Meni,
0: Meni, wih sama spesial, iya.
1: Ini lanjut apa? Udah apa? Tete Isha, cepat,
0: ya,
1: kita
0: unjung, mau main
1: saja.
0: Mandan cepat baik.
1: Iya.
0: Wis. Ana maning?
1: Penting mau main saja.
0: Oh, semuanya saja.
1: Iya.
0: Eh, Rasti mau ora? Rasti mau ora, Rasti? Ora di sengi-sengi Rasti. Iya, Nang Hasim.
1: Rasim udah, Rasim.
0: Oh, udah.
1: Pelanggaran Rasim
0: udah. Iya, iya. Ya, uwe, sematuh suun, Edi Bono.
1: Oke, sami-sami ya. Ya. Oke, itu lagunya.
0: Iya.
1: Oke, seru satu, merdeka.
0: Merdeka, Edi Bono. Matur kesuun, ya. Semoga terus sehat ya Dedi Bono dan juga rezeki. Oke, amin ya, dikumpulkan ya nanti engkong nanti segudang ya duitnya ya. Terima kasih Dedi Bono dan juga Wong Reang ya. Diingatkan kembali nih untuk Wong Reang, jangan lupa ya setelah acara Ngopi Say ini ada acara juga nih namanya BNPPN Breaking News Prima Prime Time News 10.11 ya. Karena hari ini hari apa? Saudara-saudara, hari apa? Hari ini adalah 17 September 2026. Ya, itu adalah hari Palang Merah Indonesia ya. Dan juga Wong Reang ya, dalam rangka memperingati Hari PMI 2026 Breaking News PPN 10.11 menghadirkan perbincangan bersama Mulia Sejati SE, Ketua PMI Kabupaten Indramayu, bersama Dynasty SIKOM sebagai host yang paling ganteng. Ya, kalau mau ngelihat gantengnya bisa dicek ya di TikTok. Nanti bergabung di TikTok di akunnya di Prima 95,8 FM Indramayu. Karena talk show ini akan membahas makna kemanusiaan, kepedulian sosial, serta bagaimana semangat membantu sesama tetap tumbuh di tengah masyarakat. Ajak Lalen Wong Reang, catet tanggalnya di hari Kamis 17 September 2026 di Nakien ya, jam 10 lewat 10 sampai jam 10 lewat 30 WIB waktu Indonesia Barat setelah acara Ngopi Say. Ya, tetap pantengin di Prima 95,8 FM Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Jangan lupa saksikan juga melalui website kita, di streaming website kita yaitu di primafmindramayu.com. Saksikan dan dengarkan pembahasannya serta semangat kemanusiaan, bukan hanya tentang membantu tetapi juga tentang hadir dan peduli terhadap sesama. Ayo kita ikuti acaranya yaitu BNPPN Breaking News Prima Prime Time News 10.11 setelah di acara Ngopi Say. Itu dia ya Wong Reang, main aja ke Lalen ya. Ini penting ya, karena untuk apa? Untuk memperingati Palang Merah Indonesia, sing arep ngerti ku ya, Palang Merah Indonesia di Kabupaten Indramayu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan lupa untuk tetap stay tune di Prima FM, tulang rusuk era Shakira.

0: Di Piala Dunia jagoannya siapa teh?
1: Portugal.
0: Ya kan udah pulang.
1: Ya, tapi kan katanya jagoannya, jagoan saya udah pulang berarti.
0: Iya.
1: tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
1: Iya si Ronaldo, si Bang Dodo, Bang Dodo.
0: Bang Dodo.
1: Iya Bang Dodo.
0: Emang kenapa sama Ronaldo?
1: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai, sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu nggak?
0: Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo.
1: Betul. Ditakut banget kalau lewat situ. Aduh, lewat sungai itu. Aduh, saya nggak mau ah katanya.
0: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
1: Dalam negeri aja. Luar negeri nggak ada ongkos.
0: Ah, sungai ini, sungai Cimanuk kali. Nah, kalau lewatin situ takut dipatok-patok.
1: Hampir tapi enggak benar.
0: Cimanuk kan?
1: Mm-mm, hampir tapi enggak benar.
0: Salah dong.
1: Iya, enggak tahu. Mau tahu jawabannya?
0: Ya iyalah.
1: Sungai Messi.
0: Oh, sungai Messi.
1: Iya, ada Sungai Messi, enggak mau Ronaldo.
0: Itu Sungai Messi.

Tidak terasa wong reyang semuanya ya. Di edisi Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut di tanggal 17 September.

0: bareng ya. Ini juga ada salam nih, Mimi Oom ya, salam-salam buat Kang Dasmo di Bumi Ayu dan kru Prima Matesuwun ya, buat Parete penyiar TOPPPPPPPP ya, Mimi Oom Matesuwun, dan juga Kang Wanta nih yang sedang sepedean kuya ke Anjatan, katanya mau beli iwak nggak kucing katanya. Halo teman Kang Wanta, terima kasih sudah hadir ya di TikTok. Ana siapa baik, ada Mbok Dah, ada Mbok Dah, lalu ada Bang Fau, ada Rapanzel, kemudian Mimi Oom Indonesia Peternak, lalu ada lagi siapa maning akeh banget ge ya sinang kene. Nah iya, Bunda Emma ya, Bunda Emma ada Mbak Putri, ada Dynasty, kemudian yang di Taiwan ada Mama Citra, ada lagi ya Singnang Kerawang Bekasi Zulfikar, ada Mama Billy, Ayu Watiah Danggot, kemudian di Tanjung Kait ya, ada Ning Kabayan, ada di Tangsel Anti Puspita Pipit Sukoharjo, ada Yati, lalu ada di Singapura ya Mamai Agus, Ning Malaysia ada Indra ya, terima kasih sudah mampir maning meng Prima 95,8. Dan yang sudah masuk di jalur telepon ini ada Teh Isa, ada Nang Rastim, Dedi Bono, Mimi Kaji, Supriyatin matur kesuwun ya, yang sudah mampir-mampir di sini ya. Dan juga Wong Reang, kita tutup nih untuk menyempurnakan ya, menyempurnakan di acara kita ya, semoga semuanya berkah ya. Dan ayo kita sempurnakan dengan membacakan hamdalah bersama alhamdulillahirrabbilalamin. Aduh, akhirnya ya Wong Reang ya, tadi udah dengerin lagu, wis olahraga maninga ya. Ya udah bercanda-bercanda bareng ya, ada tip-tipnya juga tadi ya, biar olahraga biar apa, sehat kaki, sehat jantung ya. Nah, semoga semua obrolan kita menjadi inspirasi ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf ST apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Tetap di Prima 95,8 Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa.
1: Pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

0: Saatnya Anda menyimak perbincangan narasumber hanya di Prima Prime Time News, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum, Merdeka. 17 September 2026, hari Kamis. Berarti malamnya malam Jumat ya. Oke. Rekan Prima Wong Reang yang baru saja selesai mendengarkan asik-asikan dengan RT di Ngopi Sai. Ngopi Sai itu program yang dahsyat banget. Pagi pukul 7 sampai pukul 10. Yang mampu membawa rekan Prima Wong Reang berjoget-joget, ya kan? Olahraga mulut. Juga ada olahraga apa namanya? Sebar. Senam bareng. Ya itulah Prima FM 95,8, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Even kita ini lokal ya, radio lokal, Radio Indramayu, bahkan di apa namanya ini? Desa ya apa? Kecamatan ya, Kecamatan Haurgelis, tapi amplifikasi kita ya itu jauh secara nasional. Dan di acara ini Anda pasti tahu 10 sampai 11 yaitu Breaking News Prima Prime Time News. 10-11 itu berarti jam 10 sampai jam 11, bukan berarti PPN 11. Kalau saya ngomong PPN 11, Anda pasti langsung trauma lah, apalah, apalagi para pengusaha yang suka ngemplang pajak gitu. Ya kalau di program lain ceritanya, obrolannya itu asik-asik aja gitu loh. Ya santai, ya kayak di kafe gitu kan, adem. Nah kalau Breaking News Prima Prime Time News, materinya sometimes pinggir jurang. Ngomongin politik, ngomongin situasi hari ini. Walaupun saya punya saingan sebenarnya. Ada satu program acara di Prima juga yang hampir sama dengan BNPPN, MP3 itu. Kerennya mereka anak muda, ngomongin politik. Wah saya suka banget kalau anak muda ngomongin politik. Ini ada anak muda ngomonginnya, ya elah, enggak berbobot banget gitu loh. Enggak bernilai banget. Anak muda harus bernilai. Anak muda harus mampu punya kualitas, punya sisi lain dari anak muda yang katanya suka foya-foya, hura-hura, nongkrong gitu kan, enggak jelas. Tapi di Prima FM, anak muda mereka punya omongan, punya konten diskusi yang sangat berkualitas. Ya di MP3 pukul 17 sampai pukul 21 ya. Ya 21. Nah BNPPN atau Breaking News Prima Prime Time News hari ini 17 September 2006, karena hari ini adalah hari PMI. Yang tahu hari PMI di TikTok. Eh udah live TikTok ya? Oh belum live TikTok. Gak apa-apa. Tapi yang mau jawab di WhatsApp 0853-2189-9582 yang mendengarkan BNPPN hari ini, PMI, hari ini hari PMI, apa kepanjangan dari PMI, terus tupoksinya apa, atau tugas pokok fungsinya apa, ya tupoksinya apa. Silakan. Sebelum kita hubungi narasumber, kita ada dua narasumber hari ini, dan alhamdulillah sesungguhnya RT ya, penyiar Ngopi Sai Senin, Selasa, Kamis, itu beliau adalah anggota dari PMI di Bogor. Jadi memang dari kecil sudah menjadi anggota PMI. Ya begitu beliau tuh. Jadi sangat rela. Tapi tidak menawan. Kan relawan kepanjangannya itu relawan, rela, tapi harusnya menawan gitu. Nah, kita pengen tahu nih, sebelum masuk ke narasumber utama kita, ya, RT tadi sudah selesai siaran, tapi dia akan siaran kembali dengan kita semua, khusus membahas tentang keanggotaan PMI. Tapi tadi ya, yang rekan Prima yang tahu, rekan Prima Wong Reang yang tahu kepanjangan dari PMI, silakan di WhatsApp 0853-2189-9582. Akan ada hadiah dari BNPPN 10-11. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah lagu pastinya. Oke, silakan di 0853-2189-9582. Apa kepanjangan PMI dan apa tugas pokok fungsi dari PMI tersebut. Kita kembali setelah satu tarikan yang wow, Zapin dari...

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Kapgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Kapgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Kapgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Kapgul di online store.
6: New Ultra Kapgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
7: 95,8.

0: Jeki apa Sahil sih sebenarnya?
1: Jeki.
0: Kok Jeki sih? Kenapa harus Jeki? Kalau Jeki itu, setahu saya pada tahun berapa gitu Jeki jadi kucing keluarga istri saya itu.
1: Jeki.
0: Namanya Jeki. Gitu. Eh Jeki apa Amri lupa saya. Ya BNPB 11 kembali. Saat ini pukul 10 lewat 23 menit ya. Berarti ada waktu nanti dengan narasumber utama. Tapi sebelum ke narasumber utama, kita akan diskusi dulu, membahas tentang PMI itu ngapain aja. Kalau soal tupoksi biarin aja narasumber utama. Tapi ini kita akan bertanya kepada pelaku langsung. Ya, entah simpatisannya, relawannya, atau memang beliau adalah menjadi salah satu pengurus yang terjun langsung. Sebut saja namanya RT. Kok sebut saja namanya RT? Memang dia RT, ya, penyiar kondangan Ngopi Say. Assalamualaikum Merdeka.
2: Merdeka.
0: Sehat ya?
2: Sehat, kan tadi udah olahraga. Senam sehat bersama.
0: Apa kemanyaannya sebar?
2: Senam sehat bersama.
0: Pada mau itu mereka?
2: Kalau yang bayangin sehat ya bayangannya gitu. Kalau yang dengerin ya semoga sehat kupingnya.
0: Enggak, maksudnya mau mereka ngikutin?
2: Enggak, mau. Itu ada Ibu Sukina, terus ada siapa? Ibu Tuti ikut. KBHane pada melu.
0: Begitu?
2: Pada melu, Bunda Emah juga.
0: Apa buktinya?
2: Buktinya ada yang sampai kejedot kalau Bu Tuti ngomong, aduh saya sampai kejedot.
0: Harus ada ini dong, harus ada evidence
2: video.
0: Dong.
2: Iya, nanti suruh videoin deh.
0: Tuh kalau begitu Sukina. Seru tuh. Kalau bisa nanti kita bikin ya semacam
3: Sebat Kor.
0: Apa tuh Sebat Kor?
3: Sebat Kor tuh kayak kumpulan sebat dari RT.
0: Sebar kor.
2: Sebar kor.
0: Iya benar-benar boleh juga kali itu nanti diusulin ke manager on air.
2: Iya boleh deh.
0: Video sebar kor atau apa? Sebar kor ya kan. Seperti apa? Benar apa enggak? Mereka ikutan. Kalau mereka ikutan ya berarti mereka punya videonya paling tidak gitu loh. Iya enggak sih? Ya, Mri, ngomong-ngomong sehat.
2: Siapa sih? saya asing apa begitu?
0: Iya, saya salah. RT, Masya Allah, kenapa saya ngomong Amri? Kok jadi ingat seseorang saya Amri. Teh,
2: apaku?
0: Beneran itu katanya
2: apa?
0: Relawan PMI.
2: Saya relawan ya. Namanya tuh KSM.
0: Tapi kalau relawan setahu saya rela dan menawan.
2: Ya emang itu emang enggak masuk ya, tapi relanya masuk ya. Kalau saya tuh KSL dulu tuh.
0: KSL apa?
2: Korp Sukarelawan. Ya.
0: Korp Sukarelawan.
2: Iya, Korp Sukarelawan disingkat jadi KSL. PMI Kota Bogor karena dulu
0: Bogor.
2: Tahun ya 2013. Saya
0: masih?
2: Dulu kan sekolahnya nang Bogor.
0: Oh, sekolahnya nang
2: jadi,
0: Bogor.
2: Jadi Isa Sunda nang Bogor ya.
0: Oh.
2: Tapi Sundanya Sunda kasar sih ya.
0: Oh, jadi
2: konon.
0: Pada saat masih sekolah.
2: Dulu waktu sekolah, kemudian lulus, kemudian baru yang bisa bergabung ke KSR itu kalau yang sudah kuliah ataupun di masa kuliah lah setelah SMA seperti itu.
0: Oh, berarti
2: beranjak.
0: Berarti saat sekolah atau saat kuliah?
2: Dulu saya masih kuliah juga ya, itu masuklah ada lowongan, ada apa pengumuman untuk mengikuti KSR, maka saya ikut tahun 2013 gitu.
0: Oh, I see. Okay, tahun
2: 2013.
0: Berapa dan, tahun berarti total?
2: Wah, wiswe banget ya waktu dulu.
0: Wiswe pira, pirang tahun.
2: Ya, tidak terasa ya kalau di PMI itu kalau di ekstrakurikuler itu berjalannya tahun ke tahun itu tidak terasa, mungkin bisa tidak sampai 10 tahun ya, tapi merasakan ya seperti itu ya, mungkin 5 lebih lah.
0: Apa yang membuat kalau bahasa Indramayu kamu apa sih?
2: Kon.
0: Ya, apa kon. Yang membuat kon tertarik karo PMI?
2: Aduh, alhamdulillah banget ya. saya bersyukur ini jadi testimoni pengobatan.
0: Sebut ya. Saja namanya Mawar, oke.
2: Okay. Ya.
0: Terus gimana?
2: Jadi
0: gimana?
2: Alhamdulillah ya, ternyata di PMI itu bukan bukan tentang kesehatan saja, ya. Sebenarnya bukan tentang ilmunya saja ya tentang kesehatan, tapi benar-benar tentang kepedulian tentang kesehatan sedari dini.
0: Kepedulian
2: tentang kesehatan sedari dini.
0: Loh, kok orang-orang taunya
2: itu baru satu.
0: Kalau ada kebakaran panggil PMI, nah, kalau ada gempa bumi panggil PMI.
2: Makanya,
0: itu enggak masuk itu.
2: Masuk, karena kan saya tahu cuci tangan.
0: Orang-orang enggak tahu kalau ternyata
2: PMI kesehatan.
0: Itu, tadi kan anjuran apa?
2: Anjuran ini.
0: Apa tadi kawan bilang apa?
2: Sukarelawan, korps sukarelawan. Ah,
0: enggak, sebelumnya yang apa PMI itu salah satunya kesehatan. Apa sehat apa? Sehat tentang atau kesehatan tadi apa katanya?
2: Peduli tentang kesehatan.
0: Peduli tentang kesehatan. Nah, itu
2: betul.
0: Maksud saya.
2: Betul. Iya.
0: Kalau bahasa Indramayu aku apa?
2: Apa ya?
0: Ya, masa inyong kalau inyong
2: jadi,
0: tegal?
2: Iya, jadi hilang nih. Kalau ngopi saya lagi bisa ya. Oh.
0: Ya, saya.
2: Iya.
0: Saya taunya PMI itu hanya tupoksinya tentang kalau ada apa-apa bencana dan lain-lain. Hubungi PMI atau PMI langsung terjun. Gak pernah itu PMI ngomongin kesehatan.
2: Makanya nih harus ada urutannya nih.
0: Makanya
2: kalau mangane. Ini harus ada urutannya nih. PMI kan pertama kali dibentuknya itu kan di Swiss. Itu namanya Henry Dunant. Itu dia ngelihat ada perang, ya itu antara Jerman lah, pokoknya itu perang. Tapi gak ada yang ngobatin, gak ada tentara kesehatan. Akhirnya dia sukarela ngobatin. Nah, itu asal-usul Palang Merah tuh dari kerelaan seorang Henry Dunant yang ingin mengobati saat Perang Dunia itu.
0: Oh, si Henry mulanya?
2: Henry Dunant, iya. Itu bapak Palang Merah sedunia.
0: Wong endi si Henry?
2: Swiss mah. Makanya lambangnya plus kan, plus merah. Itu dari Swiss.
0: Oh, Masya Allah. Oke. Nah, keren juga ya artinya.
2: Urutannya.
0: Betul, artinya Swiss nih sama saja sebenarnya sesuanya sudah mendunia.
2: Akhirnya,
0: ya, dengan logo itu ya. Oh, plus itu maksudnya Swiss.
2: Plus itu juga kan mengartikan adalah keseimbangan. Artinya dia netral sampai hari ini. Dia menjadi negara yang netral untuk apa? Perang itu kalau ada hakim perang tuh Jenewa tuh.
0: Oh iya iya iya. Ya,
2: nah, okay. Dia menjadi negara yang netral. Karena memang itu
0: netral
2: jiwanya.
0: Maksudnya bisa kemana-mana atau gimana?
2: Netral itu tidak memihak antara yang tidak memihak. Oh, kamu yang salah, enggak.
0: Oh, karena dia posisinya membantu korban.
2: Betul, dan sebagai dokter kan disuruhnya juga begitu kan.
0: Oh, I see.
2: Enggak memandang, ini musuh nih, kenapa dirawat? Ya, karena saya tidak mau ada orang yang meninggal sia-sia. Dan saya sebagai dokter, karena Henry Dunant kan dokter kan. Ya, dia merawat siapa saja, enggak peduli itu musuh ataupun bukan, pokoknya dirawat. Sukarela. Sampai sekarang prinsip-prinsip itu juga di ajarkan kepada anggota Palang Merah dimanapun ya.
1: Ingsun.
0: Oh, Ingsun, oke. Oke. Tapi kan kawan bukan dokter.
2: Siapa tuh?
0: Kawan.
2: Oh, tapi kan terlatih kalau di Palang Merah.
0: Jadi diajarin.
2: Jadi yang boleh menindak yaitu hanya Palang Merah yang sudah terlatih. Tetapi kalau belum terlatih dia tidak bisa RSJP.
0: Berapa tahun dilatih?
2: Ya, biasanya sih kalau sudah wira ya, kalau udah SMA itu baru bisa dia
0: wira bocah SMA, si
2: kelas
0: Dudung.
2: SMA. Tingkatan SMA.
0: Oh, kirain wira bocah Dudung.
2: Ataupun orang biasa tapi yang sudah terlatih nih, ada petugas yang melatihnya, nanti baru dia boleh tuh untuk kalau ada yang jantungan nggak bisa napas, oh iya, resusitasi jantung paru, RSJP dipompa tuh, kalau yang melihat bedanya kan ada tuh pelatihannya. Itu boleh, karena saya sudah terlatih. Oh ya udah boleh, silakan, jangan yang asal aja.
0: Pompa jantung apa ngarannya?
2: Resusitasi? Iya, resusitasi jantung paru.
0: Oke.
2: Itu yang jantung ditekan-tekan, satu, dua, tiga, empat. Itu biasa pakai boneka.
0: Oh, kayak kue.
2: Ya, kalau yang tidak tahu kan kasihan. Dia jantungan habis main futsal, tiba-tiba jantungnya tinggi, pingsan. Dikiranya itu mah pingsan biasa, padahal dia terkena serangan jantung.
0: Oke, rekan Prima Wong Reang, ini sisi lainnya dari penyiar Ngopi Say RT ya kan. Kalau Ngopi Say yang satu kan Putri Ayu ngajar senam. Terus Andre, beliau adalah salah satu staf di YPI atau Yayasan Pesantren Indonesia. Nah, kalau RT sebagai relawan PMI. Nah, Teh, yang pernah dan sampai sekarang masih diingat saat situasi apa dan membantu siapa? Jangan-jangan membantu istri, enggak kan?
2: Iya, waktu itu ada kecelakaan. Nah, itu sudah dua kali kecelakaan karena menurut saya sudah berlatih dan juga saya sudah membawa kemana-mana, saya bawa ini tas medis.
0: Jimat.
2: Tas medis itu isinya seperti kapas, betadin dan juga sarung tangan. Sarung tangan itu penting ya karena biar nggak ketularan kan. Ataupun kalau perlu masker, cuman masker kadang-kadang saya tidak bawa gitu. Nah, itu ada yang kecelakaan waktu itu yang sampai jempol atau kukunya ya itu.
0: Kecelakaan apa?
2: Biasa sih pemotor ya yang paling banyak.
0: Yang RT mau ceritain itu kecelakaan apa yang kawan mau ceritain?
2: Pernah ada dia mau nikah tapi dia pagi-pagi dia mau kemana gitu kan, akhirnya ketabrakan dengan truk, akhirnya jempolnya ini berdarah lah ya, kena luka terbuka lah. Akhirnya ya saya kasih betadin dan saya rujuk ke rumah sakit, dan kebetulan di belakang saya juga saya orang anak PMR juga, kita berdua nih pelatih waktu itu.
0: Itu dia sempat
2: kita
0: cerai.
2: Rujuk. Enggak, dia nangis-nangis.
0: Tadi
2: aduh, Pak, saya mau nikah, Pak, gitu, curhat dia ternyata. Dua kali, yang satu lagi juga kecelakaan di Jakarta. Itu juga orang Ayan. Ayan di motor yang sedang macet, dia mungkin enggak bisa napas.
0: Jago
2: di Ayan.
0: Apa betina?
2: Itu ayam. Ada ayam kate, ayam ayam-ayam. Itu dia mengeluarkan apa tuh namanya? Busah ya, mengeluarkan ini air liur yang banyak. Akhirnya saya ini, daripada dia kenapa-napa, karena ngorok.
0: Terus daripada dia kenapa-napa terus kawan sedot gitu gak?
2: Enggak. Oh, enggak. Saya bebaskan jalur ininya, jalur untuk bernafasnya. Jadi saya miringkan, kemudian saya apa namanya?
0: Apanya dimiringkan?
2: Pertama saya evakuasi dulu ke tempat yang aman. Dari tengah jalan, tadi di tengah jalan orang pada nonton, Pak, kasihan. Gak ada yang nolongin, karena saya ngerti. Yaudah, evakuasi dulu, setelah evakuasi dibantu jalur nafasnya biar gak ngorok. Ngorok itu kan tanda kalau dia tuh terhambat nafasnya.
0: Konon katanya kalau udah ngorok begitu selesai.
2: Enggak, karena ini Ayan itu kan gak sadar. Kejang-kejang. Nah, itu salah satunya. Jadi saya tunggu sampai dia sadar. Karena sebenarnya Ayan itu kan bisa sadar kan. Terus-terusan kita bau-baui dengan minyak wangi. Kita bau biar dia
0: terus. Kenapa kita sih harus yang wangi?
2: Respon.
0: Yang gak enak gak bisa?
2: Ya otak itu kan akan nyadar ini durian apa ikan asin gitu kan.
0: Ya kenapa gak misalkan
2: untuk merespon otak,
0: aroma,
2: merangsang
0: aroma kos kaki gitu.
2: Bisa. Itu kan bisa merangsang. Merangsang otak kan. Jadi otaknya connect langsung.
0: Oh,
2: mendeteksi ini bau apa gitu.
0: Oh gitu.
2: Iya, itu untuk merangsang aja.
0: Oke, Wong Reang, rekan Prima, thank you yang udah gabung di live TikTok. Ya, ini kita diskusi tentang hari ini hari PMI. Dan RT, salah satu penyiar Ngopi Sai, ternyata dia adalah relawan PMI. Banyak pengalaman yang tadi sudah dibahas. Oke, terus lanjut. Selain pun pengalaman yang benar-benar sampai sekarang itu nggak bisa lupa gitu, sampai-sampai mungkin ya kawan tuh wedi gitu, trauma. Ana beli
2: paling yang ngobatin diri sendiri sih udah sering. Kalau ngobatin diri sendiri kalau apa kecelakaan atau luka gitu kan,
0: udah diri sendiri.
2: Oh, bukan.
0: sing kena bencana
2: cuma dua itu aja. Cuman yang lainnya itu paling membantu di Korps Sukarela di PMI Kota Bogor. Kita membantu donor darah. Seperti penyelenggaraannya kita ikut jadi kepanitiaannya gitu. Misalkan kacang hijau, kita membantu kacang hijau kita ini kata, atau membantu datanya.
0: Maksudnya membantu kacang hijau gimana?
2: Membuat kacang hijau, membungkus, membagikan.
0: Masak gitu. Kacang hijau terus kemudian didistribusikan.
2: Iya, pokoknya ini membantu acara donor darah itu biasa. Kemudian pernah juga ini ya ditugaskan untuk seperti tadi ada yang di sungai, ada yang tenggelam, kita membantu mencari kan.
0: Tapi
2: kita diajarkan
0: tapi
2: juga
0: kan
2: untuk SAR.
0: Apa Ingsun tahu kon ora bisa berenang. Beli bisa apa? Kalau enggak bisa masalah namanya?
2: Beli bisa.
0: Iya beli bisa. Terus
2: Kepriwe. Yang nolong itu enggak semuanya nyebur.
0: Oh, yang bisa baik.
2: Yang bisa gitu.
0: Terus ketolong yang kecebur itu.
2: Ya, kita koordinasi, kita biasa koordinasi dengan yang di lapangan, misalkan dengan polisi, dengan BPN ya. Dulu SAR ya namanya, bukan BPN. Nah, itu kita koordinasi
0: BNPB.
2: Terus. BNPB.
0: Oh, ya, BPN. Mengkonon.
2: Pertanahan ya.
0: Iya, pertanahan itu mah yang sedang kasus sekarang, ratusan miliar itu duit gitu.
2: Makanya.
0: Ayo, pasti ada yang ketar-ketir hari ini.
2: Iya,
0: ratusan
2: iya,
0: miliar itu mau ngomongin pertanahan.
2: Jangan ngomongin politik. Ternyata di Palang Merah itu.
0: Oh, enggak boleh ngomong. Oh, iya, karena harus netral.
2: Di Palang Merah itu ada salah satu itu tidak boleh ngomongin politik, ras, agama gitu. Semuanya ngomongin kesamaan dan kesamarataan, unity, kesatuan. Swiss makanya tuh bendera.
0: Iya, makanya Swiss ya kan mau ngereang. Ternyata di PM itu enggak boleh ngomongin politik, enggak boleh ngomongin ras, enggak boleh ngomongin
2: agama.
0: Enggak boleh ngomongin
2: semuanya
0: agama.
2: Satu. Mungkin sama dengan ini kan, toleransi dan perdamaian kan.
0: Okay. Benar-benar toleransi. Apa karena yang menjadi dasarnya adalah penderitaan.
2: Sukarela kita.
0: Iya betul. Terus
2: karena menjunjung
0: jadi satu itu karena ngurusin penderitaan atau gimana?
2: Tahu kan tentang manusia dan kemanusiaan?
0: Oke.
2: Nah, ini masuk karena kita menjunjung tinggi kemanusiaan dan kesemestaan.
0: Oh.
2: Kesukarelaan. Kesamaan.
0: Terus relawan PMI itu ditugaskan hanya di tempatnya atau sampai misalkan ke negara yang sedang berperang?
2: Pernah
0: terus
2: saat itu.
0: Kawan kemana? Pernah dikirim kemana?
2: Biasanya itu yang sudah senior-senior ya, yang memang dia sudah tough banget, sudah mengerti banget, pengalaman banget ya. Jadi biasanya ada yang sendiri nih, dia memang sudah biasa. Itu dikirim ke negara yang sedang bencana atau negara
0: yang sedang konflik. Konflik
2: sih,
0: gimana?
2: Biasanya sih bencana kalau konflik.
0: Oh, konflik enggak?
2: Iya bisa juga, bisa juga, tapi biasanya di rumah sakitnya kan, gitu. Bukan yang di perang-perangnya gitu nyariin itu enggak di paling.
0: Oke. Okay.
2: Ya, pokoknya memang tentang di mana ada orang yang membutuhkan itu di situ hadir gitu, membantu ya.
0: Sorry. PMI di PMI relawan digaji enggak?
2: Kita relawan tidak ya. Jadi tidak ada gaji ya.
0: Terus dapatnya apa?
2: Hah?
0: Dapatnya apa?
2: Kita dapat ilmu ya tadi, terus juga dengan teman-teman itu benar-benar enggak kerasa itu.
0: Atau bukan gaji deh bahasanya. Kompensasi.
2: Kompensasi.
0: Iya. Dapat beli.
2: Enggak ya, kita biasa aja, kita masuk-masuk aja gitu. Jadi kita juga masuknya enggak pernah sih yang setiap hari.
0: Terus
2: pernah.
0: Berarti hanya pride doang yang didapatkan gitu?
2: Kesukarelaan aja.
0: Iya, yang didapatkan hanya pride doang.
2: Pride tuh apa?
0: Ya, ada pride. Ya, ya kebanggaan gitu loh. Kebanggaan.
2: Bukan bangga sih, lebih ke panggilan diri semua.
0: Oh, I see.
2: Semuanya enggak ada yang ini karena ini enggak. Iya, karena rata-rata pelatih ya. Rata-rata yang dari jadi pelatih kemudian naik dia ke KSR karena akan bertemu dengan pelatih lainnya dan ilmu yang lebih update lagi. Nah, jadi biasanya dari pelatih itu juga mereka sudah dapat gaji sih dari sekolah-sekolah. Misalkan ada 4 sekolah juga udah lumayan kan.
0: Oh, terus kau ngelatih juga?
2: Ya, saya dulu ngelatih.
0: Di
2: MTSN 1 Bogor.
0: MTSN 1. Setelah berapa Bogor. Tahun kau bisa ngelatih?
2: Setelah berapa tahun? Saya ngelatih dari SMA kelas 2 atau pokoknya dari lulus MTS itu ya saya langsung latih di alumni saya, alma mater saya.
0: Oh, gitu. Oke, siap. Gimana?
4: Ada yang nanya.
0: Iya. Apa tuh?
4: Ada gini. Pak RT, pertanyaan buat RT sebagai korps PMI kalau ada panggilan tugas di daerah pelosok dan bencana yang jauh dari perkotaan gimana?
2: Iya, itu malah seneng karena dapat pengalaman kan. Tapi lagi-lagi harus dengan sesuai dengan keterampilannya. Kan di KSR itu banyak ya yang dipelajari. Ada sanitasi. Belajar tentang air bersih, terus membuat jamban.
0: Oh, gitu. Oke, ini sebenarnya Wong Reang rekan Prima pembahasan yang menarik ya. Sejujurnya nih ya, to be honest, saya juga pahamnya bahwa PMP itu hadir ketika bencana gitu. Ternyata PMI itu hadir semua waktu harusnya dia hadir. Mm-hmm. Nah sekarang pertanyaan besar ini nanti saya mau tanyain ke narasumber, kenapa PMI hadir ketika ada bencana saja? Itu yang saya tahu.
2: Iya.
0: Itu sesungguhnya itu yang saya tahu. Mm-hmm. Tapi ternyata dia juga menjadi sebagai katakan bisa jadi sebagai trainer ya.
2: Trainer.
0: Trainer sanitasi.
2: Jadi tahu kesehatan.
0: Trainer kesehatan.
2: Anak-anak sekolah kalau nggak ada PMI.
0: Berarti beli jalan ya.
2: Itu pada sakit semua anak sekolah, nggak tahu PMR.
0: Belum jalan, apa nggak jalan gitu, apa gimana kalau nggak jalan? Apa berhenti gitu loh?
2: Iya, kasihan kan? Huh? Makanya bersyukurlah ada PMI, ada PMR, karena dengan begitu bisa memberikan pemahaman tentang...
0: Nah, beda PMI sehatan. Dengan PMR apa?
2: PMR itu untuk sekolah, ya.
0: Oh, Mula, PMR untuk
2: Madya,
0: sekolah.
2: Dan Wira.
0: Oh, yang nantinya ya, mereka akan adalah, menjadi...
2: Mereka semua adalah anggota PMI, karena mempunyai kartu tanda anggota PMI, gitu. Mereka adalah anggota PMI.
0: Oke, terus privilege-nya apa? Privilege menjadi anggota PMI. Either itu PMR, terus apa lagi?
2: PMI, sudah.
0: Ya, privilege-nya apa?
2: Privilege keuntungannya.
0: Ya, privilege lah.
2: Keuntungannya...
0: Apakah dengan menggunakan rompi PMI terus gratis kemana-mana, itu contoh gitu kan? Mm-hmm. Atau dengan menggunakan rompi PMI terus dihormat ya?
5: Masuk surga duluan kan?
0: Masuk surga.
5: Masuk surga duluan, nolongin orang.
0: Suka begitu kalau apa Gen Z nih komentarnya? Apa privilege-nya? Yang paling penting sehingga sampai sekarang kawan tuh bangga
2: menjadi PMI. Oh ya, terutama keterampilannya. Keterampilan-keterampilan dan ilmu-ilmu yang benar-benar banyak sekali ya, dan juga teman-temannya yang banyak sekali, sampai juga kita ke PMI lain juga bisa mudah gitu. Oh, kamu PMI Indramayu. Oh iya, salam kenal ini. Mudah ini apa ikatannya lebih mudah gitu.
0: Pokoknya
2: lebih banyak apa ke dalam diri sendiri sih ya, tentang keterampilan tadi itu. Dan juga saya juga bisa menginternalkan kepada anak-anak.
0: Oke.
2: Okay. Saya gitu. Hmm.
0: Oke, okay, terus kalau boleh saya bilang berarti anggota PMR, PMI itu orang-orang ikhlas dong.
2: Pak, udah bisa. Iya, karena kan kita ada prinsip dalam Palang Merah salah satunya yaitu kesukarelaan.
0: Oke. Okay.
2: Kemandirian, harus mandiri, harus ikhlas, kesemestaan.
0: Oh,
2: iya.
0: Oh, gitu. Seperti itu ya.
2: Seperti itu. Terus ada juga kita, saya pernah 24 kita apa ya, sip-sifan, memang 24 jam ya. Kita ada di SAR, Search and Rescue, memang ada pelajarannya. Jadi kita anggota PMI Kota Bogor, kita ada nih radio untuk yang kontak-kontakan itu. Nah, kita memantau keamanan, misalnya kan ada kebakaran, banjir, ataupun
0: dapet,
2: apa?
0: Dapat.
2: Iya, saya dapat sip-sipnya itu.
0: Oh, dapat sip-sipnya
2: malam.
0: Oh, keren. Apa namanya? Dijadikan fasilitas gitu enggak?
2: Ada fasilitasnya. Kita memang
0: bawa pulang bisa?
2: Enggak, di situ 24 jam di kantor PMI Kota Bogor.
0: Oh, itu juga diajarkan kode-kode.
2: Diajarkan kode-kode
0: bahasa-bahasa.
2: Rambut panjang, cewek.
0: Rambut panjang apa artinya?
2: Cewek, rambut panjang.
0: Botak berarti laki-laki.
2: Ya, nggak tahu deh itu.
0: Rambut panjang perempuan siapa ya, lagi?
2: Banyak ya.
0: Kalau darah apa darah kodenya? Merah-merah gitu nggak?
2: Biasanya itu sih lebih ke standby, clear, terus.
0: Mungkin
2: diulangi.
0: Ada kecelakaan
2: kan,
0: apa?
2: Ada, pokoknya kan saya harus buka buku lagi.
0: Iya. Sudah lupa ya.
2: Iya, ada itu.
0: Terakhir kapan
2: ada.
0: Nanganin ini bencana atau korban?
2: Iya, 2000. Itu kan saya masuk 2013, berarti sekitar 2015 lah mungkin itu.
0: Terakhir 2015?
2: Iya, karena saya punya anak dan saya izin. Karena tidak bisa melanjutkan, saya harus
0: emang
2: dengan
0: boleh?
2: Keluarga. Ya?
0: Kan relawan?
2: Boleh, boleh.
0: Oh, boleh?
2: Iya, boleh-boleh aja, bebas aja. Kalau mau dilanjut juga boleh, cuma pada saat itu kan saya ke Jakarta lebih sulit lah. Waktu itu di Jakarta.
0: Terus di Indonesia, ngomongin PMI, oke. Tadi even ya
6: bisa ngomong sama Pak ini.
0: Oke.
6: Okay.
0: Ya.
6: Sudah tersambung.
0: Mm-hmm. Sebentar ya.
2: Sebentar apa?
0: Ini narasumber utama nih. Enggak apa-apa ikutan ngobrol kan RT juga apa namanya praktisi dari PMI. Assalamualaikum mereka.
6: Belum.
0: Oh, jadi seperti itu ya,
2: seperti Teh,
0: ya?
2: Itu ya. Terus ada Asincan, ayo siaga bencana salah satu ya.
0: Ya. Assalamualaikum mereka.
7: Waalaikumsalam.
0: Wah, dengan Pak Mulia Pak Mulia Sejati ya, Pak.
7: Iya, bacanya aja enggak jelas.
0: Pak Mulia Sejati betul ya, Pak?
7: Ya.
0: Ya. Pak Mulia Sejati SE, Ketua PMI Kabupaten Indramayu. Pak, mohon izin, ini BNPPN atau Breaking News Prima Prime Time News 10.11 tadi sudah ya. Kita mulakan ya dengan saya mewawancara narasumber sebelum Bapak nih, kebetulan penyiar Ngopi Sai di pagi hari Prima FM namanya RT itu sebagai relawan PMI juga, tapi di Bogor PMR. Makanya tadi ada sedikit pembahasan-pembahasan itu yang saya tanyakan tentang pengalaman dan lain-lain. Nah, ini akhirnya menjadi pertanyaan ke Pak Mulia nih. Panggil Pak Mulia atau Pak Sejati?
7: Mulia.
0: Pak Mulia. Oke, Pak Mulia sedang di dalam acara atau gimana, Pak?
7: Keluar.
0: Oh, keluar acara. Oke, baik. Ya, Pak Mulia, sebelumnya Pak, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, bisa dijelaskan Pak, tupoksi dari PMI itu apa sebenarnya? Silakan Pak. Karena saya lihat ada berdasarkan undang-undang, Pak.
7: Iya, tupoksinya adalah yang jelas bahwa kalau PMI itu adalah organisasi kemanusiaan yang membantu pemerintah.
0: Oke.
7: Dalam kegiatannya itu aja.
0: Oh. Ya. Di sini saya sempat baca ada di dalam undang-undang ya tupoksinya itu ya. Bahkan malah tadi diskusi saya dengan RT yang menjadi relawan PMI ternyata itu saya sendiri berpikirnya hanya ya PMI itu hadir hanya ketika bencana, tetapi ternyata tidak. PMI bisa menjadi edukator kesehatan, sanitasi dan lain-lain seperti itu. Tapi yang saya lihat ya. Warna putih itu hadir ketika bencana saja.
7: Oh ya, kalau PMI itu tidak, Pak. Hmm? Selama ini kita kan melakukan seperti misalnya pembentukan para relawan, jadi supaya bagaimana pembangunan karakter buildingnya gitu.
0: Okay.
7: Banyak gitu. Jadi bukan setiap ada bencana saja PMI ini.
0: Nah,
7: jadi pembinaan juga di sekolah-sekolah, di masyarakat, di lingkungan keluarga.
0: Oke. Okay. Ketika Pak, ketika masyarakat taunya PMI itu hadir bencana saja, warna putih pokoknya. Warna putih ada tanda panah merah itu pasti adalah PMI. Nah sekarang pertanyaannya Pak, apa sesungguhnya yang terjadi ketika masyarakat taunya kalau ada bencana panggil PMI, ada gempa bumi panggil PMI, padahal ternyata tidak. Ternyata tupoksi di dalam undang-undang sebentar Pak, saya cari. Itu di situ dijelaskan bahwa tupoksi dari PMI bukan hanya sekedar bencana, melainkan dia bisa menjadi seorang educator nih Pak. PMI diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Secara garis besar, tugasnya adalah membantu pemerintah di bidang kemanusiaan, betul. Tapi ternyata tupoksi utamanya itu selain penanggulangan bencana, donor darah, pelayanan kesehatan sosial, penanganan konflik, ada diseminasi kepalang merah dan lain-lain. Salah satunya adalah tadi tentang sanitasi dan kesehatan. Ini berarti ada dispute di mana ini Pak, sehingga masyarakat nggak paham.
7: Iya, karena kan yang namanya PMI itu tidak butuh prinsipnya gitu tuh. Mm-mm. Bahwa PMI, relawan PMI itu tidak butuh pujian, dicaci maki ya. Gitu, tapi
0: gitu ya Pak. Ya, atau seperti ini Pak ya. Pulang enggak dicari, hilang enggak dicari, pulang enggak dinanti, seperti itu lebih kurang ya.
7: Iya gitu tuh.
0: Oke. Nah, ya maksud saya ketika memang PMI itu masyarakat tidak aware Pak, masyarakat tidak aware bahwa PMI itu sebenarnya bisa dipanggil gitu. Katakan saya adalah RW gitu ya, katakan saya seorang pejabat RW di tempat saya tinggal, kemudian saya butuh tentang pembinaan sanitasi dan kesehatan. Ternyata saya bisa manggil PMI ya?
7: Bisa kalau diminta untuk bisa sebagai penyuluh ataupun sebagai tutor.
0: Ya, penyuluh, tutor, betul, oke.
7: Itu boleh. Gitu.
0: Oh, ya,
7: harus tenaga itunya sudah siap.
0: Oh,
7: artinya
0: baik,
7: kita kan
0: baik.
7: Sudah mencetak tenaga-tenaga relawan yang sudah terlatih.
0: Oke.
7: Termasuk juga masalah sanitasi.
0: Oke. Nah, berarti kita, kalau saya sebagai tadi RW ingin ada penyuluh tentang sanitasi dan kesehatan, saya harus ke PMI terdekat. Bisa bekerja bersama?
7: Bisa, cuman kan kebanyakan sekarang ini kan di handle oleh dinas kesehatan gitu, karena jangkauannya lebih luas. Dan sekarang ini kebanyakan kan di handle oleh dinas kesehatan masing-masing. Kalaupun misalnya dinas kesehatan meminta bantuan kepada PMI, boleh.
0: Oke. Oke, Pak, baik, saya paham. Selanjutnya Pak, ketika memang tadi Bapak sebut relawan, jumlah relawan relawan PMI di Kabupaten Indramayu dan PMR ada berapa Pak total Pak?
7: Ya kita totalnya sekitar ada 1.700-an.
0: 1.700 semuanya aktif?
7: Yang ada yang aktif, ada yang tidak. Yang tidak aktif sekitar ada 200-an lah.
0: Oh. Karena
7: mutasi sih.
0: Oke. Terus kemudian
7: mutasi ini pindah. Ya mutasi ini kan mereka ini kan tidak tergantung pada sini. Gitu. Dia kerja misalnya di mana, di Bekasi ataupun di mana. Gitu.
0: Oke. Kemudian Pak, ketika memang tupoksinya seperti yang tadi kita diskusikan, lalu bagaimana cara kerja, penerapan cara kerja di PMI sendiri Pak? Khususnya Bapak sebagai Ketua PMI di Kabupaten Indramayu, bagaimana menerapkan cara kerja supaya tupoksi ini benar-benar berjalan, Pak?
7: Ya, tupoksi ini kan kita berjalan. Kita nggak bisa menjalankan semua tupoksi, tapi ambil skala prioritas.
0: Oh, skala karena prioritas.
7: Itu, karena PMI ini kan juga tergantung dari misalnya tergantung dari pemerintah daerah apakah membantu untuk dana seperti itu atau tidak. Ya gitu, kalau misalnya dari pemerintah daerah juga memberikan hibah kepada PMI, ya tentunya tupoksi ini kan juga dijalankan tupoksi, seperti misalnya di sekolah-sekolah. Misalnya kayak kemarin, bagaimana penanggulangan bencana di sekolah-sekolah, bagaimana penanganan PP, pertolongan pertama, baik di keluarga maupun juga di lapangan, gitu tuh.
0: Oke. Tadi Pak menyebut tentang bagaimana komunikasi dengan pemerintah daerahnya, Pak ya?
7: Iya.
0: Ya. Terus Indramayu ini termasuk yang menjadi titik bencana tuh di kecamatan mana Pak?
7: Ya kita kan sudah PMI nya sudah melakukan mitigasi.
0: Oke, mitigasi siap.
7: Dan sudah terpetakan seperti misalnya Jati Barang, tanggul,
0: okay.
7: Tanggul Kali Cimanuk, Bengkulis juga ada tanggul.

0: Nah, PMI posisinya Pak bisa dijelaskan seperti apa, Pak?
1: Jadi PMI ini sudah komit dengan BPBD maupun juga dengan Polres, dengan Kodim maupun juga organisasi lain. Jadi satu komando, supaya jangan salah kaprah. Karena penanganan masalah seperti bencana ini kan harus step by step. Tidak produk situ datang dan pelaksanaannya tidak cukup. Jadi ada pembagian nantinya. Jadi komandonya adalah BPBD sudah komit.
0: Oke. Berarti PMI ini bekerjanya ketika di dalam bencana itu di posisi terakhir evakuasi atau seperti apa tadi? Dengan BPBD itu, Pak?
1: Iya, ya kita ini banyak, Pak, gitu. Ada juga masalah logistik, ada juga mengevakuasi, ada juga untuk penanganan problem solving bagi anak-anak yang terjadi kena musibah, sehingga tidak terjadi frustasi. Itu.
0: Oh, baik. Siapa? Hari ini hari PMI, Pak, ke-81. Karena waktunya juga tinggal 2 menit lagi, silakan Pak sampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan tentang PMI Indramayu, kemudian bagaimana pemanfaatan masyarakat dan kerjasama masyarakat terhadap PMI serta pemerintah daerah seperti apa. Silakan Pak sebagai closing statementnya.
1: Ya, dalam rangka HUT PMI yang ke-81 ini, saya berharap ya, artinya masyarakat, karena permasalahan ini tidak hanya bisa semata-mata ditangani oleh PMI. Semoga gitu masyarakat setiap ada kejadian itu harus tanggap, dan juga memang kita punya relawan. Jadi kerjasama antara PMI, pemerintah daerah, juga masyarakat agar bisa lebih terjalin lebih baik lagi.
0: Oke, sekali lagi selamat ulang tahun, Pak. Sebagai Ketua PMI Kabupaten Indramayu, Pak Mulya Sejati SE, sehat terus, Pak. Terus tetap semangat dalam menjalankan atau mewujudkan tupoksi tersebut. Salam dari Radio Prima FM di Breaking News Prima Prime Time News. Terima kasih atas waktunya. Ya, demikian Breaking News Prima Prime Time News hari ini 17 September 2026, bertepatan dengan Hari Palang Merah Indonesia yang ke-81. BNPPN akan hadir di setiap Senin sampai Kamis pukul 10 sampai pukul 11, yang pasti membahas tentang isu-isu atau polemik-polemik yang terjadi baik lokal maupun nasional. Karena BNPPN, rekan Prima bersuara, Prima FM mendengarkan. Saya Denasti sebagai host dan tuan rumah di BNPPN, ada saya sebagai produser, Baim sebagai media sosial, mengucapkan terima kasih dari kami sini. Besok Jumat, Sabtu dan Ahad, sehat terus sampai Anda mendengarkan Senin di kami. Assalamualaikum, merdeka.
2: Terima kasih telah menyimak perbincangan kami hanya di Prima Prime Time News. Publik bicara, Prima mendengar. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Fans Dura, ning kene kini Radio Prima 95,8 FM Horgelis Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Hai, selamat siang semuanya rekan Prima. Di siang hari ini, apa kabar Is? Kabehane sehat ya? Mudah-mudahan sehat semuanya rekan Prima. Putri temani sampai jam berapa ya? 3 sore di acara Ventura, lanjut karaoke berdendang, karaoke di udara di Gayboy. Hari apa nih sih? Hari Kamis ya, 17 September 2026. Oh iya, tadi udah ya. Oh, pastinya rekan Prima juga ikut menyimak tuh perbincangan dengan Nah Dynasty di Breaking News PPN 10.11 untuk yang hari ini. Hari Palang Merah Indonesia PMI untuk hari ini ya. Ibu Sukina gimana kabarnya Ibu? Sehat Ibu? Yang dagang juga semuanya, mudah-mudahan dagangnya laris manis dan jeng kimpul. Dagangan habis, uang pun kumpul. Yuk langsung baik ya, singar telepon 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Ning
1: Prima FM. Radio nomor 1 Neka Indramayu Barat. Merdeka.
0: Merdeka. Ibu.
1: Merdeka baik.
0: Gimana Ibu kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat. Kembali ke Tribun, Neng Putri, sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Ibu.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Penting mah sehat lah.
0: Nah, iya.
1: Baka sehat nggak bisa mana kemana mendi, bisa usaha ya, Neng Putri ya.
0: Iya. Iya, tadi ngerungokakan BNPPN nggak? Sebelum acara Ventura, ini kakakan baik.
1: Orang mati-mati radio ini. Apa mas? Apa pengikut loh radio? Pula mana? Anak loro pan.
0: Bakal tinggi.
1: Bapak kapan turu? Tinggal itu gak pasalim katini kan? Jadi enak rumput sendiri baik.
0: Iya.
1: Roh kena baik.
0: Roh kena ya. Iya. Ya Ibu Sukuna kan ini ya, sering juga lihat tanda apa Palang Merah Indonesia ya, simbolnya ya. PMI.
1: Palang Merah Indonesia ya.
0: PMI ya. Yang putih itu terus anak apa? Warna merah di tengahnya.
1: Iya.
0: Tanda plus ya.
1: Pak RT mau kan jadi kuen, jadi iya Palang Merah kayaknya Pak RT mau kayak
0: kalau
1: mau bati wong.
0: Iya,
1: aku mau cerita Pak RT rasanya melu kayak konon. Kalau ada yang saksi kan yang tadi tuh ngobrol ke sebagian, nggak siapa sih karena mau.
0: Dynasty.
1: Oh iya ngobrol karo Dynasty ku. Cuen dengan kalau kena baik.
0: Iya.
1: Eh udah dulu ya. Mau kayak Wong Reang je, ngomong aja. Siapa si Betty siapa ya? Ngomongnya Wong Reang je, nyong. Bakal Wong Reang macam nyong.
0: Apa?
1: Tak, kau bakal Betty Reang.
0: Kita.
1: Iya, pada baik kita Reang, kau pada baik. Aja nyong, bakal dekat Wong Reang mah. Kan, dekat Wong Tegal.
0: Oh iya, Wong Tegal, Wong
1: Banyumasan,
0: Wong ngapak-ngapak ya, Wong Cilacap, Wong
1: berbuat nyong, ya. Ngkonoku, nyong, perbuatkan, semoga mah beli, mau ninya kenen,
0: apa?
1: Kakak beli rea,
0: beli kita.
1: Sira, mau nih duduk kon, sira, kayak konon, ngkonoku, pada baik, yang putri, ngkono sih je kononku, Wong emak, sira sih misalnya konon. Tapi bisa juga nyebut kayak kenen, ini kono si konon. Misalnya kita kan nyebut yang putri kan, aku nih, kamu sih misalnya ke, ya ini kono si konon, cara alusnya, ini kono si konon. Duduk nyong. Nyong, salah kaprah.
0: Udu enyang.
1: Aduh, ada bazar Jawa nengan. Ali bazaran, jebak wong reyangku, wong Dremayu ku, wong Dremayu ku nyebut sira ku ninggalan kamu tuh. Kasare kan kamu. Ya tinggal ning kono sih. Konon bae bakan ku. Bakan di muni sira ya kon, kaya kon, duara kon mah ke wong berbes. Kono sih konon.
0: Bukan
1: Pak RT mau ngomong kayak konon karena apa ya Pak RT nyebut misalnya di kamu kononku kon gitu, kon jadorong dengan api cocok cocok kayak kon dia kayak uang perbatasan kon mana uang berbes kon berbes Jawa Utara, Jawa Barat, Jawa Timur.
0: Iya,
1: iya kon bakal uang Dramayu mah ning kono sih misalnya sila sih sama kon. Badannya kamu sih konon. Udah puterin lagu dong. Ngobrol bareng aku sih ya. Ningguri ngetem mungkin ningguri.
0: Sapa aku?
1: Mau ketong rok nang darasi ngecaprak kayak aja busukin lagi busukin lagi mati. Hei busukin aku anak harus sempat. Bakal harus sempat nam nong bela. Isin kadang-kadang kaget kagetan uang belanja bakal. Assalamualaikum konon kok kaget uang. Jadi yang kau maling kari karuar kebagian bagian nakin baiklah nyetir dingin nyetir hujan gerimis banyak yang putri anu ne lagu ne
0: hujan gerimis
1: hujan gerimis
0: iya
1: anakku hujan gerimis ini jadi puter je bang Arja kan hujan gerimis pokoknya mah gue nyetir baiklah salam ya yang putri ya
0: jangan sapa ibu.
1: Aduh, pertama mah gue putri dingin. Moga diparingi waras sehat, panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu. Semangat.
0: Harus dong itu.
1: Harus semangat
0: dong. Oh,
1: kiri buka restorok.
0: Ada
1: gigi ada gigi gapai kan
0: asini. Melu ya. Melu senam kan kalau pagi?
1: Gak bisa senang, Bang, berikan limangan. Berapa?
0: Udan krimis ya.
1: Bonang rasin nang.
0: Ayo siapa?
1: Ibu yang nyukir nang. Meneki yu nang. Karo bono ku loro-loro aneku. Aja nyempot-nyempot. Bek nang panas. Ayo semangat. Naik. Bono eho. Enggak nang Ria. Kang Ria. Kang Sima. Kang Salman. Kang. Kang Uyut. Uyut Tisut. Boang Wai. Dorok Kasmire. Gua Mama Titan, Karoten Nami, Bunda Mary, aja ketinggalan, wong sing jadi tuan maut, Papa Angga, artis Prima ya, artis, aduh enak banget. Hari ini ngayu mah, bakal kita misalnya anak Bapak Angga manding ya, kita kan kuan kan miskol kan, langsung neng ayu mah ngomong kayak kang kue bisukan dongol. Bangannya mah ora menang-menang baik.
0: Iya.
1: Iya kan? Menang baik. Jadi orang rame ya. Jadi kan sing apa nyebut saya senang yang kayaknya sing manding. Senang kayak kan jadi kayak ketemuan.
0: Sing miskol disebut ya.
1: Iya, misalnya miskol langsung kok dongol kayak Bang Adri gitu. Jadi rame. Makanya mah menang-menang baik karena Bang Arya mah kalau Pak RT aku bakal melu. Uwanku.
0: Iya.
1: Ayo, enggak apa-apa Angga. Karo Bunda Rita, semoga sehat selalu ya, panjang umur, sing akeh rezekine, semangat. Anggo Bapak Mama Indah, karo Bapak Amire, semoga sehat selalu. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, semangat. Bapak Amir, semangat, Bela. ambil apa ya arane kebakar semangat, ke api nih, kan pengen semangat, Pak, pengen apa? Konon, bisa, konon. Enggak, ibu Tuti, Mama Odang, enggak Mama. Siapa sih ya? Usah rekalingan. Mama Pujan. Enggak teh Isa teh, ayo teh, naik teh. Enggak Mama Ratmina, Mimi Ratmina, enggak Mimi Epi, Mama Rati. Enggak ke Sondol-dol. Karo Mama Mega. Karo Kang gesek gedeng. Taro sapa kana orang bakal nucung orang dia cowok mak jarang mancing dah gawang agak cowok kelingan yang putri.
0: Siapa? Sing nang diku.
1: Aduh mama leha sapa kah leha kon kau kah? Bunda leha.
0: Ah, bunda leha. Teh soleha.
1: Teh soleha. Karo bunda sapa maning kah? Abi ingin lagi sebut dengan yang sisa kah? Ingin tuang kum.
0: Ah, bunda Mary, bunda Mary itu.
1: Bunda Emma. Anggo, Kang Ibeng. Ayo Kang Ibeng, semangat. Orang manding-manding Kang Ibeng lah ke apa-apa.
0: Oh, sibuk nyetak bata kayaknya mah.
1: Sibuk ya. Anggo. Palebe. Mama Aldin, Ibu Billy. Sapur, semangat sapur. Anggo. Enggak siapa mending kok di dia kok di bukan kan ini kok sok tarik kunyah ini anak udah ada enggak. Aduh bapak salim enggak Mang Warta Mang. Ayo Mang semangat Mang lagaden ayo semangat enggak Mimi Iit. Ini Ipar Kang Kumisya Gending Kang Rojaya Kang Lama Semur Adem Sapa Kang Maya Pemungkas Bukan emang gua semua-muanya ada ya. Gua ngengen teknikin yang anu sawan lagi Pak tukang dagang ya. Nih pada ikan beda ya tuh.
0: Duh ya kakek sing belanja ya awan-awan ya.
1: Yang kakak senggol maaf ya. Ucapane di atas meja.
0: Cakep.
1: Ibu Sukina pamit. Ana wong Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Ibu Sukina. Aduh. Emang panas-panas ya Rika Prima. Terus ana sing kangen karo udan gerimis ke. Iya. Gak nyirami tanamane ya, kembange sing nang taman. Waduh. Hayu ah, langsung bae. Ana sapaku di 0853-2189-958-2. Halo, di ujung telepon sana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Hura
2: Ning keneki
0: Ning endik Ning endik
2: Taro tete putri sing paling ayu.
0: Iya iya dong.
2: Sing paling ayu doyan gemoy.
0: Terus doyan apa maning?
2: Karena sampai aja semenggu.
0: Lah iya
2: campurane godokan sagu
0: asik.
2: Godokan sagu enak beli sagu teh.
0: Nang tadi ngerungok nak ini enggak BNPPN breaking news prima.
2: Tapi orang konsen deh.
0: Orang konsen nang apa?
2: Nang kanda berapa Mama Setia.
0: Oh, kanda apa karo mamane Setia?
2: Kanda masalah.
0: Masalah apa sih?
2: Pertanian.
0: Apa iya? Apa? Apa kandane?
2: Pertanian ke wilayah Bugis mana kena bagus. Ya, wilayah mana kena agak-agak kenang apa sih? Ya hama. Bagian singkari. Singkari. Mau ne tanduri ulu. Bagus. Singkari rada terkenang hama.
0: Oh iya.
2: Kanda pertanian.
0: Oh ya tapi sawai mamane Setia sing kategori ngendiku?
2: Ya mending alhamdulillah sedang.
0: Oh iya.
2: Durung panen kan ya?
0: Durung panen
2: paling
0: iya.
2: Sekitar sebulan lagi.
0: Sebulan maning ya?
2: Iya.
0: Oh berarti lah ini apa ngerambet? Soalnya Mama Anta ini ngerambet.
2: Iya. Wilayah mana ngerambet nanjangi
0: nyulam ya nanjangi ya nyulam
2: ngerambet nyemprot Korea mukuk
0: Mupuk-mupuk. Iya, berarti pada baik karo Mawanta ya ning Cilandak ya.
2: Oh, barengan seangkatan.
0: Barengan seangkatan. Wih, angkatan yeah. 2026. Seumuran.
2: Ya, Mawanta ya.
0: Iya, Mawanta wingi mang Sawang Rambet. Berarti pada baik ning Bukti Sukatani.
2: Rambet awak jadi robet-robet.
0: Iya.
2: Apakah supir mau kah?
0: Dah, supir mah ya. Ibu Sukinah dong.
2: Ibu Sukinah. Nah. Oh, naras tim lagu ini pengen duet kanggo sore.
0: Hai, aduh, udah ini nih.
2: Udah ada rencana.
0: Udah ada pesenan ya.
2: Ada pesenan.
0: Apa itu?
2: Dipersiapkan dari jam-jam sekarang.
0: Siapin apa ya?
2: Janji setia.
0: Oh iya, janji setia. Janji setia. Oh iya.
2: Pernah duit janji setia dari terulang diulang kembali. Namun kaset dikerek maning.
0: Iya. Oke, janji setia pokoknya mah ya.
2: Namun karma Maldi nembu dikerek kapan maning kono. Terus menopo Kang Eges, Kang Ideng, Mama Papa Yuni, Mama Inda, Mama Titan, terus Mama Leha, Mama Nenen. Terus Nok Bintang, Minok Priatin, Lili Kendung, Mama Sukian, Minok Desi, Minok Wina, Minok Mega. Sing Mega kesapaan mama Mega.
0: Ah iya, ku wis miskol ku.
2: Mama Mega.
0: Lah iya.
2: Mama Mega.
0: Kang Rian ya.
2: Lagi
0: iya.
2: Lagi apa cek kuno?
0: Miskol Kang Rian.
2: Oh miskol Mama Mega iya. Sing lagi beres. Terus kanggo kabe baik. Pribasan emang kenen teh.
0: Pasti pribasan enang rasim.
2: Pribasan emang kan mungkin kabe kalau lagi pada ngarep-ngarep. Apa gak lagi pada kangen
0: kejagat
2: buana gitu.
0: Apa?
2: Bebasan emang aneh. Tuku tepung nung pake kereta.
0: Cakep.
2: Godong pandan, godong mangka.
0: Mantap.
2: Beli wong kampung, beli wong kota. Lagi ngarepakan udan, beli teka-teka.
0: Nah itu.
2: Kapan tekan dalam puasa rasa lamun teka bawa rasa narap bahagia. Kaulan arep adu sedina-dina.
0: Nah iya. Aduh. Iya, nang rasim.
2: Oh, anak yang ketinggalan, teh.
0: Apa?
2: Apa kan, ah? Yang pak sepeda, kah?
0: Oh, iya. Sing wonten hargelis, nge?
2: Iya, sing. Ring.
0: Aduh.
2: Bono.
0: Wah, betul.
2: Jadi bono. Makasih, teh.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang ras timku ning Bugis Sukatani Laban. Aduh, ngobrol-ngobrol pertanian cerene ya karo mamane setia ning kawasan Bugis Sukatani S6B pada rambet terus nyulam mupuk ya. Mudah-mudahan nih juga hasil panennya nanti sesuai harapan ya. Modalnya ketutup lah ya karo hasil panennya iya rasih. Wonten negla ya, satu penelpon lagi diterima. Oke, halo. Fans Dure. Waalaikumsalam.
3: Merdeka.
0: Ning endi?
3: Ning endi?
0: Pasti dong. Nah, iya.
3: Stadion 1 di Indramayu Barat.
0: Asik.
3: Gimana Mbak Putri kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Mama Mega hari ini keliling dagang.
3: Iya keliling, pagi-pagi udah pulang jam 8
0: udah beres. Habis tuh yang dikelilingi dagangannya.
3: Sarapan, kue, gorengan. Udah sampai rumah ditelepon sama anak di basoan. Angkat lagi.
0: Oh, jadi ke lapak baso.
3: Baru sampai.
0: Iya di lapak baksonya ada radio.
3: Ada itu besar radio ada tipnya.
0: Ah, berarti di baksoan ini dong monitor Radio Prima ya?
3: Iya.
0: Mantap. Disenggol dong yang di baksoan.
3: Sama Bang Ipul.
0: Bang Ipul karyawan nih.
3: Contohnya mama.
0: Oke. Pasti Nek monitor terus ya di basoan ya. Apalagi tadi BNPPN 10-11 juga monitor Mama Mega di sana. Kan udah nyampe ya.
3: Kayaknya lagi kerja sih
0: beres-beres. Sambil beres-beres ya. Oke.
3: Lagi giling nih lagunya enggak enak kan.
0: Oke, laris manis dagangan basone ya, Bang Ipul.
3: Iya. Jadi nang rasim.
0: Oh iya.
3: Jadi kena. Janji setia sama siapa ya Mbak Putri?
0: Janji setia karo siapa nang?
3: Iya. Killer Mama Ipul. Ada lagu apa nih Mbak Putri?
0: Iya, Mama Mega pengen request lagu apa?
3: Jawaan ya bisa ya. Sama jawaan apa?
0: Tarling, iya tarlingan Indramayu Cirebonan. Apa?
3: Apa namanya? Bisikan cinta.
0: Bisikan cinta. Ning jero dada asik. Siapa sing bisik-bisik tuh? Bisikan cinta ya. Oke.
3: Sukina, Sukina sayang. Teisa sayang. Mimi Epi sayang. Jadi ikut-ikutan sayang. Bapak Salim. Waganden wa. Sebono. Tondol. Mama Tuti. Mama Biru. Mama Pauzan, Nang Rasim Nang, Mama Titan, Tete Puput, siapa lagi? Banyak kan yang nggak kesebut namanya lah. Umaja, Tete Putri,
0: iya.
3: Yang paling cantik.
0: Yang paling apa?
3: Yang paling langsing.
0: Aduh.
3: Putranya mama yang lagi berdagang, berjualan winbaso.
0: Oke. Iya.
3: Hasil cita-citanya.
0: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Bakti nama wadah nantinya.
0: Amin. Ya Allah, doa-doa terbaiknya ya, terkabul deh semuanya.
3: Amin. Udah ada ketua, nanti kita pun gak ketungguan. Ya, sebut aja Mbak Putri ya. Waktunya.
0: Matur suwun, Gi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Mega. Harapan hati. Wonten negla ya. Oke. Ya Allah. Ternyata nih ya, ada kan Prima semuanya wong reang monitor selalu loh Radio Prima FM dimanapun dan kapanpun. Bisa monitor juga melalui handphone ya. Yang bepergian ke luar kota juga, yang ada di luar kota bisa melalui streamingnya loh. streamingnya di mana? Di Prima FM Indramayu.com. Ya, hari ini selamat Hari Palang Merah Indonesia ya, yang ke-81 tahun di 17 September 2026. Mari kita kobarkan semangat kemanusiaan dengan tema tahun ini, yaitu peduli bergerak bersama. Dan tindakan kita sekecil apapun memiliki kekuatan untuk meringankan beban sesama dan memperkuat solidaritas di tengah masyarakat. Donor darah, kerelawanan, dan kepedulian adalah pilar utama dalam menjaga nyawa dan kesehatan bangsa. Ngomongin donor darah nih ya, biasanya nih Mr. Bono info-info nih mengenai donor darah yang ada di Hargelis, kapan tuh? Ya, mudah-mudahan juga sehat paripurna semua untuk Kak Rekam Prima Wong Reang. Begitu pula Putri ingin menyapa nih di siang hari ini untuk yang amat berhormat si Azaitun berserta Umi dan juga keluarga, sehat paripurna selalu. Dan juga yang berhormat untuk Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia Datuk Sri Imam Prawoto juga, sehat paripurna selalu, lancar segalanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang merindukan udan gerimis ya, pasti nih para petani rindu karo udan gerimis. Tapi aja sampai engko newis udan terus sabendina pada ngeluh banjir ya.

0: berlining.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Get, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira.
7: Gembira.
6: Kabar
7: gembira.
6: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Te, sekarang kan zamannya pakai apa namanya skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat, iya, ganteng apa? Kan?
1: Obat ganteng kan? Bener.
0: Ya kan? Sekarang laki-laki tuh banyak yang sudah merawat diri.
1: LT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang enggak bocel-bocel pakai lidah buaya?
1: Waduh, lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman, lidah buaya.
0: Buaya. Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare, ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih, Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki, ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit apa, Teh?
1: Banyak gigi tapi nggak bisa menggigit. Obat skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir. Kalau dulu sebelum apel ya kan sisir yang kecil modelnya ini gitu dulu.
1: Sisir JLT 5 jari sih.

0: adem banget sih ya.
1: Apanya kok adem banget? Padahal kan pada komennya ini panas banget loh. Panas banget loh cuacanya, panas banget. Iya tapi adem loh ya. Di tengah-tengah cuaca yang panas, kalau mendengarkan lagu Pemuda Idaman dari miliknya Hadja Ningsih, adem banget ya, hati nih adem, pikiran nih juga adem. Lagu ini sangat disuka banget ya oleh yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun. Mudah-mudahan sehat waripurna dan mendengarkan nih Radio Prima 958 FM Indramayu Barat. Karena lagu ini ya, rekan Prima Wong Reyang mengingatkan akan salah satu menara masjid ya, tuh salah satu bagian dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Makhat Az-Zaitun, pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat cerdas manusiawi. Menara Pemuda dan Perdamaian, menara tertinggi loh rekan Prima, tahu nggak sih ya, yang ada di Indramayu tahu juga nggak nih Wong Reyang? Menara tertinggi ketiga kalau di dunia, berarti menara tertinggi pertama dong kalau di Indramayu ya kan. Kita turut bangga ya rekan Prima semuanya, Wong Reyang berada di Indramayu tercinta ini. Ada salah satu menara tertinggi bagian dari Masjid Rahmatan Lil Alamin dan ketinggiannya 201 meter rekan Prima. Tinggi ya dibandingkan dengan Monumen Nasional Monas yang ada di Jakarta, lebih tinggi ini Menara Pemuda dan Perdamaian. Oke, selain itu juga kita harus bangga berada di Indramayu, Wong Reyang, karena keberadaan dari Makhat Az-Zaitun, salah satu pusat pendidikan yang berasrama ya. Dan gedungnya juga ada gedung pembelajaran, gedung asrama, wah, dan juga fasilitas-fasilitas yang lainnya ada. Fasilitas olahraga juga ada, lengkap pokoknya mah ya. Terus fasilitas yang ada di Makhat Az-Zaitun juga banyak ya. Ada punya nih tempat untuk nyuci namanya laundry punya. Untuk masak ada kitchen ada. Mau apa lagi rekan Prima? Mau belanja ada ya. Tokonya juga di Makhat Az-Zaitun. Pokoknya mah lengkap. Pertanian terpadunya ada juga. Integrated farming system yang ada di Makhat Az-Zaitun. Perikanan ada. Peternakannya juga ada. Pertaniannya juga ada. Pokoknya mah lengkap ya. Oke, masih di Pensuren ning kene iki ning Radio Prima FM. Ih, sing gabung ning TikTok Prima, Putri Ayu sapa di sit ya. Disenggol di sit ah. Bunga Kertas, halo, selamat siang Bunga Kertas. Mbak request dong lagu Lanange Jagat deh. Bunga Kertas ada di mana nih? Di pendatang jauh nih dari lereng Gunung Slamet, Mbak. Waduh, pendatang jauh dari lereng Gunung Slamet ya, turun gunung ta. Terus ada Ichun Decoration juga ya. Ada Ichun Decoration. Assalamualaikum, selamat siang Tete. Waalaikumsalam Ichun Decoration. Ini baru gabung kembali ya, sibuk ya. Sibuk cari job ya. Oke, mudah-mudahan nih segera mendapatkan jobnya. Umi Salamah juga ada di Purwakarta. Request lagu nih Lanange Jagat Bunga Kertas ya. Sing request lagu ning TikTok Prima, ayo tinggal komen aja. Komen mau request lagu apa, Tarling Indramayu Cirebonannya ya. Terus yang mau gabung di 0853 2189 9582 juga, ayo di sesi jam yang kedua ini boleh banget, boleh. Ichun Decoration request lagunya Sewulan Maning. Sewulan Maning ta. Bekasi hadir ya, ada Pak Pandu ya. Pandu, Bekasi hadir nih, panas banget di Bekasi. Oke ya, pokoknya selalu menunggu nih, ada Kiki Bo di Bojonegoro Jawa Timur juga. Oke, ada yang komentar dompetnya gak adem mbak. Iya gak sih, yang ada di Lampung sana, adem gak dompetnya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke. Halo, Fans Dura.
0: Iya. Yeah.
1: Fans Dura, Ning Keneki.
0: Iya, yeah, Fans Dura sini, panas-panas, minum es dulu.
1: Aduh. Mas Sujianto.
0: Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah. Kepriwe kabare Ning Lampung?
0: Alhamdulillah sehat-sehat aja. Panas-panas di mana? Gak ada kerjaan ini.
1: Eh, gak ada kerjaan?
0: Iya, kerjaannya cuma nafas pagi aja.
1: Ini biasanya kan Mas Uji ini nih apa? Apa karet ya? Apa tuh sadap? Oh, getah karet?
0: Iya.
1: Tadi pagi udah.
0: Udah, ini masih jalan di Beradalem.
1: Iya, ada berapa ratus tadi pagi yang disadap karetnya? 100?
0: Paling-paling kita 150.
1: Ah, 150, berarti belum semuanya ya. Totalnya kan 200-an ya. Iya.
0: Mana kabarnya situ ya?
1: Iya, alhamdulillah sehat semua Mas Sujianto. Kalau di Lampung juga sehat ya, meskipun panas nih.
0: Iya. Belum ada hujan kan?
1: Iya, belum. Kalau di Lampung ada enggak? Udah ada hujan? Belum.
0: Ada debu aja itu. Dari gunung mana ke Krakatau?
1: Nah, ya abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau masih ya, masih berdampak ya di Lampung ya.
0: Iya. Ini tangga saya di dekat saya itu kemarinnya di Jawa, di hari Jumat kemarinnya di Jawa dia.
1: Terus ke Jawa
0: dia main tempat adiknya dia.
1: Oh gitu. Eh Mas Sujianto, berarti setiap harinya Mas Sujianto mengenakan masker dong, kan ada dampak dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau nih. Iya.
0: Iya.
1: Tapi
0: masker.
1: Iya, menggunakan masker ya. Tapi banyak enggak yang ini apa terkena ispa ya, biasanya tuh sesak napas?
0: Alhamdulillah
1: enggak. Oke. Oke. Oke, Mas Sujianto, sehat-sehat selalu ya di sana. Salam buat semuanya yang ada di Lampung.
0: Ya, maksudnya semua Rita, Ben Maria, Mama, Ando, Atu, ya udah gitu aja lah.
1: Oke.
0: Kita lagu darling aja ya.
1: Apa?
0: Kita lagu darling.
1: Iya, darling ya. Lagu Tarling.
0: Iya, Tarling aja.
1: Iya, ini memang sedang acara lagu Tarling.
0: Ya.
1: Oke, matur suwun ya Mas Sujianto.
0: Nggih,
1: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sujianto ya, wonten Lampung. Eh, aduh ya, pirang jamku Indramayu Lampung ya. pirang jam dihitung dewek ya sing pernah ke Lampung dari Indramayu tergantung naik transportasinya apa nih ya rekan Prima. Oh iya, hari ini juga ya rekan Prima di 17 September 2026 selain memperingati hari Palang Merah Indonesia yang ke-81, wah, hari ini juga di 17 September 2026 selamat ya Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas, Hari Perhubungan Nasional di 17 September 2026. Di hari ini sama ya dengan Hari Palang Merah Indonesia. Di 17 September 2026, selamat Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas, terhubung, melayani, bergerak untuk negeri. Mari kita terus memperkuat dan meningkatkan ya kualitas pelayanan transportasi ini, dan bersama-sama bergerak memajukan sektor perhubungan demi kesejahteraan masyarakat. Kewong reyang sekabiani. Oke, yang ingin gabung juga ya di 0853-2189-9582, Putri Ayu tunggu. Yang udah follow akun TikTok Prima FM juga ada namanya Putri juga nih ya. Putri di mana nih? Matur suwun ya, terima kasih udah follow. Terus ada Vian, Ian juga ya udah follow. Yang lainnya nanti Putri senggol pasti yang hadir di TikTok Prima FM. Mama Indah monitor, Mama Indah. Indah sehat selalu ya. Bapak Amir semangat, Bapak Amir. Jarot juga, Kak Jarot ya sudah follow akun TikTok Prima, terima kasih. Ayo sing dorong follow akun TikTok Prima FM di follow sekarang. Nunggu apa lagi sih, iya kan? Aduh, lanangnya jagat ya rekan Prima. Yang di request oleh bunga kertas yang ada di lereng Gunung Slamet. Wah, aduh ya. Ada mendi-mendi, aja mengendi-endi, aja geser-geser. Tetap ya di Radio Prima 958 FM Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Untuk Bapak Kuwu, Bapak Kuwu, selamat siang semuanya Bapak Kuwu. Bapak Camat juga selamat siang. Bapak Bupati Ajak Lalen.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Cup Gul. Membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira.
7: Gembira.
6: Kabar gembira.
7: Gembira.
6: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Bang, masih suka nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus mantannya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

0: lagi pada lunga, bepergian, berkendara, aja sampai keder balike ya. Iya, tadi lewat jalur mana baliknya? Lewat jalur yang sama enggak? Atau cari jalur yang lain nih? Keder balike dari Diana Sastra, requeste Dingka Bayan. Ha. Yang di Banten juga sudah menyapa nih ya. Di Banten menyapa-nyapa juga di sana. Gimana kabarnya yang ada di Banten untuk kondisi terkini nih? Ya, boleh dong kita ngobrol, boleh di 0853-2189-9582 Kiming Saputra ya, yang ada di Banten. Bagaimana dampak abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau? Boleh info-info ya. Nah, saya Roland juga. Ya, di ujung telepon sana Ana Sapaku. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka ora ya.
0: Kuwi waganden kayane mah. Nek kaya kuwe engko di
1: iya konon ta.
0: Ntar di ini loh dikenai pajak sama Waganden karena menirukan ya.
1: Ya ora ya.
0: Aduh Karian, gimana kabarnya Karian?
1: Alhamdulillah sehat oh.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Kayak
0: sehat.
1: Kue Teh Putri. Ora ya.
0: Aduh ora. Nenek cacili kan biasanya jawabnya sing terakhir ya ora ya ya gitu ya ora ora gitu ya. Putri Ayu jawabnya sing ngarep udah sing burine lah ya.
1: Gara-gara Waganden jadi kena virus ya.
0: Aduh iya
1: virus Waganden.
0: Ya gimana Karian aktivitasnya nih kerjaannya?
1: Alhamdulillah teh aktivitas pekerjaan lancar. Kondisi cuaca memang panasnya pol.
0: Iya, tapi dompetnya adem kan ya?
1: Dompet mah adem teh, orang ketutup di dalam kasaku celana. Malang lengkap teh.
0: Ampun, saking ketutupe ya.
1: Saking ketutupe ora ya.
0: Warnanya abang apa biru ya? Isi dompetnya.
1: Dompet enggak ada warna apa kan biru, cuma isinya.
0: Iya, isinya warna abang apa warna biru kok isi dompetnya?
1: Isinya campur aduk teh.
0: Apa wis abu-abu ya?
1: Isinya pada gulet teh.
0: Aduh. Oh bawa ini, bawa senjata tajam ya.
1: Oh bawa masing-masing. Bawa masing-masing senjata.
0: Ana sing gawa ka apa tuh?
1: Ada sing gawa krecekan. Ada sing gawa paritnya.
0: Tuh.
1: Ada sing bawa kang tersenyum terus.
0: Wah iya.
1: Tapi kang enak makan tersenyum terus teh.
0: Iya, berdua lagi senyumnya ya.
1: Iya, di bawahnya rapi terus. Gak ada lecek-leceknya.
0: Iya, iya.
1: Apa orang ya kayak gue?
0: Gimana perkayuannya? Lancar nggak?
1: Kondisi sekarang perkayuan gimana? Alhamdulillah lancar.
0: Oh lancar, siaga orderan ya.
1: Orderan udah siap.
0: Apa tuh orderannya Siki? Lawang-lawang, meja-meja apa?
1: Ya,
0: dipan-dipan ya. Dipan-dipan.
1: Variasi di sini kan.
0: Variasi ya.
1: Mm-hmm. Pesanan deh. Mm-hmm. Tergantung customer ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau yang buat sehari-hari mah buat pelanggan tuh warga sini kan biasa diurus bang.
0: Iya.
1: Dan yang lain-lainnya gitu teh.
0: Teh. Kopi.
1: Oli lagu beli ya.
0: Teh anak kopi.
1: Ntar teh pecek kaget.
0: lagu.
1: Teh di seruput dikit teh.
0: Hmm, kayak narasim tak?
1: Seruput.
0: Di.
1: Hah?
0: Apa nih sih di seruput kopi ini?
1: Gelas ya teh.
0: Gelas.
1: Kangning Tito karena sapoba sih teh.
0: Ya Allah, akeh banget ku.
1: Akeh banget.
0: Faisal, ya. Bunda Emma, anak Wong Brebes, anak Dinggabayan, anak Otoy Jakarta, anak Bandung. Anak Faisal, pepek pokok Kang Dingdi. Anak sing awe-awe Maware, anak sing awe sayangi aku, ku anak sing nembe polo, anak Dion. Dion Saputra Daning, Subang ya.
1: Daningnya ora bisa ngupai paus ya.
0: Wah, mancing di sit. Mancing. Namburi uma anak kolam kan mancing.
1: Mancing mate oli gue duduk paus teh.
0: Apa tuh?
1: Iwak lele.
0: Anane ya. Iya.
1: Coba gate.
0: Apa lagu
1: nih?
0: Apa?
1: Oli Bli teh.
0: Lagu?
1: Lanang sejati teh.
0: Lanang sejati. Kang Rian tah lanang sejati.
1: Lah nyong kan lanang sejati yo. Ora ya.
0: Apa
1: bu? Kamu duduk orang lanang sejati kan beda-beda rane yo. Angger bengi kan Rini.
0: Nawan.
1: Angger
0: Rian.
1: Iya.
0: Okay. Aduh, lanang sejati ya. Mana nih lanang
1: Bunda
0: sejati?
1: Bunda Rini ya, wis nongol urung kowe.
0: Bunda Rini durung anane Bunda Emma.
1: Bunda Emma. Ya kangen Bunda Emma ya. Kompol selalu ya, yang ada di TikTok. Iya, ramaikan ya.
0: Yeah.
1: Program Radio Prima FM ya.
0: Oh.
1: Biar berkibar terus di udara. Terus juga buat rekan kita yang ada di wilayah Argolis ya. Ada Kang Rasti. Ada Mama Indah ya sama Pak Amir. Semoga Pak Amir dapat sehat ya.
0: Amin ya Allah. Dan ya Rabbal Alamin.
1: Bisa beraktivitas kembali.
0: Amin ya Allah.
1: Semula. Terus juga buat Mama Tuti ya. Semoga sehat selalu. Semoga dagangannya laris manis Tanjung Kumpul. Terus juga buat kandas semuanya juga, todolnya juga. Terus buat Mr. Bono. Terus buat Kang Salim, Ibu Suminanya juga, Ibu Sukina juga. Kita ketemu yuk kayak kunci.
0: Sama
1: Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Lanjut deh.
0: Aja ku siki arep malam Jumat.
1: Apa malam Jumat?
0: Iya.
1: Oh, siap-siap Bu, bersih-bersih yo.
0: Iku ngomongin. Soalnya nanti di MP3 kan temanya ini ya, apa horor ya. Acara horror, MP3 ya. Iya, kalau malam Jumat.
1: Kepenting aja mampu ke menyane bete. Kepenting wangi-wangiane bela.
0: Mang Wanta langsung nih, Mang Wanta langsung Teman. Komen, makasih Kang Rian.
1: Kang Wan.
0: Iya. Nah. Ibu Sukina juga langsung menyapa lagi.
1: Ibu Sukina. Buat Kang Wanta semoga sehat selalu ya. Kang Wanta eksis terus dia kalau di TikTok.
0: Betul.
1: Mantap super. Terus juga buat Mama Soleha Telehanya juga.
0: Siap.
1: Mama Titan juga. Buat Ibu Haji Supratin ya. Buat Mama Bapak Angganya juga sama Ibu Ritanya. Terus buat Ibu Karsini ya. Itu Ibu Karsini kediamannya di mana ya?
0: Di mana ya? Di bumi atau di planet lain ya?
1: Oh, di planet Merkurius.
0: Venus, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Pluto. Nama-nama planet ya.
1: Anu jadi ingat waktu di SMP deh. Adi lanjut ya.
0: Oke.
1: Buat Bapak Mandol juga, Bapak Alin ya. juga buat Balobe.
0: Siap.
1: Yang bikin bedak dan geng, yang kurinya juga. Buat Umi Santi ya.
0: Nggih.
1: Terus juga buat bidang unyu ya. Terus buat Aki Metal ya.
0: Lupa sehat ya Aki ya.
1: Buat Abah Uyutnya juga. Mama udah memeratinya juga. Buat Mama Bulan ya. Terus juga buat Kang Paninya juga.
0: Mama
1: Tenanya.
0: Siap.
1: Oke, teh dikum aja teh. Bunda Mary, Bunda Mary. Yang jauh-jauh malah dilupakan, jangan ya, jangan.
0: Iya.
1: Oke, dikum teh.
0: Siap.
1: Dari A sampai Z, dari Jakarta sampai Surabaya.
0: Asik.
1: Ucapannya teh.
0: Ucapannya apa, Kang Rian?
1: Kembang jambe, kembang kunyit.
0: Cakep.
1: Cabai rawit, cabai hijau,
0: cakep.
1: Unir sama laos. Buat bumbu masak.
0: Ditunggu-tunggu. Kunir laos bumbu masak ya. Singane. Iya, ning ana warunge Bu Sukina kumah.
1: Ada ning warunge Bu Sukina.
0: Ampun tobat.
1: Anjir.
0: Udah nungguin ini cakepnya apa ya. Oke, matur suwun Karian.
1: Iya. Kejutan teh.
0: Nggih, matur suwun Karian.
1: Ditunggu ya lalang sejati ya.
0: Siap.
1: Oke, buat rekan-rekan semuanya. Atur nuwun yang belum disenggol sama keren, mohon maaf ya. Oke, terima kasih. Spesial buat Teh Putri seorang ya.
0: Siap.
1: Sama kruku Radio Prima FM ya.
0: Iya.
1: Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Aki, terima kasih nih. Aki Metal sehat selalu ya Aki ya. Kang Rian juga. Kang Egis Refleksi, Kang Asia Perolan. Ku sapa ku sing arep telepon. Nengko ya ning jam selanjutnya, karena soalnya Putri anak informasi ku ya, informasi di siang hari ini apa tuh. Pasti nih sing pada kerja ya, sing pada kerja pasti nih rekan Prima wong reang kerjaannya ya akeh ya, kayak Pak Salim juga nganter anak sekolah, terus habis itu keliling nih jam segini, keliling di mana nih menjahitnya Pak Salim ya. Mama Indah juga ya tetap sabar selalu, semangat nih ngejagain Pak Amir ya. Nah pastinya nih ya butuh yang namanya Neo Ultra Cup Gold. Ini Neo Ultra Cup Gold produk kok bermutu dari PT Hanson Pharma loh. Kapsul multivitamin yang lengkap banget untuk menjaga stamina tetap fit dan juga konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul aja, dan yang Ultra Cup Gold ini kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan juga kafein. Kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotik, toko obat, modern market, dan juga toko online. Oke ya, jadi pastinya perlu namanya multivitamin. Jangan kemana-mana rekan Prima semuanya. Setelah ini Putri kembali ya di Fans Dure Ning Keneke Ning Radio Prima FM. Sing request lagu Budi Dosa Wong Brebes ya, ditunggu. Ditunggu aja mendi-mendi pasti nih.
2: 95,8 Prima FM.
3: Info info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Panenukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: ana sing pengen sepayung loroanku ya. Apa persiapan nih untuk nanti musim hujan ya? Pengen payung. Punya payung gak semua nih rekan Prima atau Wong Reang di rumah? Payungnya punya satu atau dua? Soalnya sepayung loroan kayaknya punya satu ya.
1: Soalnya
0: bareng-bareng makainya. Ya, kalau payungnya kecil dipakai berdua mah ya kebasahan ya. Atau dipakai berdua saat panas, iya kepanasan. Harusnya satu-satu nih sedia payung sebelum hujan. Oke, tadi Kang Asep Roland, mana yang ingin gabung dari Banten? Boleh untuk melaporkan ya, bagaimana kondisi terkini nih di Banten sana ya. Tapi sebelumnya coba tanya nih, sekarang hari Palamera Indonesia, Mr. Bono, halo, assalamualaikum. Oke, Benz Dura. Neng Endi. Nah iya, volume radionya dikondisikan dong.
2: Diperiksa dulu.
0: Iya. Tuh, biar enggak, nah, biar enggak nah, bono eho.
2: Iya. Kecilin udah kecil.
0: Oh, iya.
2: Kecil kali udah.
0: Iya, Mr. Bono.
2: Ya.
0: Tadi di sekira pukul 10
2: ya,
0: nyimak acara BNPPN 10-11 Breaking News Prima Prime Time News bareng Dynasty. Oh, belum nyetel. Oke. Okay. Oh, sibuk ya. Iya. Oh gitu. Ya. Iya, soalnya kan biasanya Putri Ayu nanya tuh ke Mr. Bono mengenai apa? Donor darah ya.
2: Iya,
0: karena kan hari ini juga 17 September diperingati sebagai hari ulang tahun Palang Merah Indonesia atau PMI.
2: Oh,
0: yang ke-81 tahun ya.
2: Iya.
0: Ada ini kegiatan donor darah di Hercules?
2: Oh, belum ini.
0: Belum. Oke.
2: Balik lagi kali seminggu lagi kali kira.
0: Oke, oke. Oh, sing jelas, sing jelas masing si ananang alun-alun Hercules mah pasar malam ya.
2: Masih rame.
0: Iya. Macet ne wengi ya. Apa pagi ne malam Minggu ya?
2: Udah berapa itu?
0: Udah
2: jalan aja udah.
0: Iya. Aduh. Iya. Oke. Sehat selalu ya Mr. Bono ya. Lancar-lancar juga aktivitas ajak lalen. Nek lagi bersih-bersih ning lapak ya, akeh debu kan, pakailah masker ya. Untuk melindungi dari debu-debu biar tidak Beranak. Masuk ya. Judul lagu dong ya. Iya. Oke.
2: Ada pasien lagi.
0: Alhamdulillah.
2: Ada pasien.
0: Oke lah ya.
2: Kita bicara lagi dulu aja ya.
0: Oke, siap.
2: Bisa bareng lagi nih.
0: Beli bisa bareng.
2: Bareng dia.
0: Beli bisa bareng karo nang Rastim.
2: Iya.
0: Biasanya isep-isep tebu nih, soalnya Bunda Emma request lagunya isep-isep tebu juga. Oke. Siap. Dicatat di sit ya. Beli bisa bareng karo sapa Mr. Bono. Pengen tahu aja. Ya.
2: Ada orang sini ya,
0: iya. Oke, siap, nggih.
2: Kami kecil mau hanya saja, bukan saya semua
0: sekali. Nggih.
2: Oke, tunggu lagi nih.
0: siap.
2: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya ya, yang request lagu Lanang Sejati juga ya Kang Rian. Ditunggu aja deh, pokoknya mah semuanya yang hari ini request ya. Oke Putri, masih menunggu ya yang ingin melaporkan juga hari ini, ingin berbagi informasi di siang hari ini di 0853-2189-9582. Kak Muhammad Isa, selamat siang, menyapa nih dari Malaysia ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Cilacap juga hadir. Pokoknya mah Banten hadir. Dari ya, mana lagi nih hadir juga ya. Bandung, Brebes. Putri Ayu sambil scroll-scroll nih yang ada di Live TikTok Prima biar kesenggol juga. Bogor ya, yang ada di Bogor juga. Pokoknya Sukabumi Selatan hadir ya. Request lagunya Sebulan Maning. Oke, berarti udah diputer tadi ya. Soalnya banyak juga yang request lagu Sebulan Maning. Dari Lombok, dari Jambi juga selamat siang. Mudah-mudahan kesenggol semua nih. Ya, yang belum kesenggol komen lagi dong. Komen lagi biar nanti disenggol. Dari Bantul, Jogja juga ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang hari ini ya, ada sih sejarah singkatnya ya. Sejarah singkat mengenai PMI, Palang Merah Indonesia. Ternyata pada 3 September 1945 nih Presiden Soekarno ya memberi perintah untuk membentuk namanya Badan Palang Merah Nasional. Lalu pada tanggal 5 September 1945 dibentuklah Panitia 5 oleh Menteri Kesehatan ya Dr. Buntaran Marto Atmojo untuk menyiapkan berdirinya organisasi tersebut. Nah, akhirnya di 17 September 1945 Palang Merah Indonesia resmi didirikan di bawah kepemimpinan Dr. Randes Muhammad Hatta. Nah, ya rekan prima semuanya, sejarah singkat mengenai Palang Merah Indonesia yang temanya di tahun ini mengusung tema Peduli Bergerak Bersama. Eki, sing aku ne lanang sejati sapaku. Cirene ana ya, sing aku lanang sejati. Sing liane yang lainnya ya, Putri Ayu tunggu di 0853-2189-9582. Oh, pantesan ini Mr. Bono belum mematikan telepon. Ya, Mister, tolong matikan teleponnya ya. Yang lainnya gak bisa masuk jadinya. Oke, lanang sejati. Sing aku lanang sejati pas ini. Selamat siang untuk hari ini, sehat selalu rekan prima. Oke, Mr. Bono, teleponnya Putri Ayu matikan dari sini ya. Izin ya, izin ya.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit

0: Buset dah nih anak dua nih, mentang-mentang habis siaran semalam. Kenapa sih awe aja?
1: Masuk angin biasa kalau pulang malam dingin.
2: Biasa nih kebanyakan hirup udara nih kayaknya.
0: Coba kita panggil Pak RT. Biasanya Pak RT itu bisa tuh yang namanya apa tuh namanya ngeluarin
1: Pak RT tukang kerokin orang.
2: Kayaknya tukang urut dia job-nya.

0: Orang nganggur nih gimana sih? Ada apa ini warga?
1: Ini Baim sama Sahil, udah kayak hamil muda nih teh.
0: Nah nih kalau kayak gitu nih Pak RT punya tebak-tebakan nih. Hitam, putih, merah. Apakah itu?
1: Hitam, putih, merah. Lampu lalu lintas kali ya teh?
0: Ah, enggak.
2: Ini Pak RT bukannya ngobatin, bukan ngasih tebak-tebakan.
3: Papan catur kena saus kali Pak RT.
1: Ah iya tuh teh, masuk akal teh. Lagi main catur ya kan, tiba-tiba kita makan bakso. Nggak sengaja tuh sausnya tumpah di papan catur. Iya nggak teh?
0: Betul, tapi kurang tepat. Ada jawabannya.
1: Tepatnya apa teh?
0: Jawabannya adalah hitam, putih, merah. Apakah itu zebra masuk angin?
1: Itu mah kayak banyak
4: banget. Kayaknya harus dikerokin zebranya.
2: RT kelakuan emang.

0: so iya sekata. Aduh, awan-awan ya, ngomongin tentang cinta, asik ya. Aduh, jampirasiku saiki ya, ternyata sudah jam 13 deh, 33 menit rekan prima ya. Nih mandi rancan hadir anak mama Alda Jerene. Tangganya Mimi Radmina bukan ini, jauh katanya. Kalau mama Alda di blok mandi rancan lor mbak. Nah kalau Mimi Radmina mandi rancannya lor kidul wetan kulon apa mana nih? Soalnya ini ada mama Alda ya. Mama Alda assalamualaikum, selamat siang. Ya, punya kawasan blok mandi rancan, tapi di mandi rancan lor. Oke, salam ya, salam kenal kembali ya. Nih, dari Mama Alda di blok mandi rancan lor. Boleh gabung teleponnya sekarang ya, di 0853-2189-9582. Boleh ya. Yang di Tangerang, Banten juga, selamat siang. Tadi request lagunya Bunda Emah tuh, Isep-isep Tebu ya. Isep-isep Tebu. Nah, ngomongin tentang tebu ya rekan prima. Jadi keingetan nih, pas kecil Putri Ayu juga suka tuh makan tebu ya. Satu batang tebu tuh yang panjang ya. Lalu dipotong-potong peruas tebu. Nah, terus dibuang kulitnya, habis itu diisep. Wah, manis ya. Pernah gak seperti itu rekan prima? Atau sekarang punya nih pohon tebu atau punya tanaman tebunya di lahan? Nah, pastinya nih kalau panen tebu ya, seneng banget ya. Begitu pula nih para pelajar di Mahat Azaitun ya, yang ekstrakurikuler pertanian nih ya. Panen tebu hasil budidaya sendiri di lahan Mahat Azaitun yang tidak berhenti memang sebagai hasil pertanian saja, tapi diolah loh menjadi apa? Bos gula merah berarti ini para pelajar ya. Karena diolah menjadi gula merah nih melalui proses penggilingan terlebih dahulu, lalu dimasak ya dalam kuali yang besar tuh, lalu dicetak ya, menghasilkan gula semut dan juga gula cetak. Aduh. Dan melalui kegiatan tersebut ya rekan prima, melalui kegiatan tersebut para pelajar pertanian di Mahat Azaitun ini mendapatkan apa? Pengalaman bagaimana mengembangkan hasil panen menjadi produk pangan yang bernilai guna, sekaligus bagaimana belajar memanfaatkan ampas tebu tersebut ya, ampas tebu tersebut sebagai kompos. Dan panen tebu tersebut ya juga, dan kegiatan mencetak gula merah, membuat gula merah dari hasil panen tebu ini juga menumbuhkan kreativitas bagi pelajar pertanian di Mahat Azaitun. Ini untuk mendukung apa? Pengembangan pangan serta swasembada gula Indonesia. Asik ya. Ngomong-ngomong tentang tebu sih rekan prima ya, Putri teringat nih tentang panen tebu dari pelajar di Mahat Azaitun. Selamat siang semuanya nih, Putri menyapa untuk semua pelajar yang ada di Mahat Azaitun, baik di yang pertanian, perkapalan, maupun yang di Madrasah Aliyah ya, Madrasah Tsanawiyah, lalu yang di Madrasah Ibtidaiyah, yang ada di Tunas PAUD. Pokoknya lengkap ya, dari Tunas PAUD sampai Madrasah Aliyah. Karena sistem pendidikan satu pipa ya rekan prima di Mahat Azaitun, dan sistem pendidikan yang berasrama di sana. Di Mahat Azaitun, pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Kang Sondol, apa kabarnya? Selamat siang, baru gabung di TikTok Prima juga. Ada Kang Cilok. Hai Kang Cilok. Selamat siang kakak, kirim-kirim salam boleh? Boleh dong, silahkan ya. Mau kirim salam, mau telepon juga boleh. Iris Giruswila juga hadir nyimak ya, lagi nunggu di parkiran Pengadilan Negeri kelas 1A Serang Banten. Ada Iwan 72 ya. Indramayu, halo hadir. Ya, oke, Iwan 72 yang hadir juga di TikTok Prima FM. Wah, ternyata nih Aba Ade Kutil. Nah, Putri cek dulu nih yang udah kirim pesan di 0853-2189-9582 ya. Abah, ini ada Abah nih, Abah Ade Kutil monitor Putri Ayu. Nggih, matur suwun ya Abah ya. Di Subang ya. Ay, yang ada di Subang, Abah boleh telepon Abah ya. Kang Eges Refleksi juga, Kang Asep Roland yang tadi ingin menelpon juga boleh. Mama Indah Sinta, oke ya. Eh, Kang Aman juga tadi mau telepon juga ya, Kang Aman ya. Aduh, aduh, bolehlah. Eh, kalau musim panas gini biasanya Kang Aman nih servisnya ini nih. Servisnya kipas ya. Kipas ya, kipas karena panas ya. Oke. Ada yang kirim pantun nih. Kirim wangsalan, Kang Sondo langsung kirim wangsalan. Air kelapa warnanya jernih. Menyapa kerudung biru dan baju putih. Asik. Ayo ah, Taisa juga boleh nih. Nanti beruang kirim wangsalan ya Taisa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka Wenstura.
1: Neng di Prima FM.
0: Ah, Neng Prima FM pastine ya Taisa ya.
1: Iya.
0: Eh, Putri Ayu dikirimi wangsalan sama Kang Sondol.
1: Gimana wangsalan Mas?
0: Air kelapa warnanya jernih. Cakep. Menyapa kerudung biru dan baju putih. Cakep. Karena Putri pakai kerudung biru dan juga baju putih sih ya. Tisa sehat teh.
1: Alhamdulillah. Tisa mah ngarang wangsalan Mas tuh gak bisa teh.
0: Gak bisa. Perlu belajar dulu nih sama putra. Ya iya, putra wangsalan ya narasim ya.
1: Kita orang bisa wangsalan.
0: Iya. Tuh Taisa yang punya sayang Jerene mah ya. Is, siapa diisi sing kirim wangsalan tadi ya? Kang Sondo. Iya.
1: Sing Kang Sondo sayang.
0: Sing duwe barber shop ya. Sing duwe rambut pangkas ya.
1: Kenapa ya? Kalau masuk radio tuh pengennya ketawa.
0: Harus dong, jangan sampai masuk ke radio lagi on air nangis ya.
1: Ada aja ketawa.
0: Iya.
1: Kalau masuk radio ketawa sama aja udah kayak gitu.
0: Iya, betul. Iya.
1: Ya Mali,
0: pengennya
1: ketawa terus kalau masih
0: beragul. Mantap.
1: Lagunya Teteh.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Aja marah maning teh.
0: Ih, Putri Ayu enggak.
1: Udah.
0: Jerene itu kenangan tersendiri tadi yang request lagu tersebut Nambang Dawa.
1: Iya.
0: Putri Ayu. Putri Ayu enggak boleh marak maning.
1: Boleh dong, cuma lagu.
0: Gitu ya. Oke.
1: Okay. Itu kenangan kita juga.
0: Wih,
1: ada marak maning.
0: Aja.
1: Suara jemen, suara pengen. Nambang Dawa juga itu kenangan saya.
0: Iya, memang ya lagu-lagu Tarling itu sesuai
1: kalau
0: dengan
1: kalau iya. Ya, ada artinya juga.
0: Sesuai dengan jalur cerita, jalur hidupnya masing-masing rekan Prima ya. Kenangan-kenangannya, betul. Tangga siapa? Iya, siap.
1: Buat Kang Sondo saya. Buat Bunda Emma, Bunda Emma sana.
0: Oke.
1: Buat Mama Ega. Sayang juga.
0: Oke.
1: Buat Bunda Emma saya.
0: Ya,
1: Bapak Amir saya. Buat Kang Rian saya. Kang Wanta juga saya.
0: Oke.
1: Buat Mama Odang saya. buat Pak Angga sayang sama Bunda Ritanya. Spesialnya
0: apa tuh?
1: Buat Bapak Salim saya.
0: Asik.
1: Spesial maninya buat Teh Ayu Putri saya.
0: Ay, terima kasih. Pokoknya sintunya sayang pokoknya mah ya.
1: Pokoknya mah sayang semuanya.
0: Mantap.
1: Iya. Buat Mang Wanta juga sayang. Iya. Waganden wah, Waganden sayang. Terima kasih atas kunjungannya.
0: Oh, udah ketemu rumahnya. Aduh, rumah Umay Teh Isa wis ketemu loh sama Waganden ya.
1: Sengaja katanya mau pengen ke sini.
0: Oh gitu.
1: Kita pun sama-sama ngarit gitu ya. Padahal enggak ngarit, sengaja kesini kesini, pengen tahu kesini katanya.
0: Begitu. Berarti orang gawa kandek karo arit ya.
1: Gawanya megawa kandek karo arit, tapi enggak ada rumputnya, enggak ngarit enggak apa.
0: Oh gitu.
1: Orang jam 8 udah sampai ke sini.
0: Iya, iya. Oke, oke.
1: Tanggal itu siapa? Assalamualaikum. Kayak-kayak wow ya suaranya tuh.
0: Iya.
1: Saya lagi nyusun di sumur.
0: Iya. Aduh. Alhamdulillah ya, silaturahmi sesama rekan prima.
1: Orangnya mah paling baik aja ya, baik. Kalau ini ketemu ya, terus ditemuin.
0: Iya. Oke.
1: Ucapannya Teteh.
0: Ucapannya apa Teh Isa?
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Matur suwun Teh Isa. Sing duwe sayang. Aduh, pastine ya. Semuanya disayang sama Teh Isa. Iya, sayang semua dengan rekan prima Wong Reang, terutama nih yang ada di keluarga atau family prima semuanya ya. Sugeng siang Mbak Saking Pundiki ya, yang sudah gabung menyapa nih ya. Ana Singo Arema, wah Arema Malang tah. Sugeng siang Mbak Saking Tubaba Pulung Kencana hadir. Oke. Ya. Oh, ada yang ingat tentang Radio Prima FM nih rekan Prima, anak Juragan Bisman. Juragan Bisman di mana nih? Juragan Bisman Prima FM ingat tahun 2000-an zamane atensi. Wah, ternyata bener ya. Kalau radio ya memang enggak bisa digantikan ya dengan media sok-sokan yang lain ya. Aduh. Ya, seperti kata Dynasty ya. Oh. Jadi sampai sekarang nih, dari dulu sampai sekarang masih menjadi teman setia rekan prima semuanya. Contohnya nih ada Kang Bisman juga yang dari tahun 2000 sampai sekarang juga masih ya. Masih dengerin radio juga. Oke. Kang Cudal Cono, waduh ngajak ngerujak maning. Kang Cudal Cono ya, selamat siang. Tapi Putri Ayu siang ini pengen apa ya? Aduh, pengen yang seger apa ya? Kayaknya mah enak tuh kalau minum ini ya, jus gitu ya. Alpukat ya, suka gak rekan prima jus alpukat ya. Nah apa sih manfaatnya atau kandungan dari buah alpukat tersebut tuh? Aduh, kalau kita konsumsi ya apa ya, pokoknya nanti deh Putri Ayu kasih infonya, sharing informasinya di Ventura ya. Tapi sebelumnya ada Aja Marek Maningku request lagunya Teh Isa. Aja mendi-mendi rekan prima, setelah ini Putri kembali di Ventura. Yang gak mau telepon juga boleh nanti ya, bisa telepon di 0853-2189-9582. Sing ora uli Marek Marek Maning nih sama Teh.

0: Di Piala Dunia jagoannya siapa, Teh?
1: Portugal.
0: Ya kan udah pulang.
1: Tapi kan katanya jagoan ya. Jagoan saya udah pulang berarti.
0: Iya.
1: Tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
1: Iya, si Ronaldo. Si Bang Dodo.
0: Bang Dodo.
1: Iya, Bang Dodo.
0: Emang kenapa sama Ronaldo?
1: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu enggak?
0: Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo.
1: Betul. Ditakut banget kalau lewat itu. Aduh, lewat sungai itu. Aduh, saya enggak mau ah katanya.
0: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
1: Dalam negeri aja. Luar negeri enggak ada ongkos.
0: Ah, sungai ini, Sungai Cimanuk kali. Ah. Kalau lewat situ takut dipatok-patok.
1: Hampir tapi enggak benar.
0: Cimanuk kan.
1: Mm-mm, hampir tapi enggak benar.
0: Salah dong.
1: Iya, enggak tahu. Apa? Mau tahu jawabannya?
0: Nah, iyalah.
1: Sungai Messi.
0: Sungai Messi.
1: Iya, ada Sungai Messi, enggak mau Ronaldo.
0: Itu Sungai Messi.

0: Aduh, kanggo senok ning kana jerene ya. Kanggo senok sing lagi siaran jerene Kang Sondol. Kanggo senok sing lagi siaran. Oke, kita ngomong-ngomong tentang alpukat ya rekan prima semuanya. Karena ini uang tangkil ya. Uang tangkil yang ada di Singapura itu juga ternyata seneng makan buah alpukat, tapi mehong katanya kalau di Singapura juga ya. Berapa sih harganya kalau di Singapura? Ternyata ya harga alpukat di Singapura 3 biji itu $5 Singapura. Wow, $5 Singapura berarti setara dengan 75 ribu rupiah ya. Iya, dapat 3 biji nih. Aduh, kalau di sini berapa ya? Tuh, kalau di Jakarta nih, Cudal Cono ya. Kalau di Jakarta 25.000 per kilogramnya, 25K per kilo. Weh, Mawanta suka nggak alpukat tuh? Aduh, soalnya duitnya Putri Ayu nggak nyampe 75.000 nih uang tangkil ya. Soalnya duitnya abu-abu karo ijo. Mbak, alpukat itu sekilo 10 on. Di Solo 25.000. Aduh, ada yang di Solo 25.000 ya. Oke. Nanti kita cari tahu ya manfaatnya apa sih buah alpukat tersebut ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ventura. Neng endi, neng endi?
1: Ning kene iki.
0: Ning
1: Radio Prima, radio sing nomor 1.
0: Nah, iya tuh. Ning
1: wilayah Indramayu bagian Barat.
0: Betul. Betul ya, Mang Wanta. Sehat Mang Wanta.
1: Alhamdulillah Mbak Putri.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Tadi kanggo
1: senajan kantongnya mayora sehat ya kayak.
0: Iya. Mang Wanta udah lihat kan tadi Putri Ayu keluarkan uang itu warnanya abu-abu.
1: Rungewuan kayaknya tuh ya.
0: Rungewuan. Jarene arep tuku alpukat nek wong Singapura. Nang Singapura 75.000 dapat telu. Ya, 3.
1: Iya. Enggak mehong ku larang, tak mehong ku.
0: Iya ku. Mehong ku mahal.
1: Bahasa, mahal.
0: Masa gaul ya mehong.
1: Iya mehong.
0: Larang jarene.
1: Mehong ku sing.
0: Oh gitu. iya tadi tuh pakai bahasa gaul tuh mehong,
1: bahasa
0: ya.
1: Gaul Bang Wanta ada tewong beli pangan sekolah tole wong beli ngikuti zaman mengkene ngati-ngati gitu, ya? Acan Mbak Putri bisa TikTok tapi TikTok ini diwarain yang putu kulane mawa ngati-ngati acan
0: orang yang senok iya. Senok Ayu Desi
1: ya senok Ayu bukan yang Jakarta Pak.
0: Iya
1: wis telung tahun lebih je kerja lagi benak awan jare nih Mbak Putri
0: iya.
1: Iya, sing sokan nelpon ku ya mbok kebae sih saben sore.
0: Iya,
1: iki kerjane ning sapa kono sing dadi inspirasi ning Radio Prima ika perusahaan ibu.
0: Tuh,
1: kan ning apa sih ning anak singkong
0: iya.
1: Apa?
0: Oh, gitu. Oh. Mawanta langsung nih di komen oleh wong tangkil aja dipangan sekolah.
1: Iya. Wong tangkil maklum lah, Mang Wanta wong. Iya, maksudnya kalau jari jalan anu kak ada kadang sih orang anu pendidikannya kan di mangan sekolah joko.
0: Iya, jadi mangan bangku sekolah.
1: Anu, anu nih maya getun ya.
0: Iya.
1: Getun Mang Wanta ku orang sekolahku iya Mbak Putri.
0: Iya, nih Mang Wanta sambil Putri ini beresin uang yang tadi ini ya.
1: Diberesin Mbak Putri anjing kayak kalau memberesin pak.
0: Iya ku diitung.
1: Aja katon nih kan dukonannya ku dia nih anggas. kecuali kan sing warna abang sing
0: iya.
1: Warna ijo mengarang
0: kau ya. Gak warnanya ijo, terus ungu, apa tuh coklat abu-abu karo singgawa jerene apa tuh. Aduh ya ya tuh nggak ada 75 ini ya.
1: Mangwan tambah banget Mbak Putri. Gampang pengen duit di kulaku ya. Kan urung tanggal 20 ora. Konsumen kulaka biasa yang bayar ari listrik tang kulaka tanggal 20 ora.
0: Oh iya sing tagihan listrik.
1: Iya tagihan listrik ka.
0: Tagihan listrik.
1: Sing kadang-kadang masih percaya niku lah padahal ngawak ya kulamo ora.
0: Aja kelalen ya bayar listrik sedurunge tanggal 20. Sing bayar
1: bulanan. Pengen belanja ku marah lagi Mbak Putri.
0: Iya.
1: Mana bayar listrik yang tanggal 20. Pada bayar kan kulanya kan duit.
0: Iya. KB tanggal 20 ya.
1: Tanggal 20 bayar ya, Pak. Nagih masih tanggal 5. Si tanggal 10 si tadi hitung kulaku. Jadi kulaku udah kayak koron kadang-kadang kanggo mancing metu.
0: Iya.
1: Lagu Mbak Putri.
0: Lagu apa Mang Wanta?
1: Lagu sing Api Putra apa? Ari lagu kulaku ya keder suatu kadang-kadang iya. Ari jaluk bukat langka bukat orang diputrakan bu.
0: Oh.
1: Jadi isin Mang Wanta isin dewa kadang-kadang bu.
0: Dewekan di sini.
1: Kang, sing lagu mang ikut bae lah Mbak Putri.
0: Melu bae. Iya,
1: wis. Melu bae wis. Bokatan ora. Lah je mater si Wanta lah. Mater lagu-lagu bae wis aja putrakan mana jongkan man. Mater beli penting beli apa kan di sini kurane ora.
0: Padahal sedang dicari ya. Ini Mama Indah Sinta juga request lagu nih. Berarti ngikut Mama Indah Sinta ya.
1: Ya wes ku Mama Indah ikut. Iya Mama Indah sing dhewe Bapak Amir.
0: Iya.
1: Nek kala waras Bapak Amir.
0: Ya, amin ya Allah ya Rabbal Amin.
1: Iya, nek kala waras. Kula ku nggari tangkap pada sakit ora. Aja anu sunya. Wong-wong sakit majare anu ka Gusti Allah kan. Takkan suatu kus pasang-pasangan. Anak penyakit kie pasti anu obat. Insya Allah sing sabar. Jejalu karo pangeran. Muga-muga penyakitnya diangkat. Jiwa raganya sehat maning. Kayak mau kayak pengen. Pada kadang Mang Wanta suatu laranu ku tidak ada nyamu ora. Sembur bus.
0: Iya.
1: Salam-salam.
0: Salam-salam
1: Mbak Putra Jakarta bae.
0: Ya wis.
1: Salam-salam. Kanda malah tuntunge. Biasa sing pertama mah.
0: Kanggo
1: Ibu Prima, diundang Ibu Prima.
0: Oh iya.
1: Kanggo Ibu Supina.
0: Sapa maning?
1: Sapa maning? Sing selalu gawe semangat kuning rekan Prima kabe sehat selalu kanggo tanggane mriku kanggo Mekarjati jane Mama Aldi Bapak Tuli Bapak Lebe
0: Kang Iben juga tuh udah miss call
1: kanggo Ibu Samina Kang Iben Mama Saka Maring Sukatani Ana Nang Rastim Para dulu remono ini kenung ini setia Margolis maning kono kuning gurunya kereta Mister Bono.
0: Oh iya
1: ini Mister Bono.
0: Betul.
1: Wah maring Kertanegarta apa Kang Rian karo Aki Metal Kang Aman Kang Timan serombongan Bapak Uyu mana Adon Mister Bono nok bintang.
0: Wah iya
1: sing duwe anonos darem
0: Cibuya
1: nonos, nonok bintang si Walter yang Cirebon, Papa Najwa wong bagian Subang, Abadi Putri bagian Subang, Pangge Ibu Tuti, ingkang gadai pangsit, Haur kolot cerema, pengen pula kualu mah malami anu pengen pangsit Ibu Tuti, pula parak mah pula kau cuk mereka ora,
0: Ibu Supina juga nih,
1: Bapak Amir, Bapak Amir yang kalau sehat Bapak Amir, Mama Odang sing gue sega kuning. Mama Paujan, Mimi Ratmina,
0: asik.
1: wong mandi rancang sing wis kelalen mang wanta barang ana ganteng kelalen mang wanta mimirat nina la ilaha illallah mukamat ya orsot nyengkol kalian mamarat nina yang penting mimi epi sing masih setia ingkang kade rumah mewah mimirati Mas Ondoleng ada di pangkas rambut, Mama Pebi, Mom Sara, Mama Dora, Mama Titan, Mama Soleha, Unisanti, Kang Gadai, rumah makan Padang, Aro udane keding, capur Kang Eges, Tete Isa, Pisut Tang Rojaya, Kang Gadai organ, Teh Isa
0: juga tuh Miss Call,
1: yang, pripun.
0: Teh Isa Miss Call tuh.
1: Oh, Teh Isa kita balikakan sayang.
0: Iya. Taruh ibu sekinah juga.
1: Mari mawan aja tersing tersayang. Bagaimana Wisnuwono ya? Biasa kayak mawas kalau nggak karo nggak arit kan, Pak. Kang Dasmo, Kang Bunda Haja Mary, Bapak Haji Ali, Haja Supriyatin, Bapak Haji Herman, Kang Pancawala, Kang Mamah Meni, Ayah Pamungkas, Ibu Bunda Yunisari Mampu Mendik, Blin Dongol-Dongol Ning TikTok. Kanggo Mimi Iip sarang Kang Kumis minangkat dulu rekula dewek Mama Lina Burini Birini Keding Birini Wong Compreng Teh Nunung Teh Romla Andri Sate Papa Angga sarang Bunda Ritane Kang Kopar Papa Mama Yuni Bunda Haja Geni Kang Asep Rolan Mas Peri Kang Ramli Kangge Agus Suryana Kang Pani Mimi Nani Kangge Bunda Emma Bunda Emma pusing wonten ing Banjar Negara Kangge Teh Upat sing wonten teng Majalengka Kanggo Mamah Mega terakhir Kangge Mister Ganden. Mister Ganden sing duwe arit.
0: Sing duwe arit
1: spesial banget. Kangge Mbak Putri sing lagi tugas. Jarene ku sing paling maju.
0: Jarene
1: saruang siaran.
0: Ya iya.
1: Langkah-langkah bature.
0: Langkah saingan. Langkah saingan.
1: Wahir kesewon waktune.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mawanta. Iya ya. Langkah bature ning ruang siaran dadine ayu dewek ruang siaran. Iya enggak Kang Ibeng? Kang Ibeng sibuk apa? Cetak-cetak bata. Atau sibuk ngegrabak nih ya. Cah. Coba kita tanya dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Merdeka fans Tura.
2: Merdeka. Nang itu nang Radio Prima FM.
0: Iya pasti nih dong. Iya, soalnya ini nomor satu. Iya, ada yang nanya Indramayu Barat. Sebelah mana radionya? Gitu. Ada ya Kang Ibeng ya.
2: Sehat
0: dong. Alhamdulillah sehat. Kang Ibeng sehat gimana juga Mama Isaka? Sehat.
2: Sehat.
0: Iya, Kang Ibeng sibuk-sibuk apa Kang Ibeng? Cetak-cetak.
2: Lagi bakar bata.
0: Wih, bakar bata aja sampai atine ikut kebakar ya.
2: Allah.
0: Allah. Iya, bakar bata, bata ukuran bata 5 ya.
2: Iya.
0: Nah, berarti kalau bakar
2: bata dibakar? Iya, bata dibakar gitu ya. Wong sing tekane benang birang teh.
0: Iya. Arep ngapa ku?
2: Itu kok batane wis pamberan ngambe.
0: Batane wis pesenan.
2: Iya.
0: Wah, mantap nih. Ya Allah. Udah berapa ribu tuh yang pesen batanya?
2: Ya bahkan cuma 14.000 teh.
0: Wih, cuma 14.000 dikalikan coba.
2: Ya kalau hitungan ya besar teh.
0: Hitungan ya, mah gede.
2: Luar masuk, luar masuk.
0: Nah, yang penting kan lancar ya.
2: Jalan aja.
0: Jalan.
2: Nah, iya, Kang Gus menggawe ini sih kan enak kira lancar nih.
0: Tuh kan, Mang Wanta langsung takon. Kang, lagi pira regane. Tuh, bata nih.
2: Batane yang kene biru 8, Mang Wanta.
0: 8?
2: 800.
0: Oh, 800. Sewu ne 800 ya, 800 sewu regane. Eh berarti siji ne ora nyampe sewu ya. 800 perak.
2: Ora.
0: Eh, itu nek kalau belinya banyak, kalau beli satuan 1000. Lah, soalnya biasanya beli banyak dengan beli cuman sedikit beda ya.
2: Beda.
0: Nah, ini
2: bangunan
0: aku deh. Iya, ini kan sedang bakar 14.000 ya.
2: Iya.
0: Ya, 14.000 di
2: 14.000.
0: Iya, dikalikan tuh, tinggal mengkalikan aja Mang Wanta. Dapat berapa Kang Ibeng? 14.000 kali.
2: Jangan dikirim, jangan. Jangan dikirim,
0: Bang. Iya, coba ya, banyak nolnya ya. Iya. Oke, semangat selalu Kang Ibeng, sehat selalu, lancar pokoknya mah ya. Lancar segalanya.
2: Panen nanti. Bogis mulai panen teh.
0: Bogis mulai panen. Hei.
2: Iya, Bogis tua.
0: Bogis tua, Kang Ibeng gerabak di sana juga.
2: Iya gerabak, kan musim menggawe teh.
0: Oke. Nganggo gerabagan sing jenengane sayang istri apa sing
2: Sinar Pelangi.
0: Sinar Pelangi ku arane gerabagane loh ya, Sinar
2: Pelangi. Sing mana tuh? Sing alas langsung Bogis tuh ya.
0: Oh iya.
2: Sing sayang istri ana ning Cipedang.
0: Ana sing Cipedang.
2: Turun di bawah mana
0: sih? Oh iya. Ha, tuh.
2: Masih repot.
0: Oke. Okay.
2: Kenenya masih repot.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Salam ganggu sing lagi pada nyitak.
0: Ya, salam sekabiane.
2: Ganggu ini. Sing semangat nyitake.
0: Ya iya, aja kalo sampai
2: pencetan.
0: Aja sampai salah cetak ya. Nanti digambar dia digambar lope-lope lagi batanya.
2: Lope-lope.
0: Ya bisa pesen gak sih digambar lope-lope?
2: Ya bisa gue
0: gitu. Oke.
2: Aku sebuah misri kan turun tekan bae Nokian ini gitu.
0: Oh iya ta.
2: Terus
0: Gangge
2: Gue Mang Wanta sih mau daun merosot ya teh.
0: Wah iya.
2: Daun merosot. Ibu Sukina sih suaranya kayak truk Cokrowo.
0: Weh, mantap.
2: Mantap.
0: Pasti.
2: Esok, kayak manuk truk Cokrowo, cok. Ribut.
0: Bikin semangat pokoknya. Ibu
2: Sukina masuk, wih ribut. Kayak PT Kandul Pasar.
0: Iya. Oke.
2: Terus kamu yang punya sayang Teisa. Kamu Mama Happy.
0: Oke.
2: Okay. Mimi Ratna. Mama Ratminae. Mama Aldin.
0: Iya.
2: Padang Rasti. Dokter Wono. Nong pinta unyu-unyu nih.
0: Oke.
2: Terus tanggo yang punya pangkas rambut.
0: Monitor tuh ya.
2: Monitor yang punya pangkas rambut tuh.
0: Kang Sondol.
2: Kang Sondol. Iya. Nyirit Kang Sondol yang kene.
0: Napa?
2: Kang Ibe mah rambutnya dawa dan nor cukur-cukur. Nyirit.
0: Eh kemarin di tanggal 16 hari tukang cukur sedunia harusnya ini ke Kang Sondol katanya gratis.
2: Kang Sondol ya gratis.
0: Gratis tuh, tapi cukurnya botak gitu.
2: Alah. Kone mama isakane keder. Mama isakane botak mandar ini bayi.
0: Iya, masa dari gondrong langsung botak ya.
2: Botak.
0: Iya.
2: Pengen dari ini baik. Rekos lagu nih teh.
0: Eh apa sih?
2: Orang niat jadi wong susah.
0: Aduh, niatnya mah jadi wong sugih ya.
2: Iya. Yang kan nih makaya awan bengi.
0: Betul.
2: Kanggo spesialnya kanggo Mbak Putri Bayar.
0: Mantap.
2: Yuk, tunggu lagunya teh.
0: Siap. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih ya Kang Ibeng. Aduh, juragan batakku ya. karo juragan grabagan. Grabagan ini diarani ku ana sing arane sayang istri, ana sing arane sinar pelangi. Waduh. Oke ya, masih di Fans Jura, Fans Ketemu di Udara, Ning Diku, Ning Prima FM. Ini Radio Prima yang diharku bukan yuk. Oh ya, yeah, tentu ya. Excel Agung, ya Excel Agung Putri Ayu jawab nih. Ini Radio Prima yang di Jalan Raya Siliwangi ya, Orgelis Indramayu. Oke, udah Putri Ayu jawab nih yang sudah menanyakan. Oke, ini Radio Prima FM ya, Radio Prima FM Indramayu Barat. Kak Rizal, anak kak siapa nih yang menanyakan ya, MH Fan 09. Ini Radio Prima ya, namanya Radio Prima 958 FM Hargelis Indramayu Barat. Oke, ada yang info juga nih ngomongin tentang alpukat ya. Waduh, Bunda Mary langsung komen nih. Waduh, lagi ngomongin alpukat ya tuh, hobiku banget ya. Di Pagaden alpukat mentega 40.000. Kalau yang biasa 25-30.000. Weh. Iya, oke ya. Di Solo 25.000 nih dari Mbak Yati ya. Beli ke Solo yuk. Hanya 25 tuh uang tangkil. Atau mau dikirim dari Solo nih. 25 sampai 30 juga ya. Tapi kalau mentega 40.000 nih, info dari Bunda Mary. Oke, ternyata ya. Kalau kita konsumsi buah alpukat nih ya, yang kaya akan lemak yang sehat, serat dan juga kalium serta vitamin ya, yang memberikan banyak banget manfaat penting bagi tubuh kita. Apa sih yang suka banget makan buah alpukat nih, bisa di jus atau langsung aja buah daging buahnya langsung dimakan juga ya. Itu menjaga kesehatan jantung rekan Prima, karena kandungan lemak dalam alpukat ini membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Nah, serta meningkatkan kolesterol baik dalam darah, karena lemaknya lemak yang sehat ya kalau di alpukat. Dan juga melancarkan pencernaan. Alpukat tinggi serat dong, dan juga bisa mengatasi sembelit dan juga mengontrol tekanan darah karena kandungan kalium dan juga magnesiumnya yang tinggi ya rekan Prima. Dan juga menjaga kesehatan mata. Nah, ini nih yang sering menatap layar kaca, yalah layar handphone nih. Perlu banget nih, karena bisa menjaga kesehatan mata. Alpukat ini mengandung antioksidan yang melindungi mata dari kerusakan akibat sinar matahari juga, dan juga menurunkan resiko gangguan penglihatan di usia tua. Lalu bagi ibu hamil ya, juga mendukung kesehatan ibu hamil, bumil-bumil ya, juga perlu banget nih. Membantu menjaga berat badan ya. Yang ingin berat badannya ideal ya, ini bisa konsumsi buah alpukat, karena bisa membuat efek kenyang lebih lama, sehingga nafsu makan pun lebih terkontrol dengan baik kalau makan buah alpukat ya. Oke. Request lagunya apa Kang Ibeng? Oraniat Dadi Wong Susah ya. Oke. Oraniat Dadi Wong Susah, Putri Ayu sambil cari. Oke, yang belum follow akun TikTok Prima FM, di follow dari sekarang ya. Yang udah thank you banget, terima kasih, matur suwun. Yang di siang hari ini juga sedang jalan sore ya, sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya, tetap tuh taati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan. Jangan sampai nih saat rekan Prima ingin melintasi pelintasan kereta api, palang pintunya sedang menutup ya. Jangan sampai tuh diterabas. Tunggu aja. Tunggu aja sampai keretanya lewat. Nah, iya dong ya. Bagaimana? Karena demi keselamatan ya semuanya, keselamatan bagi para pengguna jalan juga yang lainnya, tanggung jawab bersama ya rekan prima. Bunda Mary yang ada di Pagadian, selamat sore Bunda. Kita dengerin dulu nih sing orang niat jadi wong susah. Pasti rekan prima juga gak pengen kan ya jadi orang susah. Pengennya jadi orang yang bahagia semua, bahagia orang susah ya.

0: China, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: net ya.
1: Betul banget, benar.
0: Iya. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih Teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang
1: Padang Wulan Mas, waduh.
0: Itu Padang Rembulan.
1: Oh, bukan Padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Hah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih saya.
1: Merindukan nasi Padang. Aduh.
0: Apa Teh? Tebak ada Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada. Tadi
0: dulu. Bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh, gitu.
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit enggak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit juga
0: kan?
1: Sih.
0: Bukan. Okay.
1: Bukan.
0: Apaan tuh Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
1: Itu wiu-wiu ambulan.
0: Ambulan. Wiu-wiu.
1: Ambulan.
0: Oh iya, betul.
1: Aku enggak pernah nyanyi sih. Ambilkan bulan.
0: Masalah bulan. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh?
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh nih.
1: Ada nyanyinya itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok ada bulan segede batok.
0: Nih. Kenapa ya? Kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ya, Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya, benar ya? Benar ya?
0: Karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu banyak tanggal merah, Teh.
1: Oh, merah.
0: Nah, iya, jadi kalau sedih. Banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
1: Iya, benar. Aduh.
0: Dipotong uang makannya sama transportnya, Teh.
1: Iya, benar. Awas pinjol ya.

Semangat wong lanang. Waduh, semangat sekabehane pokoke mah ya. Sing arane wong lanang, wong wadon ya kudu semangat juga. Semangat semuanya, rekan prima wong reyang di sore hari ini. Saatnya Putri Ayu pamit nih ya. Ternyata di acara Ventura Family Prima tak terasa ya. Tak terasa banget, asik ngobrol soalnya ya. Ngobrol dengan yang ada di TikTok Prima, curhat-curhat juga, yang telepon juga ya, mengabarkan informasi-informasi aktivitas saat inilah ya, yang sedang bakar bata ya, dan yang lainnya. Mama Indah, sama-sama Mama Indah, lagunya sudah diputer, alhamdulillah. Teh Putri, makasih lagunya ya, sama-sama Mama Indah. Oh iya, Bunda Mary jadi gak kebagian. Ah, gak apa-apa ya, yang belum kebagian di Ventura, lanjut kita berdendang karaoke di udara. Ning Radio Prima 958 FM Indramayu Barat. Kita berdendang karaoke di Gebo Yu bareng Putri Ayu, sing paling ayu dewek ya. Putri Ayu pamit, mohon maaf yang belum bisa gabung di Ventura ya, tapi jangan khawatir, Putri Ayu tunggu di berdendang. Yuk, yang ingin berkaraoke, yang punya bakat-bakat terpendam ya, suara-suara emasnya dikeluarkan nih. Lagu terakhir Sulaya Janji ya, karena kampleret nih nungguin, ternyata mana lagu

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Lanjut lagi. Masih bareng Putri Ayu, sing paling ayu dewe seruang siaran ya. Di acara berdendang karaoke di udara tentunya.

0: Prima 95,8 FM Indramayu Barat, suara lokal bercerita mencari inspirasi. Di Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Harkolot Hargelis Indramayu. Ayo langsung aja berdendang karaoke. Ada siapa di ujung telepon sana? Halo.
1: Di ujung sini.
0: Di ujung situ ada siapa?
1: Narasti.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke di Geboy
1: You. Geboy You.
0: Nang.
1: Yuk, pada di Geboy You, siap-siap yuk.
0: Iya.
1: Daripada ngantuk yuk.
0: Iya. Nih, Sona Indramayu Barbar ngantuk jerene mah ya. Ayo karaokean yuk. Ayo di Geboy yuk. Apa nih? Karaokenya.
1: Janji setia.
0: Janji setia, sida ku. Oke lah ya, siap-siap ya. Yang
1: siap-siap pendengar,
0: maaf ya para pendengar ya. Kalau bokat Arab tutup kuping ya.
1: Tutup kuping, tutup telinga, tutup mata.
0: Iya, ya Allah.
1: Bukan
0: ayo
1: suara apa-apa, bukan kesalahan radio.
0: Iya. Ku radio apa? Volumenya kayaknya mang nang rasim. Soalnya iki di sini jadi volume radionya apa ya?
1: Cukup bete.
0: Nah, cukup cakep. Iya. Hai, halo. Mana ya? Yang mana ini ya? Oh, yang ini kayaknya.
1: Sandiwara.
0: Yuk, kita yang punya janji setia. Setia sampai sehidup semati. Aki-aki nini.
1: Setia sama prima.
0: Setia sama rekan prima pasti nih ya.
1: Asik.
0: Yuk, di Geboy yuk.
1: Asik. Ayu, Geboy.

0: Alah bimbang baikku. Soale urung ana buktine ku Kakang. Kakang esih melirik-melirik bae ning Liliane.
1: Iya, Liliane ku melirik. Mama Indah.
0: Mama Titan juga dilirik tuh.
1: Mama Titan dilirik.
0: Mama Titan. Iya, jarene Mama Titan asik geboynya. Duh, duet mautnya, duet manisnya keren. Sawerane karo basreng. Sambel. Mama Titan karo sambel asem ya, Mama Titan. Iya. Terus apa maningku? Dede sakanya karo lengko. Aduh.
1: Oke,
0: makasih ya. Sami-sami Narasti.
1: Berlanjut perdagangannya ya.
0: Ayo yang lainnya. Hayo, hayo, hayo. Terima kasih Narasti. Sapa maniku? Mantap. Siapa dia yang berhasil selanjutnya karena ada beberapa penelpon. Akhirnya pemenangnya adalah, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, merdeka berdendang karaoke
2: di Keboyu.
0: Di Keboyu, iya. Soalnya ada yang telepon juga ya. Akhirnya Bunda Mary apa tuh tadi pengen berendang apa pun.
2: Balas lagunya Lang Rasim.
0: Oh gitu. Batur kesetiaan. Iya, jarane tuh Bunda Mary setia karo Bunda Mary. setia karo Prima FM pastine ya, rekan Prima ya, sekabiane ya. Lah iya. Itu mah ya. Enggak dipungkiri lagi pastinya setia. Okay.
2: Sampai ke mancanegara.
0: Iya, anak Singapura, anak Taiwan ya. Karaoke-nya batur kesepian. Okay. Sing lagi pada monitor ka sekabiane. Selamat sore nggih.
2: Selamat sore semuanya.
0: Pokoknya mah gak kesepian lagi kalau ada Radio Prima nih menjadi teman setia semuanya. Aduh.
2: Bukan kesepian, malah jadi ceria.
0: Iya, jadi gak jadi kesepian ya Bun ya. Rame.
2: Pokoknya kalau Monis mah gak bakalan kesepian.
0: Iya, aduh. Ini ya Bun, ayo kita
2: ya, Gap Boy.
0: Kita Gap Boy. Asik.

0: meskipun nggak ketahuan nih ya. Tadi ngitung-ngitung
1: udah tanggal berapa nih?
0: Duitnya warna abu-abu ya. Tau pak.

0: tinggal ke dapur mau ngapain?
1: Mau nganget-ngangetin.
0: Nganget-ngangetin, apa yang diangetin nih ya?
1: Siang-siang.
0: Oh gitu, jadi masaknya tuh tiap kali, enggak tiap kali mau makan. Tapi sekalian
1: kan kalau kalau siang gitu. Kalau ada banyak udah aja sorenya ngangetin.
0: Oh gitu. Iya, tapi kalau sayur.
1: Makasih Teteh waktunya. Iya.
0: Sama-sama Bunda.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sama-sama ya Bunda Mary ya yang ada di Pagaden Subang sana. Aduh, oke lah ya. Ini dari siapa boleh gabung di berdendang karaoke di udara di Geboyu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Mbak Putri sayang.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Mimi Kajiku sayang, apa kabarnya? Iya, ini nomornya kok kayaknya beda gitu ya. Siapa? Putri Ayu bertanya-tanya dalam hati ya. mau nyenggol tapi ini nomornya Mimi Kaji bukan.
2: Nomor apa yang satunya enggak ada pulsanya.
0: Ya Allah, demi apa coba ya, HP-nya sampai berapa ya, coba?
2: Dikasih nama aja lah.
0: Iya, Mimi Kaji sehat.
2: Dan kemarin enggak diterima-terima.
0: Iya, Putri Ayu terima nih sekarang. Ku terima dengan ikhlas ya. Mimi,
2: alhamdulillah dengan ikhlas, Mbak.
0: Ayo berdendang apa Mi? Sore ini Mi?
2: Iya, dianggap sepele.
0: Wah, dianggap sepele mah ora enak banget ya Mi ya.
2: Iya betul Mbak.
0: Gak dihargai.
2: Cuma lagu.
0: Gak dihargai ya. Apapun yang kita lakukan gak dianggap ya.
2: Iya.
0: Dianggap sepele jadinya ya. Tapi ku cuma lagu ya Mi.
2: Mbak Putri Ayu yang paling sayang, paling setia.
0: Asik ya, mantap.
2: Mbak Putri Ayu yang cantik jelita, penyiar radio
0: Aduh, sing langka-langka pokoknya ya.
2: Gendang ya.
0: Coba-coba ya. Mimi. Gimana tadi duet manisnya dengan Naras Team? Aduh. Ayo di Gebo Yumi. Ser. Oke. Kita Geboy bareng Mimi Kaji. Asik. Hai.

0: sekarang ah.
1: Benak temen ya enggak?
0: Iya, benak temen mi, ya. Cinta nek. Cerene. Enggak iya mi.
1: Ya ben
0: ya. Iya, tuh nek kalah materi ya. Iya, Mimi.
1: Alhamdulillah bisa tuku sawah, bisa mengaji.
0: Iya.
1: Sekolah,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah Mimi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mimi.
1: Pada
0: jam. Alhamdulillah ya Mia. Oke, matur suwun Mi.
1: Ucap pagi di ada, nengok bintang monok tu, nengonya onyok tu,
0: Cirebon. Ah, Cirebon, yo.
1: Yang kedua. Mm-hmm. Ada di punya suaminya di Malaysia.
0: Oke, nggih.
1: Kemarin bulan kemarin itu beli sawah 1.5 hektar.
0: Ah, nggih.
1: Di Malaysia, Mbak.
0: Nggih.
1: Nah, kalau yang pertama punya anak satu di Kristi.
0: Nggih.
1: Jadi jauh-jauh semua. Ada dua anak lelaki di situ.
0: Iya, Mimi.
1: Ada yang berada sama yang bungsu namanya Arjun.
0: Gimi. Iya.
1: Gimi.
0: Sami-sami Mi, sami-sami.
1: Kalian ada semuanya aja yang belum kesapa salam nyuwun maklum.
0: Nggih, nggih.
1: Ucapane
0: apa?
1: Oke
0: ya Mimi Kaji ya, terima kasih ya Mi. Oke lah ya, sedikit curhat juga ya. Oke, semangat selalu untuk rekan Primat juga. Jangan kemana-mana, setelah ini Putri kembali di berdendang karaoke di udara di Kebo You. Aduh, pastinya Mimi Kaji nih, kalau karaoke kan nadanya sampai tinggi-tinggi bisa ya. Terus rekan Prima juga jago-jago karaoke semua nih. Pastinya selalu jaga kesehatan ya, dan juga perlu namanya asupan multivitamin. Pastinya apa tuh? Ada Neo Ultra Cup Gold, yaitu kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina, tetap fit dan juga konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul aja, yaitu Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin yang lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Kemasannya praktis banget dan mudah dibawa kemana-mana rekan Prima. Tersedia di mana? Di apotik, toko obat, modern market dan juga toko online. Pastinya Neo Ultra Cup Gold.
2: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima
3: FM. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
4: Kat, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Kat?
5: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kat?
5: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
4: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai besok ya. Bye.
2: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di aplikasi. apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
4: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
6: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
7: Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: lanjut dong ayah. Masih di berdendang karaoke di udara di Gebo You. Bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran ya kan Teisa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Merdeka, berdendang karaoke
1: di Gebo You.
0: Ah Teisa, pengen berdendang apa nih sore hari ini ya?
1: Bisikan cinta.
0: Bisikan cinta. Ning jero dada. Asik. Oh iya, biasanya kan ini ya, apa, langgam Sunda ya?
1: Iya. Pengen lagi pengen panturaan.
0: Oh iya, biar nanti Putri Ayu bisa nimpalin ya.
1: Iya, jajaran dong.
0: Iya, betul ya. Aduh, karaoke bisikan cinta. Asik.
1: Ibuku sayang, Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Papa Salim sayang. Waganden sayang.
0: Oke.
1: Mawanta sayang, Mang. Kang Ria. Mama Indah.
0: Oke.
1: Yang Mama Oda.
0: Yang versi mana nih ya? Ini coba ya. Oke oke Teisa, bisik-bisik cinta. Eh bukan ya. Itu mah bisik-bisik tetangga.
1: Bisik-bisik tetangga.
0: You are the Gebo You. Asik.

0: itulah ya, jerene Kang Sondol. durung kelakon karo demenan pas zaman SD. Zaman cinta monyet jerene.
1: Iya, lagi cinta monyet.
0: Durung kelakon.
1: Iya, Bapak Angga. Sama Bunda Ritanya.
0: Iya, sehat selalu Bunda. Ayo iya. Semangat Bun.
1: Ucapannya Teteh.
0: Ucapannya apa?
1: Spesialnya buat
0: Teteh Putri ya. Asik dikasih spesial nih, pakai karet dua ya.
1: Iya, karet dua, biar keciri.
0: Biar keciri pakai karet dua. Atau pinggirannya disobek tuh. Kertas nasinya ya. Oke, Tessa.
1: Ucapannya Teteh.
0: Ucapannya apa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Dadah, Tessa. Ya. Oke ya. Lanjut aja. Ini pasti yang ditunggu-tunggu nih. Ibu Sukina mana? Ibu Sukina Sawerane, Ibu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Berdendang karaoke
2: di Gameboy.
0: Asik. Oh, Ibu Sukina langsung tuh. Mau nyawer. Ada Papa Angga sehat, Bunda Rita. Gimana kabar Bunda Rita?
2: Ya,
0: sehat.
2: Sedikit-sedikit lah.
0: Alhamdulillah ya. Semoga selalu dari hari ke hari semakin membaik ya Bunda Rita. Sehingga nanti bisa seperti sedia kala nih. Aduh, belum jumpa lagi dengan Bunda
2: bisa
0: Rita.
2: Bisa berkumpul
0: ya.
2: Lagi ya di studio ya.
0: Bisa kumpul lagi nih bareng Putri Ayu ya. Aduh. Apa nih Papa Angga pengen berdendang apa nih sore hari ini?
2: Ini tumben-tumbennya ini, Mami minta lagu.
0: Minta apa?
2: Apa tuh?
0: Apa-apa, Bun?
2: Air sebuah cerita, katanya.
0: Lagune sapaku. Ntar ada yang komen, lagune reang banget, gitu. Lagune reang
2: banget.
0: Aduh, akhir sebuah cerita.
2: Lagunya mudah-mudahan ini Ibu Sugina suka dengan lagu ini.
0: Iya ya.
2: Lagu lama tapi kayaknya masih enak untuk dengar.
0: Iya. Betul.
2: Besar makanya ini.
0: Apanya?
2: Radionya.
0: Oke. Ini oke. Yang cocok nanti kalau musiknya kurang cocok komen ya, Papa ya. Radionya kegedean apa itu, Papa?
2: Iya kayaknya coba ini udah dari sini.
0: Radionya mah ukurannya segitu, volumenya. Nanti Putri Ayu kena nih. Weh, radio mah ukurannya segitu, volumenya gitu. Oke, yuk di Gameboy yuk. Asik. Pokoknya selamat sore semuanya nih rekan Prima. Kita dengarkan nih ya. Wah, reang mah ceritanya belum berakhir jerene Kang Sondol. Berarti dudur

0: Ya Allah, alhamdulillah.
1: Mengisahkan kita masa-masa lalu masa dulu ya.
0: Iya Papa Angga.
1: Sampai aku hampir terbawa arus dengan lagu ini.
0: Iya.
1: Sorry, tidak bisa nyenggol-nyenggol tadi lagunya. Lagu kita kan terima semuanya.
0: Iya betul, rapet soalnya ya.
1: Iya. Enggak sanggup untuk menyenggol-nyenggol tadi.
0: Enggak sanggup, soalnya udah nyiapin ember sama baskom, Kang Sondol.
1: Sedih banget lagunya.
0: Sedih banget ya, betul.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ini buat semuanya Ben Prima ya, yang sore ini monitor jadi stasiun di 958-nya.
0: Betul.
1: Spesial buat buat orang tuaku, Ibu Tukina, selamat sore aja.
0: Iya.
1: Dan spesial banget nih buat yang lagi tugas aja.
0: Terima kasih.
1: Ucapannya.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih nih Papa Angga yang sudah berdendang nih di sore hari ini. Meskipun tak kuasa lagi menahan segala rasa ya, karena mengingatkan tentang masa-masa itu. Ya, emang ya rekan Prima, kalau komentar Kang Sondol mah ambil aja hikmah dari sebuah cerita kehidupan kita. Oke, terima kasih semuanya. Maaf banget nih Mr. Bono, waktunya sudah habis ya. Putri temani di berdendang karaoke di sore hari ini Mr. Bono. Maaf nih belum bisa gabung, Putri harus pamit undur diri. Yang belum bisa karaoke di sore hari ini, jangan sampai kecewa ya, karena besok masih bisa nih berkaraoke di udara. Hanya 1 jam soalnya kalau Senin sampai Jumat dari rekan Prima untuk berkaraoke. Oke, Putri Ayu pamit di acara karaoke sore hari ini di Kamis 17 September 2026. Terima kasih semuanya dan salam sehat, salam semangat. Selamat melanjutkan aktivitas di sore hari ini dan yang sedang beristirahat juga selamat beristirahat. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merdeka. Bye bye.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke.

Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang selalu menemani rekan Prima di setiap hari dengan cerita yang penuh makna. Pernah gak sih kita merasa hidup ini penuh? Waktu habis, tenaga terkuras, tapi hati rasanya tetap kosong. Bisa jadi bukan karena hidup kita kurang ruang, melainkan karena kita salah menata isinya. Ada sebuah kisah sederhana tentang sebuah toples kosong. Toples itu melambangkan hidup kita. Suatu hari toples itu diisi dengan batu-batu besar. Batu-batu ini adalah simbol dari hal-hal paling penting dalam hidup. Keluarga, kesehatan, mimpi dan juga nilai hidup yang sering kita abaikan. Padahal justru itulah fondasi kita berdiri. Saat batu-batu besar itu dimasukkan lebih dulu, toples memang terlihat penuh. Namun ternyata masih ada ruang di sela-selanya. Kemudian dimasukkanlah kerikil-kerikil kecil. Kerikil ini melambangkan hal-hal yang penting, tetapi bukan yang paling utama, seperti pekerjaan, rumah, pencapaian, dan hal-hal yang sering kita banggakan. Kerikil itu masuk dengan rapi karena batu-batu utama sudah berada di tempatnya. Toples kini tampak semakin penuh, namun ternyata masih ada ruang tersisa. Lalu dituanglah pasir. Pasir melambangkan hal-hal kecil yang sering menyita waktu kita tanpa terasa, seperti terlalu lama bermain ponsel, menonton tanpa batas waktu, atau liburan yang dipaksakan. Butiran pasir itu masuk ke celah terkecil hingga hampir memenuhi seluruh toples. Disinilah pelajaran penting. Jika pasir dimasukkan lebih dulu, tak akan ada tempat untuk kerikil. Dan jika kerikil dimasukkan sebelum batu besar, batu-batu penting itu tak akan pernah muat. Di sini artinya jelas ya rekan Prima. Jika kita mengisi hidup lebih dulu dengan hal-hal remeh, maka hal-hal paling penting hanya akan menjadi sisa atau bahkan tidak kebagian tempat sama sekali. Namun kisah ini belum selesai. Terakhir, ke dalam toples yang tampak sudah penuh, dituangkanlah secangkir kopi. Anehnya kopi itu masih bisa meresap, mengisi ruang-ruang kecil yang tak terlihat sebelumnya. Kopi itu melambangkan satu hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih hangat. Waktu tenang untuk diri sendiri, bersyukur, berdoa, atau momen kecil yang memberi makna. Pesannya sederhana nih rekan Prima. Seberapapun penuh hidup kita, selalu ada ruang untuk hal yang benar-benar berarti. Asal kita tidak sibuk memenuhi hidup dengan hal-hal yang sebenarnya receh. Mulailah menata hidup dari yang paling penting, bukan dari yang paling ramai. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama Citicorp, menaungi TransTV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi, keterbatasan bukan akhir. Justru disanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

Indramayu dan sekitarnya. Oh ya, Disti belum sapa-sapa buat rekan Prima yang ada di luar Indramayu. Ya kan, kalau kata Pak Dynasty itu, rekan Prima nggak lagi ada di Indramayu, tapi ada di mana-mana. Ada di Jakarta, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, mana lagi lah ya, semua rekan Prima semuanya. Selamat sore. Tapi kalau yang ada di luar luar Indonesia, selamat malam. Mungkin udah ada yang malam jam segini di Indonesia, masih sore tapi di sana udah malam. Selamat malam ya. Well, gimana nih rekan Prima hari ini kabarnya? Gak kerasa kita udah jam sore aja ya. Biasa kalau sore-sore kayak gini tuh ngomongin semangat, semangat pagi yang biasanya semangat pagi kan 100%. Nah, kalau udah sore kayak gini tuh semangatnya udah turun nih. Tadinya 100% jadi 50 atau bahkan ada yang sampai 20%. Aduh. Semangat, guys. Karena apa? Karena weekend masih lama. Sekarang masih hari Kamis. Gimana nih, tapi mungkin buat rekan Prima yang sore hari ini udah siap-siap mau pulang kerja gitu kan, atau baru pulang kuliah, baru pulang sekolah gitu, wah tenang aja, kalian yang tadinya capek bakalan Disti bikin kalian semangat lagi, tentunya dengan lagu-lagu pop Indo ya, dari tahun 2000 sampai 2026. Nah, atau mungkin buat rekan Prima yang baru pulang kerja, baru pulang kuliah gitu, baru ada yang lagi pakai baju baru. Dilihat-lihat baru nih. Baru soalnya. Tapi iya sih, kalau kita pakai pakaian baru atau pakai outfit yang baru tuh dilihat ada yang beda gitu ya. Dan kalau ngomongin beda, malam hari ini kita kayaknya ada pembahasan yang sedikit berbeda daripada malam-malam sebelumnya. Biasa kan kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan, pembahasannya kayak chill, santai, ketawa-ketawa, hahihi. Nah,

kalau udah masuk hari Kamis, hari Kamis ini waktunya kalian ditemenin sama Disti dong, sama Disti di MP3. Takut banget tiba-tiba ntar ada makhluk goib gitu yang datang, enggak. Tapi ya nanti kita bakalan ada cerita-cerita horor nih ya, seperti biasa kalau di hari Kamis. Jadi buat rekan Prima yang penasaran sama cerita horor apa sih yang bakalan Disti ceritain di MP3 hari ini, stay tune aja terus di MP3 ya, sampai jam 9 malam nanti. Tapi buat sementara nih, Disti siarannya sendiri dulu ya kan. Jadi untuk sementara di jam 5 ini, entah sampai jam berapa, yang bakalan nemenin rekan Prima cuma ada Disti, kalian, dan juga cerita-cerita yang mungkin udah masuk di WhatsApp Prima. Nah, mungkin buat rekan Prima yang udah ada cerita horor atau udah nyiapin cerita horor dari kemarin-kemarin gitu ya, langsung drop aja di WhatsApp Prima di 0853-2189-9582. Atau mau langsung check out, langsung check out, dicek out sepatunya kakak, boleh gak? Enggak dong. Langsung request lagu ya, lagu Popindo dari tahun 2000 sampai 2026 juga sok, mangga, boleh banget. Langsung WhatsApp aja, chat ke 0853-2189-9582 tentunya. MP3 itu nemenin dengan lagu-lagu yang asik, easy listening di semua kalangan ya, baik di Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta. Boleh banget. So kalau gitu, lagu pertama yang bakalan nemenin di sore hari ini, yang mungkin ada yang lagi kejebak macet gitu ya, ada lagu dari The Massive featuring Kevin Aprilio, Rindu Sepetengah Mati. Aduh, kayak siapa gitu ya rasanya rindu setengah mati.

mati. Tapi kalau ngomongin soal setengah mati nih rekan Prima semuanya, siap-siap ya. Jangan sampai nih kalau kata Disti, jangan sampai malam ini kalian semua beneran dibuat setengah mati. Kenapa? Karena pembahasan hari ini sebenarnya pembahasannya enggak gitu berat sih. Soalnya lagi rame banget nih di suatu kota yang ada di Jawa Timur. Entah kenapa di tanggal 10 September kemarin, hari Kamis, itu ada karnaval yang menurut Disti sih kayak banyak jadi bikin banyak spekulasi gitu ya, atau jadi bikin banyak pandangan, ini sebenarnya apa sih? Ini karnaval atau apa gitu kan? Karena itu sejujurnya serem. Kalau bisa dilihat videonya serem, karena ada sesuatu hal yang dipraktikan di karnaval itu. Mungkin buat rekan Prima yang gak asing kan, atau mungkin ada lewat gitu videonya di FYP kalian, entah itu di Instagram, di TikTok, atau di Facebook, kalian pasti tahu itu video apa dan letak dari maksudnya daerah mana karnaval itu diadakan. Karena sebelumnya itu gak cuma di daerah itu aja, sebelumnya ada juga sama-sama di Jawa Timur. Aduh, kok jadi takut. Yang mana Disti sebagai warga negara Indonesia yang di sisi Jawa Timur gitu kan, kok bisa-bisanya ada karnaval yang bisalah dikatakan berbau mistis gitu ya. Nanti bakalan Disti bahas dari video itu mungkin. Jadi buat rekan Prima jangan kemana-mana. Kalau kata Disti, dengerin siaran malam hari ini jangan sendirian. Karena apa? Karena takut banget ada yang nimbrung di samping kalian.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Kabar gembira.
1: Kabar gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: FM Indramayu. Aku Ismi dari Bekasi Utara. Malam ini aku pengen banget deh denger lagu Hati-hati di Jalan dari Tulus. Soalnya lagu ini ngajarin aku untuk melepas seseorang dengan ikhlas. Terus gak ada benci, gak ada dendam. Terus lagu ini juga mengajarkan aku kalau setiap orang itu ada masanya sendiri untuk hadir di kehidupan kita.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cap Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store.
5: New Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima FM.

95,8 Prima FM. Rekan Prima, di sini ada Disti di MP3 yang nemenin rekan Prima dengan lagu-lagu pop Indo ya. Kalau hari Kamis itu kita masih play lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026. Tadi barusan nih yang Disti play itu ada lagu Nano Sampai Ku Mati. Aduh, Sampai Ku Mati Mencintaimu. Wah, apakah itu bisa dikatakan cinta seumur hidup? Bukan seumur hidup, cinta sampai mati. Ya benar, itu cinta sampai mati. Mau salah satunya udah gak ada duluan gitu ya. Ya, tapi semoga gak sampai digentayangin gitu. Tapi kerewakan Prima semuanya, kalau kita ngomongin hal-hal yang serem, cerita-cerita yang serem gitu ya, sebenarnya tuh yang paling serem di malam hari itu atau sesuatu itu sebenarnya bukan kuntilanak, juga bukan tuyul, juga bukan genderuwo, tapi tahu gak apa? Tapi notifikasi nih dari e-wallet yang tiba-tiba saldo Anda berkurang atau enggak saldo Anda berkurang untuk bayar ini. Yang biasanya bulanan kan ada tuh yang otomatis, entah itu kalian langganan Spo atau enggak langganan You gitu kan. Aplikasi hijau, aplikasi merah, atau aplikasi buat nonton, dengerin lagu yang lainnya gitu kan. Biasanya itu kepotong otomatis. Jujurnya di situ juga kalau dapat notifikasi itu kaget gitu. Tapi tahu nggak sih rekan Prima, sekarang itu yang paling serem bukan lagi notifikasi, bukan lagi hantu yang ngegentayangin malam-malam kalian. Tahu nggak apa yang paling serem? Yang paling serem itu tiba-tiba telepon masuk dari notifikasi WhatsApp dan dibilang kamu hari ini dicopot ya jabatannya. Oh.

malam. Kalian udah dengerin lagu dari Ello Masih Ada Coba. Yang dengerin Disti dari siaran jam 5 sore tadi, siapa? Ada gak nih? Atau mungkin buat rekan Prima yang baru gabung, atau baru nyalain radio, atau baru join lagi di streaming ya, yaudah gak apa-apa. Say hello dulu dong bareng Disti di sini. Kita sapa-sapa dulu kali ya yang ada di TikTok. Hai, selamat malam semuanya. Selamat petang ya, selamat petang menjelang malam. Ada Sky yang ada di Kalimantan, ada Wulan, ada Kawatina, ada Kak Yusuf Ajeka, Kak Agus Govinda, Om Uying, Kang Agus, Kak Ronald Ronali. Nah, selamat malam semuanya ya. Wilujeng Sumping, bener ya, Wilujeng Sumping, selamat malam. Dan kalau ngomongin lagu sekarang, itu lagunya kita bisa play lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026. Yang mau di requestin boleh banget, yang mau diputerin lagu apa nih hari ini. Atau kalian yang mau cerita-cerita soal horornya gitu kan, karena hari ini kan hari Kamis horor. Jadi kita fokus ke cerita-cerita yang horor, karena udah banyak banget seliweran ya, entah itu di Twitter, terus juga di Instagram, di Facebook, di TikTok, apalagi seliweran karnaval yang ada di Pekalongan kemarin tanggal 10 September 2026. Itu baru kejadian banget di hari Kamis ya. Dan kalau kalian inget nih, buat rekan Prima yang join di live TikTok, hari Kamis kemarin itu Disti siaran sama Sahil, kita kedapetan cerita horor dari Pak Danesti dan juga Bunda Nimas ya. Dan ternyata di malam hari itu kejadian karnaval berkedok apakah ya, apakah, karena Disti juga nggak tahu kan, karena Disti juga nggak tahu ya. Mungkin banyak netizen Indonesia dari karnaval itu bertanya-tanya, ini karnaval atau ritual sih? Soalnya dari berita yang seliweran, entah itu di artikel, terus juga video-video yang lewat, atau karusel-karusel yang lewat juga di Instagram, menelan korban jiwa juga. Kalian udah pada tahu belum nih yang di TikTok? Coba ya, Disti lihat dulu apakah udah ada komentar soal dari karnaval itu ya. Kayaknya belum ada deh. Kayaknya belum ada. It's okay, gak apa-apa kalau misalnya belum ada ya yang tahu karnaval ada di Pekalongan itu, gak apa-apa. Tapi Disti mau kasih pertanyaan ke kalian dulu nih, mau dari live TikTok atau yang lagi dengerin Disti di rumah, di jalan, atau dimanapun itu, coba jawab jujur ya. Kalian itu tipe orang yang kalau malam sendirian di rumah berani gak ke kamar mandi? Soalnya sih ada beberapa orang yang apa namanya, kalau udah sampai rumah tuh apalagi udah rebahan, udah mager, mau ke kamar mandi aja mager, ya udah mending rebahan. Tapi mengingat malam ini malam Jumat, terus kebelet pipis gitu ya, tapi udah jam 12 malam, kayak aduh takut banget deh ke kamar mandi. Coba kalian jawab jujur, kalian tim berani atau kalian mau jawab aku manusia bukan jagoan gitu ya. Boleh banget jawab pertanyaan Disti tadi, jawab jujur aja. Gak apa-apa kalau kalian emang sebenarnya takut, gak apa-apa. Kita gak lagi lomba siapa yang berani gitu kan. Langsung aja drop jawab kalian di WhatsApp Prima, boleh banget di 0853 2189 9582, atau join aja di live TikTok ya. Kalian komentar di live TikTok Prima 95,8 FM, kalian bisa komentar di situ, nanti Disti bacain satu-satu komentar dari kalian.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Nama aku Fatvan, aku dari Tangerang. Nah, di sini aku mau request lagunya Ves yang Nina. Nah, di sini aku request lagu ini untuk para kaum pekerja keras di luar sana agar mengingat bahwa mereka punya keluarga sebagai tempat bersandar. Terima kasih ya Prima FM, jangan lupa dengerin lewat streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Cinta Terakhir dari Ari Lasso ya. Ternyata yang tahu lagu ini tuh gak cuma anak 2000-an awal ya. Kayaknya Gen Alpha, Gen Beta juga tahu. Gen Millennial, Gen Baby Boomers. Gen Baby Boomers, gak tahu apa Gen Baby Boomers. Baby Boomers maksudnya. Pasti tahu lah Ari Lasso ya. Kan siapa sih yang gak tahu sama Ari Lasso, Once, Dewa 19 lah, segeng-gengnya itu. Itu emang band-band awal 2000-an yang mungkin kita inget banget gitu ya. Entah itu dia sering konser, terus juga sering manggung gitu kan. Ya sering konser sama sering manggung tuh apa bedanya, Disti? Sama aja. Maksudnya sering tampil di televisi, entah itu di stasiun TV ini, stasiun TV itu, konser dahsyat kah, inbox kah, dan lain sebagainya. So, rekan Prima, tadi juga Disti udah play requestan lagu dari kalian ya. Fatin, aku memilih Setia, requestan dari Wulan. Terus juga Armada, Buka Hatimu, requestan lagu dari Kak Yusuf AJK ya. Boleh banget nih buat kalian yang juga mau di requestin, maksudnya diputerin requestan lagunya, pengen request lagu apa, hayo, di malam hari ini. Buat apa ya, mungkin kalian udah ada yang capek gitu, aduh, kapan sih hari Sabtu, kayak udah capek banget. Ini masuknya pertengahan pekan ya. Hari Kamis tuh kayak udah mulai merasa capek-capeknya, pegel-pegelnya gitu ya. Aduh, tapi ini rekan Prima, tadi Disti mau bahas soal karnaval yang ada di Pekalongan ya. Karena udah banyak banget seliweran di media sosial. Di karnaval itu yang bikin viral, yang bikin banyak asumsi atau perspektif Disti, iya perspektif, itu ada hal-hal yang di luar dugaan kita gitu. Nggak selayaknya warga negara Indonesia melakukan hal itu. Karena di situ karnavalnya itu pakai pakaian tengkorak-tengkorakan, terus juga pakai pakaian yang serem-serem gitu. Nah, nanti bakalan Disti bahas deh ya. Ya sekitar jam 18.50 lah ya kita mulai bahas yang horor-horor itu. Soalnya di situ katanya sih ada korban jiwa yang meninggal dari panitianya. Aduh. Disti kalau ada di situ takut sih. Antara takut dan pengen videoin juga sebenarnya. Pengen videoin juga. Oke, ditunggu aja ya cerita dari karnaval itu. Jadi buat kalian stay tune terus di MP3 bareng Disti sebelum Sahil datang ya. Sahil kayaknya ini masih dalam perjalanan dan juga dengerin cerita-cerita Disti. Kalau gitu Disti play dulu requestan lagu dari rekan Prima, Teh Yuka nih. Katanya pengen diputerin lagu Raisa, Bahasa Kalbu. Katanya Teh Yuka itu dari Haur Kolot, Gang Abimanyu ya, Teh Yuka. Setelah itu ada lagu Elemen, Cinta Tak Bersyarat. Requestan lagu dari Tatania yang ada di Singapura. So, buat kalian semua stay tune on Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu.

Di sini ngerasa padahal baru juga jam 6 ya. Jam 8 belum, jam 9 juga belum. Tapi entah kenapa udah mulai ada rasa menggigil-menggigilnya gitu ya. So buat rekan Prima semua, kembali lagi bareng Disti di MP3 ya. Kalau hari Kamis gini kita udah pasti bahas yang horor-horor. Karena apa? Karena entah kenapa di Indonesia juga Kamis malam Jumat itu identik sama yang serem-serem gitu ya. Sejujurnya Disti juga gak tahu kenapa awal mulanya Indonesia di malam Jumat selalu ikoniknya horor, serem, hantu gitu. Nah, kali ini Disti mau bahas yang lagi viral nih. Mungkin buat rekan Prima yang suka nonton karnaval di jalan-jalan gitu ya, entah itu di alun-alun atau di ya jalan perkampungan. Sejujurnya di Indramayu apalagi di Haur Gelis Gantar gitu banyak, bukan karnaval tapi arak-arakan, arak-arakan Singa Depok. Nah itu juga sebagai salah satu budaya yang masih dilestarikan sampai sekarang. Tapi karnaval yang bakalan Disti bahas di malam hari ini itu ada di Pekalongan. Sebenarnya sih itu bukan budaya. Karena apa? Karena mereka pakai kostum tengkorak-tengkorakan. Terus juga ada ornamen-ornamen yang mungkin buat kalian yang gak asing sama kata satanik, Baphomet, atau ya mereka-mereka itu. Simbol-simbol yang dianggap menyerupai ikonografi satanik. Yang bikin anehnya lagi, di karnaval itu ada penyembelihan kambing. Coba kalau mereka cuma pengen karnaval aja gitu kan, karnaval yang nunjukin ini loh kostumnya bagus, terus juga bikinan karya siapa gitu, ya mungkin gak bakalan ada penyembelihan hewan kambing. Karena di video itu, mungkin buat rekan Prima yang udah seliweran di FYP gitu kan, setelah penyembelihan kambing, kepala dari kambing itu diangkat sama mereka yang pakai kostum. Disti anggap itu kayak jin gitulah. Padahal yang Disti tahu itu Pekalongan itu adalah kota santri ya kan. Kota santri, banyak santrinya. Terus juga banyak para pelaku didik yang bisa dibilang agamis banget, religius banget gitu ya. Tapi entah kenapa di tanggal 10 kemarin kok ada karnaval yang berkedok seperti ritual mungkin ya. Mungkin buat kita semua pada bertanya-tanya, kok bisa karnavalnya kayak gitu?

Disney bakalan ulik lagi ya. Sebenarnya, apakah udah ada klarifikasi juga dari panitia yang ikut karnaval itu? Coba nanti Disney cari-cari dulu nih di tweet atau di media sosial. Ini ada komentar yang masuk nih di TikTok nih. Katanya Kak Iii, katanya gini, "Dis, tiba-tiba aja ada bunga di tangan kamu tadi muncul sebentar. Masa sih? Serius? Di tangan kanan atau tangan kiri? Di tirai kanan atau tirai kiri?" Aduh Kak Sada, please jangan bikin Disti deg-degan ya. Karena ini Disti sementara siarannya sendiri dulu nih. Sahil masih on the way. So, buat rekan Prima, di pintu kanan. Gak ada pintu kanan situ, pintu kanan kosong ya. Itu filter, ih jangan diladenin. Karena filter itu juga, ini ya rekan Prima semua, kadang suka menangkap, apa namanya, sesuatu gitu. Oke, buat rekan Prima yang penasaran sama berita atau karnaval yang sebenarnya yang ada di Pekalongan itu gimana, dengerin terus MP3 bareng Disti di malam hari ini. Ini dia ada lagu dari 5 Minutes Selalu Menunggumu, requestan lagu dari Kaviko.

95,8 Prima FM. Kita masih di segmen horor ya rekan Prima. Kalau nanti di jam 19.20 kita masuk di segmen diary, kayaknya sih diary nanti beda daripada diary yang sebelum-sebelumnya. Biasanya diary-nya itu soal curahan hati. Nah, kayaknya sih ini diary-nya horor deh dari Sky. Kita balik lagi ke karnaval yang ada di Pekalongan kemarin tanggal 10 September ya. Jadi di Pekalongan kemarin itu ada karnaval namanya Simbang Kulon Night Carnival 2026 yang ada di Simbang Kulon Buaran, Kabupaten Pekalongan. Dan itu acaranya digelar hari Kamis, waktunya juga malam. Dari berita yang udah tersebar dari berbagai website, itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Maulid Nabi serta khitanan massal ya, yang ke-61. Nah, tapi dari karnaval itu yang bikin viral, ada sebuah pertunjukan yang mungkin kalau bisa kita lihat itu beda lah, aneh lah daripada karnaval-karnaval yang lainnya. Dan kalian tahu, karnaval itu mereka pakai kostum tengkorak. Terus juga ada yang pakai kostum jin. Pokoknya serem deh. Bahkan mereka juga bawa peti mati. Nah, dari video yang tersebar di media sosial, ada dua nih. Ada yang warna petinya itu hitam, dan juga ada yang warna petinya itu putih. Ternyata kalau yang petinya warna hitam ini, karnavalnya itu udah terjadi di tahun lalu, dan kejadiannya beda, bukan di daerah yang sama, yaitu bukan di Pekalongan. Itu karnaval ada di Malang kalau yang peti warna hitam. Dan yang viral ini peti putih. Ada yang bilang sih dari karnaval itu ada yang meninggal satu, bahkan penyembelihan kambing. Lagunya juga lagu kayak khas ritual gitu. Yang dilihat kalau di Instagram dari Pekalongan Info, mereka udah klarifikasi. Jadi Simbang Kulon Night Carnival 2026 ini mereka ngadain karnaval ini sebenarnya ikut-ikutan, atau ya mungkin bisa kita bilang FOMO lah ya, FOMO. Tapi kenapa kalau misalnya FOMO kayak niat banget gitu, sampai ada penyembelihan hewan, terus kepala kambingnya sampai diangkat-angkat, dan kayak seolah-olah gimana sih kalau kalian tahu film satanik gitu kan, bau ala-ala darah gitu. Nah, dari pernyataan panitia namanya Musa, mereka itu ambil konsep ini murni menduplikasi aksi panggung dari pertunjukan di Malang. Yang artinya mereka pakai kostum ini juga nyewa dari orang-orang yang
sebelumnya karnaval di Malang. Terus ada soal kepala kambing. Musa juga ngejelasin panitia itu sebenarnya ngelarang figur ogoh-ogoh karena mengarahkan peserta untuk ke tema satwa. Jadi kelompok dari mereka itu cuma bawa konsep naga yang mirip kambing. Dan mungkin buat rekan Prima yang udah lihat videonya ada penyembelihan kambing itu, ternyata si Musa ini si Musa itu bilang kalau kepala yang putus dan dipegang sampai dicium bau-baunya kayak ala-ala satanik, itu bukan kepala kambing yang hasil penyembelihan di malam itu, tapi kepala kambing yang beli di pasar terus ditaruh di atas peti warna putih. Lalu diangkat kepala kambing itu bukan karena kambing sembelih. Tapi anehnya ya rekan Prima semua, setelah penyembelihan itu, kalau kita sering nonton film trailer atau film satanik kayak gitu, pasti di tengah-tengah ada simbol ya, kayak bintang tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 gitulah. Di situ ada simbol itu dan juga ada peti di atas itu sampai penyembelihan kambing ya kan. Dan setelah penyembelihan kambing ini di Pekalongan, mereka muterin dari simbol itu sambil mengangkat tangan. Itu tuh yang bikin viral dan Disti juga bertanya-tanya, ini sebenarnya beneran karnaval atau ritual? Dan ternyata lagi-lagi Musa menyangkal ya, kalau kelompoknya itu bawa konsep naga yang mirip kambing dengan kambing asli yang disembelih itu sebenarnya untuk dikonsumsi bersama setelah acara. Intinya si Musa ini dia ngebantah ada penyembelihan sadis di depan panggung.

sejujurnya antara percaya sama enggak ya. Tapi mungkin menurut kalian semua nih, rekan Prima yang lagi dengerin Disti, entah itu di jalan, di rumah, atau di live TikTok, menurut kalian gimana soal karnaval yang kemarin di Pekalongan?

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

Selamat malam rekan Prima semuanya. Tenang ya, kalau udah dengar backsound dari Diary MP3. Sejujurnya Disti juga tenang banget gitu kalau dengar suara Disti pas lagi baca Diary MP3. Di malam hari ini kita baca lagi Diary MP3 dari Sky. Day Diary. Hai semua, aku Sky. Entah kenapa, entah sampai kapan, Kalimantan harus terus seperti ini. Setiap tahun kita seperti dipaksa untuk melihat pemandangan yang sama. Hutan terbakar, langit mulai tertutup asap, dan udara yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru berubah menjadi sesuatu yang harus kita khawatirkan. Kadang aku bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan rumah kita? Kalimantan punya hutan yang begitu luas, punya banyak kehidupan di dalamnya, dan menjadi rumah bagi berbagai macam satwa. Tapi perlahan semuanya terancam karena keserakahan manusia. Pohon-pohon ditebang, lahan dibakar, hutan berubah menjadi perkebunan. Dan ketika api mulai membesar, bukan hanya hutan yang menjadi korban. Manusia ikut merasakan dampaknya. Hewan kehilangan tempat tinggalnya, bahkan generasi berikutnya mungkin hanya akan mengenal hutan yang sekarang dari cerita dan foto. Yang paling menyedihkan adalah ketika kita sudah terbiasa melihat asap, terbiasa dengan langit yang kelabu, terbiasa dengan bau asap, terbiasa memakai masker, seolah-olah semua itu adalah hal yang normal. Padahal seharusnya tidak. Kita tidak sedang kehilangan sekedar pohon. Kita sedang kehilangan bagian dari rumah kita sendiri. Semoga suatu hari nanti Kalimantan tidak lagi dikenal karena kebakaran dan kabut asapnya. Tetapi karena hutannya yang hijau, udaranya yang bersih, dan kehidupan di dalamnya yang masih terjaga. Karena kalau bukan kita yang menjaga rumah ini, lalu siapa lagi?

Itu tadi yang di Steep Play ada lagu Utopia antara ada dan tiada ya rekan Prima. Requestan lagu dari Teteh Nia yang katanya sih Teteh Nia hari ini udah kirim cerita horor pengalamannya ya. Tapi sebelum itu Disti mau make sure lagi nih, apakah benar karnaval yang ada di Pekalongan itu berkedok ritual gitu kan. Padahal tuh karnaval ya karnaval yang ada di Indramayu atau yang ada di mana seperti budaya gitu kan pure gitu ya, nggak ada sesuatu yang mengandung apa ya itu namanya kayak penyembahan berhala atau penyembahan siapapun itulah ya. Dan katanya sih tadi ada rekan Prima yang udah nonton video dari karnaval yang ada di Pekalongan kemarin. Pernyataan dari Wulan, di samping panggung, yang mana di atas panggung itu ada simbol-simbol satanik, ternyata ada sosok genderuwo yang mungkin bisa dibilang fisiknya sangat besar. Dan katanya genderuwo itu punya ekspresi seneng. Tapi ya emang kalau misalnya beneran, masa iya sih dia terang-terangan gitu kan. Bahkan sampai kalian tahu siapa namanya, komika yang katanya dulu pernah menyembah apa namanya sekte ini, siapa namanya, Mongol, kalian tahu Mongol kan. Mongol juga bilang kalau itu tuh iya beneran. Wah, parah sih kalau misalnya itu beneran. Karena apa? Karena itu peringatan Maulid Nabi loh. Masa iya karnavalnya sampai sebegitunya? Sekte sesat satanik, bukan sekedar dongeng. Ada yang komentar dari netizen Indonesia itu real adanya. Darah segar yang dari penyembelihan kambing itu adalah pembukaan portal. Dan sebenarnya itu bukan lagi seni pertunjukan tapi penyembahan. Wah. Tapi ya semoga kalau emang dari pihak Simbang Kulon Night Carnival panitianya udah klarifikasi, semoga itu benar adanya ya. Maksudnya benar adanya bukan berkedok ritual atau sekte apapun itulah. Semoga itu cuma hiburan aja. Tapi kalau misalnya hiburan kenapa kayak gitu? Ya udahlah, masih banyak tanda tanya lah ya dari karnaval itu. So buat rekan Prima, nanti bakalan ada MP3 senggol-senggol yang bakalan, mungkin kalian yang mau cerita horor secara langsung bisa telepon aja di 0853 2189 9582. Kalau gitu Disti lanjutin lagu dari The Spouse featuring Amy Saras, Kelamalam.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: single bareng Antik nih berkelas.
1: Balik lagi di program yang paling asik, yang paling kece, the one and only, yaitu MP3 Senggol Senggol.

0: ya. Buat rekan Prima yang mau curcol-curcol di hari Kamisnya ini boleh banget. Atau tadi di jalan pas pulang kerja tiba-tiba dikagetin di belakang spion ada makhluk halus. Makhluk halus tuh sebenarnya nggak bisa dilihat ya, cuma bisa dirasa aja nggak sih? Di sini mau senggol-senggol dulu nih buat rekan Prima yang ada di TikTok ya. Coba ada siapa barusan yang ada di layar? Seharusnya filter yang ada di TikTok itu cuma ada di muka Disti, tapi entah kenapa barusan ada di tangan. Ayo, apakah itu makhluk halusnya?
1: Ku kasih bisik bareng antik nih berkelas.
0: Disti mau senggol-senggol Wulan nih. Yang ada di mana Wulan? Yang ada di rumah dong. Ada Kak Sky juga yang ada di Kalimantan, Kariana Vika, ada Kak Sofan Marsus, Kang Il.

0: langsung tewas.
1: Ada master, salah, mister maksudnya, mister Pak Ci ini. Halo mister Pak Ci, selamat malam semuanya. Boleh nih buat rekan Prima yang ada di TikTok, yang lagi di jalan, atau yang lagi dimanapun kalian beraktivitas. Yes, bener banget. Yang mau telepon langsung aja ke 0853 2189 9582. Disti tunggu ya. Oke, ternyata udah ada yang masuk. Coba kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, Disti mau cek suaranya dulu. Oke. Oh, ada nih, ada suaranya. Halo. Kayaknya putus-putus deh. Ah, ini ada nih suara halonya aja. Ini ada siapa nih? Aduh. Oh, Wulan. Wulan, kayaknya kamu delay ya. Coba dengerinnya di ini aja ya. Di mana? Di WhatsApp aja ya, jangan di TikTok ya.
2: Enggak.
1: Oke. Okay. Oh. Oke, okay, Wulan, gimana kabarnya kamu? Katanya tadi cerita di komentar kamu habis nyusruk.
2: Iya. Iya nih, ini aku kemasukan beling.
1: Aduh. Ya ampun, kok bisa? Itu mau kemana? Kok bisa jatuh sendiri atau pas lagi berkendara?
2: Jadi sama ini yang mau ojeknya.
1: Oh, mau kemana emang? Kok bisa? Wah, nggak fokus nih ojolnya nih, bintang satu nggak sih?
2: Aku tuh tengah malam pengen makan gitu, jadi nyari makan.
1: Oh. Tapi gimana keadaannya? Kamu udah diobatin kan?
2: Udah
1: kali. Oh, alhamdulillah.
2: Sudah obat.
1: Oke. Ya ampun, baru juga kemarin kamu masuk rumah sakit kan. Wulan, hari ini kamu mau request lagu apa nih? Atau mau ada cerita kah?
2: Nanti aku mau tadi.
1: Apa tuh?
2: Tadi pas tadi sih ngebahas soal itu.
1: Bahas soal karnaval.
2: Iya. Soal karnaval itu. Nah, si sosok itu besoknya datang.
1: Hah? Datang di ini aku? Maksudnya ada datang di ruang siaran?
2: Datang di aku.
1: Oh, datang ke kamu.
2: Aku yang manggil maksud.
1: Oh.
2: Karena aku yang manggil. Maksud dari itu tuh apa? Ternyata yang darah-darah itu, anjir-anjir itu beneran darah.
1: Tunggu, kan tadi Disti bahas darah dari kambing ya?
2: Iya. Ya itu beneran darah.
1: Oh iya, itu beneran darah.
2: Beneran darah segar yang baru banget. Kalau darah yang udah diinjek itu kan beda. Misalnya kita beli pagi, terus malamnya di itu kan jadi baunya beda. Tapi bener-bener segar.
1: Nah, sama yang dilihat Disti juga, soalnya dari kepala kambing itu warna darahnya tuh kayak masih merah seger gitu loh. Beda kan kalau darah yang pagi warnanya agak sedikit, bukan memudar ya, agak pekat gitu ya warnanya, enggak sih?
2: Iya. Misalnya dari suara makanan atau dari siang itu kan enggak mungkin kayak darah beneran gitu.
1: Iya. Iya lagi.
2: Di luar nalar ya. Terus aku yang kepo-nya, aku manggil deh, coba deh. Ternyata yang datang bukan cuma satu, banyak sampai sesak nafasnya.
1: Di karnaval itu atau di kamu?
2: Kan aku manggil. Manggil satu yang datang semua.
1: Ya ampun.
2: Itu enggak enaknya aku.
1: Nah, itu berarti yang ada di karnaval itu atau gimana?
2: Yang ada di situ.
1: Wah. Gimana ya? Aduh, enggak expect lagi kalau misalnya beneran karnaval itu berkedok kayak apalah daya Indonesia ke depannya ya.
2: Dan ternyata di balik itu ada sesajennya, yang benar-benar sesajen yang diminta sama sosok itu.
1: Oh, berarti benar yang kata kamu tadi ya, ada genderuwo dan ekspresinya itu kayak kesenangan, ada karnaval itu.
2: Nah, iya. Tentunya salah satu orang di situ punya kesibukan menambah kerja di
1: terus
2: itu. Kan ada orang yang kesibukan, ada kayak gitu lah, saja makan kesenangan.
1: Iya, soalnya ada salah satu panitianya meninggal.
2: Kalau panitia itu beda sosok.
1: Aduh, ya ampun, kayaknya ya semoga aja itu. Ya gak tahu lah ya Nisti mau ngomong apa. Tapi kalau misalnya beneran hari mau kayak gimana Indonesia ke depannya. Soalnya kata Mongol, nanti di tahun 2030 itu Indonesia kebanyakan orang yang ada di Indonesia gak punya agama alias ateis. Aduh, gak expect sih.
2: Udah banyak nih yang gak punya agama di tempat aku. Di Indramayu nih aku nemuin beberapa orang juga. Ngapain sih lu punya agama lah, ngapain sih sepenting tahu.
1: Iya.
2: Emang tuh ngasih ngapain gitu.
1: Waduh. Waduh. Oke, Wulan, ceritanya kayaknya kita lanjut lagi kapan-kapan. Kamu hari ini mau malam ini mau request lagu apa lagi nih? Karena tadi kan udah aku play ya requestan kamu yang di live TikTok nih.
2: Aku tadi komen request lagu apa nih?
1: Apa ya? Udah aku play belum sih?
2: Belum.
1: Oke. Tunggu. Aduh, lupa lagi. Oke, langsung senggol-senggol aja, Wulan. Nanti kamu komentar lagi aja ya di TikTok ya.
2: Oke.
1: Sehat-sehat ya, Wulan ya. Senggol-senggolnya. Yes, selalu kalau aku mah. Aku kan tugasnya buat menghibur kamu, buat dengerin cerita-cerita kamu. Kamu mau senggol-senggol siapa nih hari ini, Wulan?
2: Aku mau salam-salam buat Tadisti, Sky. Lagi nonton aja lah.
1: Oke. Disti baru ingat, kamu request lagu apa? Request lagu Kesha Levron, Kak, Tak Ingin Usai, kan?
2: Bener.
1: Ya. Oke, terima kasih Wulan udah ikutan Ebetri Senggol-Senggol. Selamat malam Wulan, bye. Ini dia requestan lagu dari Wulan ya, Kesha Levronka, Tak Ingin Usai. Sama Disti juga Tak Ingin Usai di MP3. Tapi sayangnya kita udah masuk jam 8 aja nih.

0: Lagunya udah lama gak disti denger. Asik juga ya ding dengernya. Oke, udah ada WhatsApp telepon yang masuk di MP3 senggol-senggol nih. Coba kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum Merdeka.
1: Halo juga, waalaikumsalam Merdeka juga. Selamat malam.
0: Selamat malam Kak Hans, apa kabar Kak Hans?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Kabarnya Adisti, kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah Adisti kabarnya juga baik. Gimana nih Kak Hans? Hari ini ada cerita apa? Atau mau request lagu langsung juga boleh banget Kak Hans. Karena ini udah mepet banget nih di jam 8 lewat 10 oh, iya, kayaknya langsung aja nih.
1: Lagu aja dah.
0: Oke, lagu aja. Apa tuh?
1: Raja.
0: Raja, yang apa nih? Tulus.
1: Malaikat Cinta ada enggak?
0: Raja Malaikat Cinta. Coba Disti cari dulu ya. Malaikat Cinta dari Raja. Malaikat Cinta. Oh, ada ternyata Raja Malaikat Cinta. Oke. Okay.

0: setelah ini ya, setelah lagu Peter Pan yang terdalam di Steve Play-nya.
1: Ya udah nggak apa-apa.
0: Oke, senggol-senggolnya Kak Hans hari ini mau senggol-senggol siapa nih?
1: Salam-salamnya buat Adisti lagi menyiarkan Prima FM.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salamnya buat semua kru Prima FM. Salam-salamnya buat semua orang lain lagi mendengarkan radio Prima FM, baik di TikTok, baik dari HP, baik dari Facebook, Instagram, dari mana aja.
0: Oke, okay. Ada kata-kata apa nih hari ini Kak Hans? Kalau dari Wulan sih katanya pergi sulit bertahan sakit. Nah, kalau dari Kak Hans ada kata-kata apa nih?
1: Jaga kesehatan, karena kesehatan itu harganya mahal.
0: Wah, setuju banget lagi. Bener banget kan, soalnya kalau kita sesak napas aja bayar oksigennya satu tabung itu mahal ya Kak Hans ya.
1: Iya benar.
0: Oke Kak Hans, terima kasih Kak Hans.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, baik Kak Hans. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Salam merdeka.
0: Mer-

suara Kak Hans ya, dan ternyata itu juga jadi MP3 single-single terakhir. Jadi buat rekan Prima yang belum kedapetan atau belum kebagian untuk ikutan MP3 single-single, besok lagi ya. Besok masih ada Disti dan juga Sahil di MP3. Jadi buat rekan Prima jangan kemana-mana, masih bareng Disti. Hari ini sampai jam 9 malam ada lagu Fatin Aku Memilih Setia. Requestan lagu dari ayahnya Bara nih. Wah, kayaknya mamanya Bara udah rindu banget nih ditinggal LDM, long distance married ya. Yeah.

Yes, Peter Pan yang terdalam udah di Steep Play, itu requestan lagu dari rekan Prima yang ada di TikTok ya. Dan kita balik lagi di segmen horror, karena ini ada WhatsApp chat yang masuk di WhatsApp Prima. WhatsApp chat yang masuk di WhatsApp Prima tuh gimana, Disting? Because you beautiful, jare. Loh kok jare? Iya iya dong, aku beautiful. Karena apa? I'm cewek gitu kan. I'm girl. Aku cewek, aku cantik. Ini ada cerita yang masuk nih dari Teteh Nia. Kita bacain yuk, rekan Prima semua. Assalamualaikum Disti. Teteh ada cerita horor nih. Ceritanya tuh sekitar 10 atau 7 tahun yang lalu. Lupa. Jadi gini ceritanya. Samping rumah teteh kan rumah kakaknya bapak. Dan kakaknya bapak itu sudah meninggal. Teras rumahnya yang nempatin itu cucunya. Suatu hari si cucu itu lagi ada di rumah. Dia ajak teman-temannya buat nginep di rumah itu pas mereka lagi kumpul di satu kamar biasalah, anak cowok. Kalau kumpul kan sukanya main gitar, nyanyi-nyanyi. Nah, pas malam sekitar jam 9 atau jam 10 mereka masih main alat musik itu sambil nyanyi-nyanyi. Dan pintu kamar itu kan ketutup. Tapi ketutupnya pun enggak tertutup banget gitu. Masih ada celah sedikit. Jadi kalau ada orang lewat atau ada bayangan itu kelihatan pas mereka lagi asik nyanyi-nyanyi. Si cucunya itu tiba-tiba ngelihat ke arah celah pintu. Dia ngelihat kayak ada bayangan putih lewat. Dan itu jelas banget, kata dia. Udah gitu, dia bilang ke teman-temannya kalau tadi ada bayangan putih besar, dan teman-temannya juga ngelihat sekilas sambil merasa ketakutan. Terus seketika badan si cucu pemilik rumah itu langsung gak bisa gerak. Teman-temannya lari ngejebol jendela mereka, dan mereka semua teriak minta tolong, tapi si cucunya itu gak bisa ngomong apa-apa karena badan dia masih kaku ketakutan. Teman-temannya lari, lompat jendela minta tolong, dan spontan semua yang tinggal di dekat rumah itu keluar. Nanya dong ke mereka ada apa, kenapa. Terus teman-temannya ngejawab, itu si itu ada di dalam. Mereka gak bisa bicara, dan semua orang yang dengar teriakan mereka masuk ke dalam rumah itu dan ngelihat kondisi si cucu pemilik rumah yang masih kaku ketakutan. Dan semua yang datang coba buat nenangin dia sambil ngasih minum. Tapi setelah beberapa menit,
Alhamdulillahnya, dia udah agak mendingan dan akhirnya dia cerita ke semuanya. Wah, itu bikin merinding banget sih, Teh. Karena apa? Karena cuma ngelihat bayangan yang lewat doang, itu sampai bikin badan kaku. Apalagi kalau ngelihat yang benar-benar diwujudin, ada wujudnya, entah itu kepala, entah itu mata, entah itu yang berbentuk apapun itu. Itu apa enggak makin kaku ya? So, itu tadi cerita horor dari Teteh Nia. Tapi kalau ngomongin horor ya, rekan Prima, kalian malam hari ini enggak dengerin Prima sendirian kan? Pasti dengerinnya bareng-bareng ya.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8

0: dia lagu dari The Overtunes featuring Monita Tahalea ya, rekan Prima semuanya bicara. Mungkin buat rekan kaget, astagfirullahalazim. Ada siapa dan di mana? Aku di mana sekarang? Aku sama siapa sekarang? Tolong. Ada om-om. Ada om-om, guys. Well, buat rekan Prima semuanya di malam hari ini, mungkin yang belum makan, buruan makan ya, atau mungkin enggak ada makanan gitu di rumah. Ya bolehlah cari-cari di jalan. Hah? Itu laptop Bunda tadi di bawah. Kan? Aduh, parah banget Sahil baru join nih. Gimana Sahil perjalanannya?
1: Wah, seru banget.
0: Seru banget kan?
1: Seru banget, tadi kita habis ke foreign drama itu. Terus
0: kan?
1: Sama yang depan depan mall.
0: Boleh enggak usah kletak-kletak gitu.
1: Oh, yang depan mall Indramayu.
0: Apa tuh yang di depan mall Indramayu?
1: Kafe juga, kita bisa ngobrol sama teman-teman wartawan.
0: Itu nih tadi yang nyariin, nanyain Sahil mana, Sahil mana. Sahil ada liputan, guys.
1: Guys, ada liputan.
0: Iya, ada liputan.
1: Sorry to say ya, guys.
0: Sorry to say.
1: Kita besok kembali lagi biasa.
0: Betul, kita besok kembali lagi ya. Jadi buat kalian nih, enggak apa-apa kan kalau Sahil nemeninnya hanya 30 menit ke depan.
1: 30 menit. Maksudnya enggak tahu jam berapa. Menit berapa kita masuk dan nanti kita masuk lagi menit berapa?
0: Kita masuk lagi pas closing lagi.
1: Pas closing. Udah pas penutupan.
0: Pas penutupan ya. Oke, salam sehat buat rekan-rekan Prima semuanya dari Kagali yang ada di Anjatan, yang mau request lagu boleh banget. Hati-hati di jalan, Baim.
1: Hati-hati, Baim.
0: Ada yang request lagu Budi Doremi 1 2 3 4 5 6 7 8.
1: Boleh. Nah, kita putar Budi Doremi. Bagus juga tuh ya.
0: Iya.
1: Yang apa? Budi Doremi yang Do, itu kan apa? Doremi ya?
0: Iya, benar. Benar enggak sih?
1: Itu judul Doremi kan sih? Yang Do. Re. Relakan aku di sini.
0: Hampir aja salah. Di sini masukinnya Bondan Prakoso 1 2 3 4 soalnya.
1: Salah.
0: Iya.
1: Budi Doremi. Budi. Kayaknya Budi Doremi.
0: Budi
1: yang,
0: Doremi.
1: Yang Doremi itu Doremi deh judulnya.
0: Coba kita cari dulu ya. Budi Doremi yang ada di sini. Hit Gitaf judulnya satu. Oke, kalau Hit Gitaf ditunggu dulu. Mungkin kalau Budi Doremi dulu kali ya yang di Steep Play. Judulnya apa? Doremi atau 1 2 3?
1: Budi Doremi. Kayak Doremi. Tadi judulnya 1 2 3 4 kayak. Berarti 1 2 3 4.
0: 1 2 3 4.
1: Budi Doremi 1 2 3 4.
0: Budi 1 2 3 4. Hey, Pak Budi, Ayah Budi, Ibu Budi, di mana kau? Tapi sebelum itu kita puterin dulu lagu Tasya ya, yang Say No nih, requestan lagu dari Kak Sofan.
1: Oh my god.
0: So buat kalian jangan kemana-mana, masih bareng Disti dan juga Sahil yang baru datang. Stay tune on Prima 95,8 FM.

0: kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti.
3: Muda dan menginspirasi.
4: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

0: Petri itu pasti lagu-lagunya asik ya Sahil.
1: Betul,
0: ya?
1: Asik. Terus kayak udah pasti muter-muter yang hits-hits dah.
0: Bener, lagu Gen Z banget.
1: Gen Z
0: kayak lagu
1: abis.
0: Rizky Febian yang cuek ini kan lagu Gen Z ya. Itu perasaan hati dari para laki-laki.
1: Yang kalau misalkan di chat pasti selalu dicuekin. Apalagi kalau misalkan ceweknya itu just friend.
0: Kan just friend, kaget nih just friend. Tapi ya apa namanya kalau ngomongin just cowok friend. Bukan, kalau ngomongin just friend ini kan lagunya cuek, mana ada aku cuek. Terus juga kayak minta perhatian. Tapi iya sih, cowok itu kebanyakan cuek. Terus juga gak peka. Padahal ceweknya tuh sering uring-uringan. Uring-uringan tuh tandanya minta diperhatiin, minta dibeliin jajan. Tahu gak sih cowok? Eh cowok, kamu cowok apa cowok?
1: Cowok dong. Laki.
0: Laki.
1: Sebenarnya kita tuh gimana ya? Ya udah sih, mendingan ngomong aja jujur kayak langsung to the point gitu, nggak perlu kode-kodean. Kita teh bukan tim SAR yang harus kode-kodean.
0: Tim SAR aja nggak kode-kodean.
1: Tuh kan maksudnya, ya udah langsung aja to the point, nggak perlu kayak lagi ini lagi itu. Kayak pakai harus ada kode-kodean gitu loh, paham gak sih? Kan ini cewek suka kode-kodean.
0: Iya kan, ya pengen itu tanda perhati. Maksudnya kayaknya itu rumus dari cewek deh. Kalau cowoknya peka berarti itu tandanya cowoknya perhatian. Tapi kalau cowoknya nggak peka, terus juga nggak ngerti sama kode etik,
1: kode etik jurnalis bu.
0: kode dari cewek-cewek itu ya berarti dia nggak perhatian. Nih komentar dari Nael katanya gini. Iya cowok mah suka yang terus terang. Kenapa kode-kodean? Udah kayak lagi pramuka make kode Morse, sandi Morse.
1: Yang harus pakai bendera itu ya?
0: Iya.
1: Ya, set.
0: A, B, C, D, E, F.
1: Tapi apa gak sih itu sandi-sandi Morse kayak gitu?
0: Aduh udah lupa lagi.
1: Tapi sempet hafal.
0: Yang paling susah itu sandi rumput. Itu susah banget.
1: Iya jujur, ayo waktu itu sempet kayak, iya apaan sih ini emang orang pada ngerti apa sandi beginian. Apa kita kan kayak gini ya, gimana gitu. Ya kayak nulis rumput.
0: Iya, terus kayak tulisan dokter lah kalau kata dokter, kalau kata apa namanya siswa-siswa. Itu dokter sekolah tuh anak pramuka.
1: Iya benar.
0: Bisa sandi rumput. Iya.
1: Sandi rumput terus yang sandi apa? Titik-titik.
0: Titik-titik. Semprit. Oh, semprit apa? Peluit. semprit tuh orang Jawa loh bilang peluit itu semprit.
1: Peluit
0: loh.
1: Itu ya.
0: Iya.
1: Kita kan dulu sempat ini kalau misalkan ujian kan selalu ya udah gambar itu.
0: Apa?
1: Gambar yang titik-titik itu A, B itu apa
0: titik-titik. Iya, titik-titik.
1: Sampai aduh pusing deh.
0: Sampurasun Subang Pantura hadir katanya. Halo Subang. Dari Semarang juga menyapa nih. Semarang ada Nael. Yang sekarang hilang tuh sandi itu sandi Sandiaga Uno. Nah, itu orangnya enggak tahu kemana sekarang. Ada. Pas Sandiaga Uno tuh ada.
1: Cuma di sini ada.
0: Ada di rumahnya. Coba cari di sosial medianya, pasti update setiap hari ya kan.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Aduh. Noh, kalian update sih.
0: Kenapa? Enggak mau ada apa emang? Mau ke rumahnya atau
1: silaturahmi?
0: Silaturahmi. Aduh, tapi buat rekan Prima yang mau silaturahmi sama MP3 kayaknya enggak bisa dulu deh. Kita udah mau pulang nih.
1: Betul.
0: Soalnya.
1: Bener. Kita mau udahan karena di sini kita udah dari jam 5 ya di sini.
0: Iya sih, paling dari jam 5 nih. Padahal baru dateng ya 20.30. Oke, thank you ya.
1: Oke, terima kasih Bang Rea. Karena biasa kita bakal balik lagi di jam yang sama pastinya. Dari jam 5 sampai jam 9 malam.
0: Betul.
1: Buat live TikTok kita start dari jam 6.
0: Betul banget. Jadi terima kasih untuk malam hari ini semuanya. Nile, Sky, terus ada Wulan juga. Ada Agung Gumelar, ada Berkelana Dekat, ada Kak Hans, ada Kak Gali, ada Semar Dega, ada
1: Semar Mesem, ada
0: Semar Mesem. Ada Kak Viko. Oh iya, tadi katanya ada

0: lekas sembuh, terus juga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Oke? Aku Disti
1: dan aku Sahil.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum.
0: Merdeka. Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bye, rekan-rekan.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Cup Gold. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Kapsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Kadang hidup memang bikin kita bingung ya rekan Prima. Saat semuanya terasa berat, kita sering bertanya, kenapa harus begini ya? Padahal bisa jadi, apa yang sedang kita anggap sebagai masalah justru adalah jalan terbaik yang sedang Tuhan siapkan. Nah, yuk kita simak kisah kali ini. Pada tahun 2021, seorang pilot asal Brazil mengalami kecelakaan dan jatuh di tengah hutan Amazon. Bayangkan saja rekan Prima. Di sekelilingnya cuma ada hutan lebat. Tidak ada sinyal, tidak ada jalan keluar, dan tidak ada orang yang bisa dimintai untuk bantuan. Setiap hari ia bertahan hidup dengan meminum air hujan dan memakan apapun yang bisa ditemukan di hutan. Malam hari, ia tidur di atas tumpukan daun yang basah. Yang paling membuatnya menderita adalah dinginnya malam. Ia berkali-kali mencoba menyalakan api supaya tubuhnya hangat. Tapi, setiap kali api mulai menyala, hujan datang lagi dan memadamkannya. Hari demi hari berlalu. Tubuhnya semakin lemah. Tenaganya semakin habis. Di dalam hati, ia hanya punya satu harapan. Semoga hujan segera berhenti. Nah, kalau lagi ada masalah yang rasanya gak selesai-selesai, biasanya kita gimana nih rekan Prima? Tetap yakin semuanya akan baik-baik saja? Atau malah mulai putus asa? Ternyata, setelah 36 hari bertahan hidup, tiga orang pekerja hutan berhasil menemukan dirinya. Saat sudah selamat, ia bertanya bagaimana mereka bisa sampai ke tempat yang begitu jauh. Jawabannya membuat ia benar-benar terdiam. Ternyata, hujan yang terus turun selama berhari-hari membuat permukaan sungai naik. Karena itulah, perahu para pekerja hutan bisa masuk lebih ke dalam hutan dan akhirnya menemukan dirinya. Saat itu ia baru sadar, hujan yang selama ini ia minta agar berhenti, ternyata justru menjadi jalan yang membawanya menuju keselamatan. Begitu juga hidup nih rekan Prima. Tidak semua yang membuat kita tidak nyaman berarti buruk. Kadang, hal yang kita anggap sebagai cobaan, justru sedang dipakai Tuhan untuk menolong kita dengan cara yang belum kita mengerti. Dan pesan dari kisah hari ini adalah, kalau hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru menyerah atau menganggap Tuhan meninggalkan kita ya rekan Prima. Tetaplah percaya dan jalani semuanya dengan sabar. Karena seringkali pertolongan datang lewat jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser.

menghadirkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Ada kalanya kita terlalu sibuk melihat kekurangan diri sendiri, sampai lupa bahwa sebenarnya kita juga punya sesuatu yang berharga. Kita melihat orang lain lebih pintar, lebih sukses, lebih percaya diri, sementara kita sibuk berpikir kekurangan kita. Padahal siapa tahu, justru dari kekurangan itulah ada manfaat yang bisa kita berikan. Halo rekan Prima, kembali lagi di Kisah Inspiratif, tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Kali ini ada sebuah kisah sederhana tentang gelas retak. Dahulu, ada seorang pembawa air yang setiap hari membawa dua buah gelas menggunakan pikulan. Satu gelas dalam kondisi sempurna, satunya lagi memiliki retakan kecil. Setiap perjalanan, gelas yang retak selalu kehilangan sebagian air. Kalau gelas yang sempurna, bisa membawa air sampai penuh. Gelas retak hanya mampu membawa sekitar setengahnya. Hari demi hari berlalu. Gelas retak itu merasa bersalah. Ia merasa dirinya tidak berguna karena selalu memberikan hasil yang berbeda dari gelas satunya. Sampai akhirnya, ia merasa tidak sanggup lagi menyimpan perasaan itu. Suatu hari, gelas retak meminta maaf kepada pembawa air karena merasa tidak bisa menjalankan tugas dengan sempurna. Namun pembawa air itu justru tersenyum dan mengajak gelas tersebut melihat jalan yang mereka lewati setiap hari. Dan di sepanjang sisi jalan tempat gelas retak berada, ternyata tumbuh bunga-bunga yang indah. Nah, rekan Prima, coba bayangkan, kalau kita berada di posisi gelas retak itu, kira-kira kita akan melihat diri kita sebagai kegagalan atau sebagai sesuatu yang ternyata punya manfaat? Ternyata pembawa air sudah mengetahui retakan itu sejak lama. Ia sengaja menaburkan benih bunga di sepanjang jalan tersebut. Air yang setiap hari menetes dari gelas retak ternyata menyirami benih-benih itu. Bunga-bunga tersebut kemudian tumbuh, bermekaran, dan dipetik untuk menghiasi rumah. Sang pembawa air pun berkata,
1: "Aku tahu kau punya retakan, tapi ternyata justru karena retakanmu, bunga-bunga ini bisa tumbuh dan membuat banyak orang bahagia."
0: Saat itu gelas retak akhirnya mengerti. Selama ini ia menganggap retak sebagai kekurangan. Padahal, tanpa ia sadari, retakan itulah yang membuat sesuatu yang indah bisa tumbuh. Begitu juga dengan kehidupan kita ya rekan Prima. Mungkin kita punya kekurangan, mungkin kita pernah gagal, atau ada sebagian dari diri kita yang tidak seperti orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak berguna loh. Bisa jadi, sesuatu yang kita anggap sebagai kekurangan justru menjadi jalan untuk membantu orang lain. Jadi, jangan terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya rekan Prima. Karena setiap orang punya perjalanan, kemampuan, dan perannya masing-masing.

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut, untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

Prima. Kembali lagi nih di kisah inspiratif yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah yang sangat sederhana. Kisah kali ini datang dari Surabaya, Jawa Timur, tentang seorang pelajar SMP bernama Harley Fatahila Yodaloka. Di usianya yang masih muda, Harley peka melihat perubahan di sekitarnya. Ia menyadari pesisir di kotanya perlahan terkikis, abrasi semakin terasa, dan hutan mangrove yang seharusnya melindungi pantai justru makin berkurang. Banyak orang mungkin hanya mengeluh dan menganggap itu urusan orang dewasa, tapi Harley memilih melakukan sesuatu. Ia memulai dari hal paling kecil yang bisa ia lakukan, yaitu menanam satu bibit mangrove. Setelah itu, ia menanam lagi dan lagi. Dari satu langkah kecil itu, tumbuh kepedulian yang lebih besar. Perlahan, semangat Harley menular. Sekolahnya pun ikut terlibat. Lalu warga sekitar dan komunitas lokal ikut bergerak bersama. Dari sana lahir sebuah gerakan yang mengajak anak muda menjadi pesisir dan alam. Tidak berhenti di menanam pohon, Harley juga mengajak orang-orang memanfaatkan mangrove secara bijak, mengolahnya menjadi produk yang bernilai tanpa merusak alam. Kini, ribuan pohon mangrove telah berdiri di pesisir Surabaya berkat langkah kecil seorang pelajar. Apa yang ia lakukan menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sangat jelas ya. Jangan menunggu menjadi besar untuk berbuat baik. Ketika kita berani peduli dan berani memulai, sekecil apapun langkahnya, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik bagi sekitar.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah

mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, Rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

rekan Prima, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan Prima semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat untuk menjalani hari ya. Kita kembali lagi nih di Kisah Inspiratif dengan cerita sederhana yang semoga bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Tahu gak sih rekan Prima, dalam hidup ini seringkali kita berdoa dan berharap Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, kesedihan cepat hilang, dan semua berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang banyak memohon kepada Tuhan. Ia meminta agar kebiasaan buruk dalam dirinya hilang. Namun ia menyadari bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Kebiasaan buruk tidak hilang karena diminta, tetapi karena kita sendiri yang berusaha untuk meninggalkannya. Ia juga meminta kesabaran, tetapi ia kemudian memahami bahwa kesabaran tidak diberikan begitu saja. Kesabaran justru tumbuh ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan, bertahan dalam ujian, dan tidak mudah menyerah. Lalu ia berharap agar dijauhkan dari rasa sakit dan kesedihan. Namun, dari perjalanan hidupnya ia mengerti bahwa rasa sakit kadang hadir untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada dunia dan agar hati lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia kemudian sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Tuhan sudah memberikan banyak rahmat dalam hidup. Sementara rasa bahagia seringkali bergantung pada cara kita melihat dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, ia memahami satu hal penting. Hidup bukan tentang meminta semuanya menjadi mudah, tetapi tentang belajar menjalani kehidupan dengan hati yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa doa memang penting, tetapi usaha dan perubahan dari diri sendiri juga sangat penting. Tuhan memberi kita kehidupan, kesempatan, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan dari kisah ini adalah, jangan hanya meminta hidup menjadi mudah, tetapi belajarlah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur dalam menjalani setiap keadaan. Rekan Prima, semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap proses dalam hidup selalu membawa pelajaran ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya yang penuh makna. Tentu saja di Prima 95,8 FM Indramayu.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut. Memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.